0: Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi. Harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang. Kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan

0: Gótica.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter.

0: 18 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat, di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Sumawardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi

kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3, dan sesaat lagi kami akan berbagi informasi terkait dengan perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.
3: Selamat beraktivitas pendengar Pro 1. Pagi hari ini kita juga disambut dengan cuaca yang cerah. Semoga ini bisa menjadi mood booster atau penyemangat Anda untuk lebih semangat lagi beraktivitas. Karena memang di bulan September ini atau bahkan dari Agustus kemarin kita dominasi di cuaca yang kering ya, bahkan panas, dan memang ada beberapa kerawanan atau potensi besar terjadinya kebakaran hutan atau karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana terkait dengan peringatan dini dan juga rilis resmi perakiraan cuaca bersama rekan-rekan BMKG Banyuwangi, kami telah tersambung bersama Pak Yus Toto. Selamat pagi Pak Yus. Kabar baik pagi hari ini?
4: Semoga kita lancar dan para pendengar radio RRI Jember dimanapun berada dalam kondisi sehat selalu.
3: Amin, terima kasih. Begitupun juga dengan rekan-rekan di sana. Monggo Pak, bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 4 September 2026?
4: Baik, selamat pagi. Informasi perakiran cuaca wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Saya mulai dari wilayah Kabupaten Jember, yang mana hari ini kondisi di Jember dominan cerah, kemudian cerah berawan pada malam hari. Untuk Kabupaten Bondowoso hari ini juga demikian, umumnya dominan cerah pagi hingga menjelang malam, kemudian pada malam harinya kondisi cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Lumajang hari ini juga hampir mirip, yaitu kondisi cuaca dominan cerah pada pagi hingga sore hari menjelang malam, kemudian untuk malam harinya dominan cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo hari ini juga hampir mirip ya Mas ya, hanya cuaca cerah dominan terjadi pada saat pagi hingga sore hari menjelang malam. Kemudian untuk malam harinya kondisi cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi hari ini pagi hari hingga sore menjelang malam umumnya cerah berawan. Kemudian untuk malam harinya cuaca diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk informasi perakiraan cuaca penyeberangan Selat Bali atau Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, hari ini kondisi cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal, kemudian

0: berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Kemudian ada himbauan kepada masyarakat tentunya mengingat di saat atau di bulan September ini masa puncak musim kemarau ya, tentunya perlu diwaspadai terjadinya potensi kekeringan dan juga meningkatnya tingkat kemudahan terjadinya kebakaran.
1: Baik, terima kasih Pak Yustoto atas rilis resmi peringatan dini dan juga informasi perakiraan cuaca edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas
0: Selamat
1: kembali
0: pagi.
1: Pak Yustoto.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas.
1: Pendengar Perusatu, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk 4 September 2026. Tentunya Anda bisa ikuti setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau bisa langsung saja ke laman resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Dok 9 Jember,
2: lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
15: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 edisi 4 September 2026 bertepatan dengan hari Jumat. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Anda sedang mengikuti Dialog Jember Menyapa terkait dengan revalidasi UGG UNESCO Geopark Ijen. Dan tentunya proses revalidasi UNESCO Global Geopark Ijen ini menjadi perhatian yang mendengar, bukan hanya untuk mempertahankan status internasionalnya, tetapi juga untuk melihat sejauh mana kawasan ini berkembang dalam konservasi, pariwisata, edukasi, dan juga pemberdayaan masyarakat tentunya. Lantas seperti apa kesiapan dan perkembangan Geopark Ijen menghadapi proses revalidasi ini? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Telah tersambung bersama kami melalui Zoom bersama narasumber Bapak Abdillah Bara'ah selaku Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen. Selamat pagi, Pak Abdillah.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan jenengan juga.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Mohon izin Pak Abdillah, apakah bisa on cam atau mungkin ada kendala yang ini akhirnya tidak bisa on cam ini Pak Abdillah?
1: Ya, sementara saya mau pindah ke laptop tapi masih proses karena tadi saya lagi di jalan. Jadi sementara mungkin off cam karena sinyalnya kurang bagus.
0: Oke, baik. Terima kasih, nanti sembari jalan bisa menyesuaikan ya. Selama dialog. Selamat pagi juga untuk Pak Gede Budiawan, SOS MSI, selaku Kadis Parbudpora Kabupaten Bondowoso. Apa kabar, Pak Gede?
2: Baik. Mohon maaf ngikuti Zoom di jalan ini.
0: Baik. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan, Pak Gede. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya.
2: Terima kasih.
0: Baik. Oke, seperti yang tadi telah kami singgung, ini sembari kami menunggu Ibu Dini selaku Kepala Bidang Produk Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Banyuwangi, bahwasanya revalidasi UNESCO Global Geopark bukan sekedar proses administratif untuk mempertahankan sebuah pengakuan internasional. Di dalamnya tentunya ada evaluasi terhadap sejauh mana sebuah geopark benar-benar menjalankan fungsi konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat sekaligus pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita berbicara seputar revalidasi UNESCO Global Geopark Ijen, sebenarnya proses ini menilai apa saja dan apa perbedaan antara mempertahankan status dengan sekedar mempertahankan nama Geopark Ijen. Oleh karena itu, kami menuju ke Pak Abdillah Bara'ah selaku Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen. Monggo, Pak Abdillah, bisa diceritakan ini kronologinya dan juga prosesnya ini bagaimana secara runtut, Pak. Monggo.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan RRI Jember, jadi kegiatan revalidasi ini adalah tindak lanjut dari validasi pertama untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO di tahun 2022 yang lalu. Jadi ketika wilayah Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah kawasan geopark yang diakui oleh UNESCO, maka per 4 tahun sekali akan dilakukan namanya validasi ulang untuk melihat bagaimana progres dan sebagainya. Nah, apa yang kemarin dinilai ya terkait dengan rekomendasi pada saat 2022 mereka mengunjungi kawasan Geopark Ijen yang ada di Banyuwangi dan Bondowoso, mereka mengeluarkan beberapa rekomendasi dengan menyertakan pengakuan, sehingga pengakuan itu tidak didapatkan tanpa catatan. Itu yang kemudian catatan itu harus dijawab di revalidasi di Agustus awal lalu, Mas. Kira-kira begitu.
0: Terima kasih. Okay. Baik, sebagai kawasan yang membawa nama UNESCO Global Geopark, tentu ada kayak semacam standar tertentu ya Pak yang harus dipenuhi dan dikembangkan. Dalam penilaian UNESCO sendiri terdapat berbagai aspek yang harus berjalan secara terpadu. Lalu apa saja ini Pak indikator yang saat ini menjadi fokus utama badan pengelola di proses revalidasi kemarin?
1: Jadi yang rekomendasi dari UNESCO di 4 tahun yang lalu itu yang pertama adalah transportasi publik yang bisa mengakses kawasan geopark, dan itu terjawab dengan HIS Damri yang dari terminal Wangalun Jember, kemudian dari Banyuwangi, dan juga beberapa angkutan publik yang kemudian menuju beberapa situs seperti di Pulau Merah, kemudian di Alas Purwo dan sebagainya. Sehingga itu yang pertama yang menjadi catatan. Yang kedua itu terkait dengan visibilitas, Mas. Jadi kalau Mas masuk dalam kawasan geopark, misalkan dari Jember lewat Pumitir kan sudah ada tuh selamat datang di kawasan Geopark Ijen. Misalkan yang dari situ Bondo pun juga sama, termasuk yang dari Bondowoso. Itu di Paltuding juga terdapat visibilitas, itu yang umum. Nah, di destinasi itu ada beberapa fleksibilitas seperti papan informasi. Jadi sehingga ketika masnya atau teman-teman berkunjung di destinasi, mereka tahu bagaimana proses terbentuknya destinasi ini, bagaimana ceritanya, dan sebagainya, sehingga menambah nilai dari suatu situs. Yang pertama, yang kedua, orang mau menjaga. Orang menjaga itu, orang tidak menjaga itu karena tidak tahu biasanya. Dicoret-coret batu itu, karena mereka nggak tahu itu batu apa. Kira-kira gitulah. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan kegiatan riset yang diharapkan bisa bertambah. Kan kita masuknya UNESCO, Mas, bukan UNWTO, sehingga sebenarnya yang didorong itu bagaimana pariwisata, oke, tapi berbicara tempat kita itu sebagai tempat laboratorium alam atau tempat belajar. Sehingga terjawab kemarin dengan sekitar ada, kalau ini ya di dunia akademik ya, di dunia akademik itu ada namanya publikasi yang terindeks Scopus, dan kita kemarin sudah ada sekitar 739 publikasi setelah menjadi UNESCO, dan 25% itu berasal dari foreign atau dari orang luar atau institusi dari luar, sehingga 75% dalam negeri, 25% yang meneliti kawasan geopark itu, yang Banyuwangi Bondowoso itu adalah orang luar Indonesia. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik. Jadi secara kurang lebih seperti itu, termasuk aspek pemberdayaan di masyarakat. Mereka kemarin berkunjung ke beberapa titik, itu juga dinilai oleh mereka. Kira-kira gitu secara umum, Mas. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Abdillah. Nanti kami akan sambung kembali, beralih ke Pak Gede Budiawan selaku Kadis Parbudpora Kabupaten Bondowoso. Tentunya Geopark Kijen menjadi salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Bondowoso khususnya. Dengan adanya pengakuan UNESCO, kawasan ini punya nilai lebih yang tidak hanya berkaitan dengan keindahan alam, tetapi juga potensi ekonomi dan juga budaya masyarakat. Dan bagaimana pemerintah daerah memandang posisi Geopark Kijen dalam arah pembangunan pariwisata Kabupaten Bondowoso saat ini? Monggo, Pak Gede.
2: Oke, terima kasih. Jadi kami melihat bahwa UNESCO Global Geopark di Ijen ini menjadi sesuatu potensi yang sangat luar biasa bagi kami, pemerintah Kabupaten Bondowoso. Artinya seperti yang disampaikan tadi bahwa pengembangan pariwisata itu menjadi apa ya, tulang punggung untuk pengembangan Ijen UNESCO Global Geopark. Artinya konsep-konsep pemberdayaan masyarakat, pengelolaan taman bumi, Ijen Geopark ini menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita jual untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Bondowoso, sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Banyuwangi juga, termasuk Jawa Timur dan Indonesia. Seperti itu.
0: Kalau kita berbicara seputar potensi pariwisata dalam ruang lingkup coverage RRI Jember ini ya Pak ya, khususnya Bondowoso punya sejumlah destinasi dengan karakter alam dan budaya yang kuat. Nah, ketika destinasi-destinasi seperti itu berada dalam kawasan Geopark Ijen, tentunya ada peluang untuk memperkuat daya tariknya melalui konsep geopark tadi, Pak Gede. Lalu apa saja destinasi unggulan di Bondowoso yang punya keterkaitan dengan nilai Geopark Ijen, dan bagaimana pemerintah daerah memperkuat peran destinasi-destinasi tersebut?
2: Ya, kalau kita bicara destinasi, kita bicara kawasan di Bondowoso yang masuk dalam kawasan Ijen UNESCO Global Geopark itu sebenarnya tersebar di beberapa kecamatan. Ada 14 kecamatan yang memang support untuk Ijen UNESCO Global Geopark ini. Kita bicara misalnya kawasan Ijen. Di sana potensi Bondowoso sangat luar biasa. Kemarin yang dikunjungi oleh asesor itu mulai dari kawasan Paltudik untuk jalur mendaki ke Ijen itu. Jadi itu salah satu spot yang memang menjadi backbone ya untuk Ijen UNESCO ini. Jadi kawasan kawah Ijennya itu merupakan tempat yang memang paling banyak dikunjungi wisatawan. Baik mancanegara maupun domestik. Ya, ini bisa dilihat bahwa Bondowoso tahun 2025 kemarin masuk salah satu dari lima besar tujuan kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Timur. Seperti itu. Terus kalau kita boleh geser lagi di Lalangan, nah itu ada namanya kaldera Ijen Purba.
0: Oh, okay.
2: Nah, di sana sebagai laboratorium alami bagaimana kejadian geologi pada masa lampau, bahwa kejadian geologi itu yang bisa menyebabkan adanya kawasan yang kita kenal sebagai Ijen UNESCO Global Geopark sekarang secara geologi. Jadi di sana anak-anak kita terus mahasiswa itu bisa studi bagaimana kalau di Banyuwangi mungkin punya PIGI ya, seperti laboratorium untuk melihat bagaimana tapi dalam gedung. Kalau kami punya di Pelalangan itu sebagai laboratorium alami yang bisa dinikmati, dipelajari untuk bersama-sama kita mengetahui bagaimana secara geologi kaldera Ijen Purba itu bisa terbentuk. Kita geser lagi ke Belawan, di sana ada mata air panas seperti itu. Termasuk kekayaan lainnya. Kita di Bondowoso yang masuk juga untuk sisi kulturnya, misalnya kami punya megalitik yang itu tentu saja menjadi daya jual juga. Bagaimana megalitik di Bondowoso ini luar biasa. Ini salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap megalit Bondowoso adalah ditetapkannya Museum Terbuka Megalitik Bondowoso sebagai museum nasional. Artinya support pemerintah pusat juga kepada kami untuk pengembangan megalit di Bondowoso ini luar biasa. Jadi monggo para pendengar kalau mungkin belum tahu kalau di Bondowoso sudah ada museum nasional terkait megalit ini, bisa berkunjung ke daerah Pekauman, rujukan mungkin sekitar 7 kilo lah dari pusat kota Bondowoso, sudah bisa menikmati museum terbuka berlisensi nasional seperti itu. Termasuk budaya lainnya misalnya ada tari Molong Kopi, ada Singo Ulung yang memang sudah ditetapkan, termasuk kayak topeng kona yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Termasuk makanan khasnya juga, kami ada tapi Bondowoso yang mungkin semua sudah kenal betul dengan makanan tradisional ini.
0: Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Gede Budiawan, tentunya banyak sekali spot atau sektor pariwisata yang bisa dikembangkan ya, dan memang eksposurnya ini bisa bebarengan juga dengan momen revalidasi UNESCO Geopark Ijen. Dari kawasan Bondowoso, kami coba jalan-jalan ke kawasan Banyuwangi, sepertinya Ibu Dini selaku Kepala Bidang Produk Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Banyuwangi sudah hadir bersama kami. Selamat pagi Ibu Dini. Baik, halo Ibu Dini. Apakah sudah tersambung bersama kami? Oke, sepertinya masih belum. Sembari kami tunggu untuk Ibu Dini bisa hadir dan berbagi informasi terkait dengan topik kali ini, kami menuju kembali ke Pak Abdillah. Pak Abdillah, kesiapan tidak hanya berbicara mengenai kondisi di lapangan, tapi juga bagaimana seluruh perkembangan Geopark Ijen ini bisa dibuktikan melalui data, dokumen, dan berbagai program yang telah dijalankan. Tentunya butuh koordinasi dari banyak pihak ya Pak ya, terkait dengan proses kemarin. Lalu bagaimana proses persiapan dokumen dan data untuk revalidasi dilakukan, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam memastikan seluruh bukti perkembangan Geopark Ijen tersedia Pak?
1: Ya, baik. Jadi memang kedatangan asesor UNESCO di bulan lalu itu adalah tindak lanjut dari pengiriman dokumen di tahun lalu, Mas. Jadi di bulan Juli di tahun lalu itu kita mengirimkan namanya one page summary. Itu satu halaman yang menceritakan bagaimana Geopark ini berprogres dan siap menjalani misi revalidasi. Nah, disambung di Januari akhir itu harus submit dokumen yang tebalnya 25 halaman, tapi dengan bukti dukung yang beratus-ratus lembar kalau kita cetak gitu ya. Tapi karena kita kirimnya dokumen online sehingga bisa lebih ringkas. Nah, siapa saja yang terlibat? Ya kita mengacu pada SK Gubernur Jawa Timur yang terkait dengan pengelolaan Geopark Ijen karena ada di dua kabupaten yaitu Banyuwangi dan Bondowoso, sehingga gubernur hadir di pengelolaan ini dan kemudian membuatkan SK. Dan terlibat itu kalau kita bicara instansi pemerintah kabupaten, yang tentunya semua OPD atau semua dinas itu mempunyai peran dalam pengembangan kawasan ini karena memang ada di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso. Selain itu juga ada dari beberapa instansi vertikal karena situs-situs itu beberapa ada di kawasan seperti BKSDA yang di bawah Kementerian Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, itu ada Ijen, kemudian ada Taman Nasional, baik Alas Purwo, Meru Betiri sebagian yang memang yang masuk di Banyuwangi itu masuk situs, kemudian juga beberapa instansi seperti Perhutani, kemudian PTPN dan sebagainya yang kemudian wilayah ada di kawasan tersebut dan juga kampus atau akademisi yang kemudian memang melakukan banyak riset dan pengembangan di kawasan geopark kami. Jadi kira-kira itu apa namanya aktor-aktor utama dari pengisian dokumen atau melengkapi seluruh stakeholder yang ada di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso, baik masyarakat, pemerintah, instansi vertikal dari kementerian lembaga, dan juga dari akademisi. Kira-kira begitu, Mas.
0: Oke, baik Pak Abdillah. Dalam proses revalidasi kemarin, UNESCO tentu tidak hanya melihat apa yang sudah dicapai, tapi juga melihat apakah rekomendasi dari evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti apa belum. Dan tentunya ini jadi penting ya, karena menunjukkan adanya semacam progres atau proses perbaikan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Lalu, seberapa jauh Pak perkembangan Geopark Ijen kalau dibandingkan dengan catatan atau rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya barangkali?
1: Iya, dari beberapa rekomendasi yang tercantum, hampir semua itu terjawab, walaupun belum 100%, karena memang mereka tidak meminta kita menyelesaikan dalam waktu 4 tahun.
0: Oke.
1: Karena mereka juga tahu untuk pengembangan sebuah geopark itu tidak bisa dibatasi oleh waktu sependek itu, sehingga mulai dari transportasi publik, kemudian visibilitas, kegiatan edukasi di sekolah, kemudian apa namanya pemberdayaan di masyarakat itu sudah mereka capture dan menurut mereka secara lisan itu sudah cukup bagus progresnya dan mereka akan membuat progress report dan akan disidangkan Mas nanti di sidang UNESCO di bulan Oktober untuk diserahkan kepada Dewan nanti yang memberikan keputusan namanya UNESCO Global Geopark Council yang ada di UNESCO yang nanti akan diputuskan apakah di kartu hijau, kartu kuning, atau kartu merah. Kira-kira begitu. Kartu hijau berarti status ini diberikan mulus jalan tol sampai 4 tahun ke depan. Kalau kartu kuning itu dia kita harus melengkapi harusnya revalidasi itu per 4 tahun, kita 2 tahun nanti. Jadi 2 tahun harus melaksanakan revalidasi ulang. Kartu merah itu ya jelas dicoret, kira-kira begitu.
0: Oke, baik terima kasih. Ini sudah dikasih mekanismenya seperti apa dalam proses revalidasi. Kita kembali lagi ke Pak Gede Budiawan dan membicarakan seputar status geopark ini Pak Gede. Yang mana ini bakal lebih bermakna kalau diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nyata di daerah. Oleh karena itu, tentu dukungan pemerintah kabupaten jadi salah satu faktor penting agar pengembangan kawasan bisa berlangsung secara konsisten. Oleh sebab itu, dari sisi kebijakan daerah, program apa saja ini Pak yang telah dilakukan Pemkab Bondowoso untuk mendukung keberadaan dan keberlanjutan Geopark Ijen?
2: Oke. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan kebijakan, tentu saja kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso akan sangat support ya. Artinya apa yang ditunjukkan selama ini, misalnya pasca kita ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, kawasan Ijen ini, kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso tentu saja satu, menjawab rekomendasi yang sudah ada. Yang kedua, kita turut mengembangkan apa yang menjadi rekomendasi itu. Misalnya di Bondowoso pada saat ini per sektoral misalnya. Dinas Pariwisata mengembangkan kawasan-kawasan yang sudah menjadi kawasan Ijen tadi, kayak 14 kecamatan yang sudah ada itu coba kita kembangkan seperti itu. Pengembangannya kita misalnya mulai dari pengembangan Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di sana, misalnya seperti itu. Terus yang ke OPD lainnya terkait dengan perhubungan, misalnya. Jadi kita mendorong teman-teman perhubungan untuk menyiapkan moda transportasi yang bisa mengakses ijen. Saat ini Damri, baik dari kawasan Banyuwangi, Jember, Bondowoso, ke Paltuding, itu sudah tersedia dan reguler. Terus terkait dengan kesehatan misalnya, jadi di Paltuding itu kami juga punya yang namanya pos kesehatan masyarakat yang lagi ijen yang memerlukan bantuan kesehatan. Kalau kita hitung jarak dari kawasan Paltuding ke puskesmas terdekat itu kan lumayan jauh, mungkin ada sekitar 10-15 kilo. Jadi kita di situ siapkan bangunan gedung, sarana prasarana dan sumber daya nakesnya untuk bisa support, karena kita tahu sendiri kalau di weekend itu kunjungan ke sana bisa ribuan, seperti itu, di atas 1000 lah. Potensi-potensi itu tentu saja kita maksimalkan bagaimana kita melayani masyarakat, satu, terus mengembangkan izin UNESCO terutama terkait dengan pemberdayaan. Pemberdayaan kopi misalnya, kita lihat kalau di kawasan Ijen mungkin itu sudah PTP ya, artinya itu wilayah PTPN, tapi kita coba lihat di kawasan penyangganya seperti Kecamatan Sumberbengen yang ada di bawah Ijen itu, bagaimana masyarakat di Sumberbengen itu bisa betul-betul merasakan dampak kopi, terutama setelah ada kerjasama dengan Perhutani. Bagaimana masyarakat di sana bisa merasakan betul, kita bisa melihat kesejahteraan masyarakat di sana itu meningkat signifikan dari kopi misalnya, seperti itu.
0: Oke, tadi sempat disinggung terkait dengan kelompok sadar wisata atau Pok Darwis ya Pak Gede. Jadi memang ada semacam keterlibatan dari masyarakat, karena memang salah satu kekuatan pariwisata adalah keterlibatan masyarakat itu tadi. Lalu bagaimana Pemkab Bondowoso mendorong masyarakat sekitar destinasi agar punya peran lebih besar ini Pak dalam aktivitas kepariwisataan khususnya?
2: Ya tentu saja peran pemerintah dalam hal ini kan seperti kami, Dinas Pariwisata itu fungsinya adalah fasilitator, regulator. Siapa yang bekerja di sektor pariwisata? Mereka adalah industri pariwisata dengan usaha-usaha pariwisatanya. Ya. Salah satu usaha pariwisata yang dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat melalui empowerment atau pemberdayaan adalah kelompok sadar wisata yang ada di desa-desa. Bagaimana kita memanfaatkan warga desa supaya mendapat apa ya, kecipratan rezeki dari pariwisata ini, bisa memanfaatkan potensi-potensinya. Jadi misalnya kalau di kami itu untuk kawasan Desa Kalianyar di Ijen, itu bagaimana Pok Darwisnya bisa berdaya, termasuk di kawasan-kawasan lain. Misalnya kita ngomong tidak Ijen dulu ya. Jadi kami pengen ada kawasan penyangga pariwisata di Bondowoso yang misalnya itu wisata antara dari Bondowoso ke Ijen, itu ada yang namanya Kecamatan Sumberwuringin yang potensinya sangat luar biasa. Selain kopi tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi di sana itu Kecamatan Sumberwuringin, misalnya di desa Sumberwuringinnya, itu kita coba bagaimana pemberdayaan masyarakat, kita optimalkan Pok Darwisnya, membuat paket wisata misalnya, sehingga wisatawan yang menuju ke Ijen, mungkin kalau pendakian dibuka jam 2 dini hari ya, mungkin dia hadir di Bondowoso sudah siang hari, butuh waktu untuk healing-healing sebentar, yang dekat-dekat belum untuk mendaki bisa di wisata antara itu. Jadi konsep-konsep Pok Darwis ini memang coba kita optimalkan bagaimana mereka mampu menjual paket misalnya kepada wisatawan, sehingga syarat paket itu mungkin satu, paketnya itu menarik ya, yang kedua paketnya terjangkau. Artinya wisatawan punya opsi-opsi lain selain opsi utamanya misalnya naik ke Kawah Ijen. Nah, itu yang berusaha kami tangkap melalui Pok Darwis dengan segala potensi yang ada di desanya masing-masing.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Gede Budiawan. Nanti kita akan sambung kembali. Dan sembari kami sapa kembali untuk Ibu Dini, selaku Kepala Bidang Produk Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, Bu Dini. Baik, halo, Ibu Dini. Apakah sudah tersambung bersama kami? Oke, sepertinya belum, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Kami menuju kembali ke Bapak Abdillah, selaku Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen. Pak Abdillah, ini kalau kita membicarakan seputar geosite ini, Pak, yang mana ini adalah salah satu fondasi utama keberadaan sebuah geopark karena menyimpan nilai geologi yang jadi bagian dari identitas kawasan. Tapi semakin dikenal sebuah destinasi, semakin besar juga potensi tekanan terhadap kawasan tersebut. Oleh karena itu, geopark ini kan punya geosite yang jadi dasarnya nilai geologinya. Bagaimana badan pengelola memastikan kondisi, perlindungan, dan juga kualitas geosite tersebut tetap terjaga ini, Pak? Monggo.
1: Halo, ya, ya Mas.
0: Oke, bisa... Bisa
1: mungkin bisa diulang ya? Agak keputus Mas.
0: Oke, baik. Terkait dengan geopark ini, Pak, yang punya geosite yang menjadi dasar nilai geologinya, bagaimana badan pengelola memastikan kondisi, perlindungan, dan kualitas geosite tersebut tetap terjaga nanti, Pak?
1: Baik. Ya, jadi yang pertama kita

0: Sama yang kedua, untuk yang keragaman hayati atau biologi, karena sudah ada di wilayah konservasi dari Kementerian Kehutanan, ya otomatis mengikuti aturan pada kewenangan terkait. Yang budaya pun juga sama, kami rasa itu juga mendapatkan penetapan. Tadi beberapa yang disampaikan Pak Dede itu ada warisan budaya tak benda, kemudian warisan budaya benda, itu ditetapkan sesuai mekanismenya dari Kementerian Kebudayaan. Kalau dulu Kemendikbud, kira-kira begitu. Sehingga itu bentuk perlindungan secara aturan atau regulasi. Secara fisik di lapangan, papan-papan informasi yang dipasang itu sebenarnya untuk memberikan pemahaman bahwa tempat ini bernilai dan memiliki makna. Tadi saya sampaikan di awal, kenapa kadang kita itu mencoret batu-batu yang kemudian kita anggap sesuatu yang tidak berguna. Ya, kenapa? Karena tidak tahu. Bukan kita murni salah kita sebenarnya, tapi kita nggak tahu dan tidak disampaikan bahwa ternyata batu itu atau tempat itu sebenarnya sangat bernilai tinggi. Contoh, tadi yang disampaikan oleh Pak Gede di Pelalawangan, itu kalau jenengan tahu, itu adalah lava yang mengalir dari Kompleks Kawahurung sampai ke air terjun Belawan, 9,9 km. Itu produk erupsi dari Gunung Anyar di dalam kawasan Klompek Kaldera yang ternyata secara penelitian itu namanya lava basaltis. Kemarin sempat ada Pertamina Hulergi itu melakukan field trip atau ekskursi lapangan, dan apa yang dipelajari oleh mereka bahwa lava basalt itu adalah batuan yang bisa menyerap karbon. Jadi selama ini kita menganggap bahwa ternyata yang menyerap karbon itu hanya tumbuhan, padahal kenyataannya batu pun juga menyerap karbon yang bisa menyelamatkan kita dari dampak pemanasan global, kira-kira gitu. Nah, barang-barang itu sudah ada penelitiannya, kemudian sudah beberapa dijadikan sebagai papan informasi materinya, sehingga ketika wisatawan datang atau pengunjung datang itu kemudian melihat dan kemudian bisa menghargai. Ternyata tempat itu memiliki makna yang menarik dan kemudian mempunyai dampak yang bagus ketika kita menjaga barang-barang tersebut. Dan itu berlaku tidak hanya Pelalawangan, tapi semua situs itu memiliki makna yang kurang lebih memberi peran penting kepada kehidupan manusia atau anak cucu kita ke depan. Kira-kira gitu, Mas.
1: Oke,
0: Terima
1: baik
0: kasih.
1: Pak Abdillah, terakhir sebelum kita rehat sejenak, ini kan Geopark Ijen, Ijen punya karakter yang cukup unik ya Pak, karena wilayahnya ada dalam dua kabupaten dengan karakter pemerintahan, destinasi dan masyarakat yang berbeda tentunya. Kondisi ini tentu butuh tata kelola yang bisa menyatukan berbagai kepentingan. Jadi bagaimana model tata kelola lintas wilayah diterapkan agar pengelolaannya ini tetap berada dalam satu visi dan standar yang sama tentunya Pak Abdillah?
0: Ya, baik. Makasih, Mas. Jadi, kita mengacu pada Peraturan Presiden tahun 2019 yang mengatur bagaimana taman bumi dikembangkan. Jadi, kalau hari ini kita melihat dua kabupaten dalam satu geopark, ternyata di 2015 ada tiga kabupaten, tiga provinsi bergabung jadi satu geopark. Itu di Gunung Sewu. Jadi, jauh lebih kompleks bisa dibayangkan, tiga gubernur, tiga kabupaten. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta. Itu jauh lebih kompleks. Danau Toba itu tujuh kabupaten, Mas. Satu geoparknya. Nah, bagaimana kemudian merumuskan tata kelola yang baik dan benar dan bisa berkelanjutan? Cuma dari Perpres dan kemudian di situ diatur. Dan makanya saya bisa sampaikan SK-nya dari Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur disupport oleh OPD Jawa Timur, kampus di Jawa Timur, dan juga mobil khusus dua kabupaten yang terlibat dalam pengelolaan geopark ini. Nah, saya ini dan teman-teman secara teknis, sehingga berkoordinasi dengan rekan-rekan di Bondowoso, Pak Gede dan rekan-rekan di Banyuwangi, dan juga dengan di provinsi. Sehingga ini bisa menjadi sebuah geopark yang mungkin bisa berlanjut sampai beberapa ke depan. Kira-kira begitu gambarannya, Mas.
1: Baik,
0: terima kasih.
1: Terima kasih Pak Abdillah, Pak Gede. Kami mohon izin untuk rehat sejenak. Tentunya akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Mendaki Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi

0: dan Bondowoso tentu rugi jika tanpa melihat Blue Fire. Ini adalah fenomena alam yang sangat langka di dunia. Terjadi karena gas belerang yang keluar dari celah bebatuan bertemu dengan udara, lalu terbakar dan menghasilkan api berwarna biru terang. Blue Fire hanya bisa terlihat jelas saat malam hingga menjelang subuh, sehingga banyak pendaki yang naik pada pukul 1 dini hari demi sampai kawah dalam kondisi masih gelap. Nyala api di antara bebatuan kawah ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Namun saat siang, nyala api akan tersamarkan dengan sinar matahari yang benderang. Bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga cerita tentang keindahan, keberanian, dan kehidupan manusia pengangkut belerang yang berdampingan dengan alam. Jika suatu saat mengunjungi Kawah Ijen, bukan hanya tentang mendaki sampai puncak, tetapi turun ke kawah dan menikmati secara langsung keajaiban api birunya.
1: Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti Dialog Jember Menyapa terkait dengan revalidasi UNESCO Geopark Ijen. Tentunya masih bersama Pak Abdillah Baraas selaku Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen, dan tadi ada Pak Gede Budiawan selaku Kadis Parbudpora Kabupaten Bondowoso. Dan sayang sekali tadi seharusnya ada Ibu Dini selaku Kepala Bidang Produk Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Banyuwangi, namun mungkin ada kendala atau mungkin agenda yang harus dihadiri ya, atau dieksekusi di lapangan, sehingga tidak bisa hadir bersama kami. Pak Abdillah, terima kasih sudah bergabung dan juga menyempatkan waktunya. Sebagai penutup, ada closing statement yang ingin disampaikan untuk pendengar Persatu, barangkali Pak, monggo, singkat saja.
2: Ya, baik. Baik, para pendengar RRI Jember, Geopark Ijen itu adalah geopark UNESCO pertama di Jawa Timur, ya. Jadi yang benar-benar murni Jawa Timur. Kalau dan di Pacitan kan dengan Jawa Tengah dan DIY. Dan geopark ini memiliki kekhasan atau keunikan dari cerita pembentukan bumi hingga dihuni oleh manusia yang hari ini kita-kita ini yang sebagai penghuninya, kira-kira begitu. Harapannya Bapak-Ibu bisa kemudian menghargai dan mencintai warisan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada bumi kita. Jadi kalau bisa dibayangkan, Banyuwangi hingga Bondowoso itu umurnya dari 30 juta tahun yang lalu, itu di pantai selatan, hingga ke daerah Bondowoso dan Banyuwangi bagian utara, itu kira-kira umurnya sekitar 50 ribu hingga 70 ribu tahun lalu. Itu tercipta gunung-gunung api itu. Okay. Dan dari proses yang cukup panjang itu melahirkan beberapa taman nasional atau kawasan konservasi yang itu pun dipengaruhi oleh kondisi geologi. Dan juga akhirnya muncul budaya agraris, maritim, dan itu dipengaruhi oleh kondisi geologi, batuan, pembentukan bumi, dan sebagainya. Maka sebagai manusia, kalau kemudian Bapak Ibu menghuni sebuah tempat dan mendatangi sebuah tempat, pelajari apa yang kemudian menjadi dasar pembentukan dari tempat yang Bapak Ibu kunjungi, tidak hanya sekedar foto-foto, dan pulang membawa experience yang disampaikan kepada orang yang lain, bagaimana kita harus mencintai warisan ini. Kenapa? Kalau barang-barang ini semua hilang atau dirusak oleh kita, walaupun kita dalam tanda kutip berniat berwisata dan sebagainya, ya, nanti anak cucu kita akan mendapatkan apa kira-kira yang kemudian bisa minimal sama dengan kondisi kita hari ini. Dan dukung terus kawasan Geopark Ijen, datangi, pelajari, sampaikan kepada dunia luar bahwa Jawa Timur memiliki geopark yang memiliki keunikan terunik di dunia, dengan tema utamanya memang Kaldera Ijen dengan danau terasa di dunia.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Abdillah atas waktu dan juga kesempatannya untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Abdillah, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
2: Terima kasih. Ya.
1: Baik, pendengar ya, Persatu. Pada akhirnya, Geopa Kijen memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Tetapi, keberlanjutannya membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengelola masyarakat, pelaku wisata, hingga berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, hasil dari proses revalidasi nantinya diharapkan bisa menjadi pijakan untuk pengelolaan Geopa Kijen yang semakin baik dan memberi manfaat lebih luas. Saya Haryo Kuku bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam Jember Menyapa berikutnya.
3: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan Facebook menampilkan klaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Klaim tersebut kemudian disebarkan seolah-olah merupakan kebijakan resmi BGN. Namun informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan yang kredibel. BGN menjelaskan bahwasannya SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis, seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat laik higien sanitasi SLHS, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit. Kesimpulannya, klaim bahwa BGN meminta SPPG menjadi penyuplai makanan rumah sakit merupakan konten palsu atau fabricated content.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Jember, hadir kembali di edisi hari Jumat 4 September 2026 dalam program Halo RRI. Bersama saya Lisa Willy akan menemani Anda untuk kita sama-sama membahas masalah yang ada di sekitar Anda yang sudah kami tampung untuk kami bahas dan kami akan hubungkan kepada pihak-pihak yang terkait. Kami ingin menjadi wadah bagi Anda untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar Anda, utamanya yang berkaitan dengan kebijakan publik. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin berkontribusi memberikan laporan dan aduan Anda, bisa menghubungi kami melalui 3 kanal yang tersedia. Yang pertama melalui telepon secara langsung di 0331 336652, ataupun juga melalui line WhatsApp kami di 0811 304 0911. Dan sebagaimana kita ketahui bersama pendengar, kita sudah bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Jadi bagi Anda pemirsa dan pendengar yang memiliki masalah juga, Anda bisa menuliskan di kolom komentar, utamanya di laman Facebook Info Warga Jember. Dan pendengar pemirsa, kita akan awali dengan informasi yang pertama. Silakan Anggi Widya.
1: Oke Willy, untuk informasi yang pertama ini, kita menerima beberapa pertanyaan dan aduan dari masyarakat terkait kegiatan Tajemtra besok ya. Ada yang tanya untuk rekayasa lalu lintasnya, di mana aja yang ditutup, kemudian bagaimana operasional bus dan transportasi lainnya, dan juga termasuk untuk persiapan. Karena kemarin di hari terakhir ini informasinya sudah ada 25.000 lebih peserta yang sudah mendaftar. Nah, bagaimana persiapannya untuk Tajemtra besok? Kita akan tanyakan langsung di line telepon. Kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, ada Bapak Regar Jen.
0: Baik, selamat pagi Pak Regar.
2: Pagi, Mas.
0: Baik, dengan saya Willy, Pak, dari Halo RRI.
2: Ah, iya, Mas Willy.
0: Baik. Baik, Pak Regar. Pak, kita sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut, saya boleh dikasih tahukah berapa total detail peserta yang berhasil terkonfirmasi, Pak, untuk kegiatan Tajemtra besok?
2: Iya, kalau secara resmi memang di pendaftaran sistem kami ada 25.613 ya. Tapi saya meyakini nanti pesertanya akan lebih dari itu, karena kita juga punya 29 grup drum band yang akan meramaikan itu ya. Satu grup itu sekitar 20-30 orang, belum nanti orang tuanya yang mendampingi. Jadi insya Allah nanti Tajemtra 2026 ini saya meyakini lebih dari 26.000 yang akan berpartisipasi di dalamnya. Namun secara resmi memang tercatat di sistem pendaftaran adalah 25.613 orang.
0: Baik Pak Regar, sejauh ini Pak, mengingat ini kan H-1 dari pelaksanaan Pak, persiapan utama yang sudah yang akan dilakukan dalam waktu sesingkat ini bagaimana Pak?
2: Ya, jadi terakhir kami semalam juga sudah paparan kepada Gus Bupati ya, dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Besok pemerintah kabupaten memang akan menyiapkan full tim ya, seluruh OPD akan mensupport kegiatan Tajemtra. Misalkan besok seluruh personil atau sebagian besar personil Satpol PP akan bertugas di event Tajemtra, baik di jalur utama maupun pengalian untuk jalur alternatif. Begitu juga dari rekan-rekan Dinas Perhubungan. Dinas Kesehatan pun sama, besok tidak kurang dari 50 mobil ambulan, kemudian 50 mobil home care akan disiagakan untuk jaga-jaga ya, untuk menjaga kesehatan dari para peserta Tajemtra 2026, Mas.
0: Baik, semua.
2: Kemudian dari Polres juga kami sudah berkomunikasi, besok akan ditutup total ya, dari tanggul sampai dengan Jember. Nanti pembukaannya secara bertahap, nanti ketika peserta terakhir mungkin sudah lewat, nanti baru bisa dibuka. Tapi selama peserta terakhir yang ditandai dengan tim sisir dari TNI Angkatan Darat belum melewati, maka itu masih dalam kondisi tertutup. Tapi ketika tim penyapu sudah lewat, insya Allah nanti jalan bisa dibuka kembali, Mas. Begitu, Mas.
0: Baik Pak, ini terkait teknis dari drum band sendiri bagaimana Pak? Apakah mereka nanti tampil di awal ataukah mereka akan membaur dengan peserta lainnya?
2: Nah, ini yang menarik di sini ya. Jadi nanti kita bikin estafet untuk drum band itu. Jadi tidak kurang dari 29 grup yang akan meramaikan besok Tajemtra. Ini sesuatu yang berbeda dari Tajemtra-Tajemtra sebelumnya. Insya Allah akan lebih meriah. Jadi nanti setiap kilo nanti akan kita siapkan tim drum band yang berjalan secara estafet. Misalkan nih, 1 kilometer pertama dia akan berjalan, nanti akan disambut oleh tim drum band kedua di kilometer kedua. Terus sampai ke finish, Pak. Terbayang ya kira-kira ya?
0: Baik, baik, Pak. Berarti nanti saling estafet ya untuk drum band-nya ya?
2: Ya, estafet ya. Jadi semacam nanti, semacam ada trofi atau ada bendera yang akan diestafetkan gitu ya, mulai dari drum band di grup pertama sampai drum band di terakhir yang akan ditutup oleh Korsik dari pemerintah Kabupaten Jember, punyanya Satpol PP, itu yang akan menjadi penutup rangkaian drum band start dari PTSP, kantor PTSP Kaliwata sampai dengan alun-alun.
0: Baik Pak, ini 29 grup drum band ini dari mana saja Pak?
2: Nah, ini kebanyakan sebagian besar dari partisipasi dari beberapa satuan pendidikan ya, subjek baik di bawah dinas pendidikan maupun dari Kementerian Agama.
0: Baik Pak, dari tamu sendiri Pak, apakah ada tamu atau pejabat yang dari luar Jember yang akan ikut Tajemtra ini?
2: Ya, kami masih rekap kembali ya, tapi terakhir memang laporan dari teman-teman memang ada peserta dari Cina. Tapi ini ya sebagai peserta ya, bukan sebagai tamu gitu aja. Sama seperti peserta yang lain.
0: Baik, baik Pak. Terkait persiapan yang lain Pak, terkait keamanan, kesehatan, apakah juga sudah ada info Pak terkait jumlah nakes yang akan nanti diterjunkan?
2: Ya, tadi malam sudah difinalkan tidak kurang dari 50 mobil ambulan yang akan standby di sepanjang jalur Tajemtra 2026 ini, Mas. Jadi nanti hampir setiap kilo atau setengah kilo nanti itu sudah ready mobil ambulan. Kemudian nanti ada juga mobil home care. Teman-teman PMI juga sudah siap untuk berkolaborasi untuk pengamanan. Ini sudah insya Allah sudah hampir 98% sudah ready, baik jalur utama maupun jalur alternatif. Ya, moga-moga nanti ini bisa memberikan kenyamanan ya kepada para peserta Tajemtra supaya bisa fokus di 30 km ini tanpa ada gangguan, misalkan ada kendaraan berlalu lalang gitu ya. Jadi kita kepingin nanti di Tajemtra 2026 ini memang betul-betul steril, betul-betul tertib, sehingga bisa nuansa Tajemtranya itu bisa lebih terasa gitu ya.
0: Baik, baik Pak. Mengingat tahun lalu kan juga ada evaluasi yang mungkin beberapa peserta ada juga yang mengeluhkan bahwa kendaraan sudah mulai masuk nih Pak ke area. Apakah tahun ini juga diantisipasi Pak demikian?
2: Ya, kami sudah berkoordinasi intensif ya dengan pihak Polres, Dishub, kemudian Satpol PP. Makanya nanti semua SDM sebagian besar nanti akan difokuskan di hari Sabtu itu untuk suksesi Tajemtra 2026 ya. Satpol PP, Dinas Perhubungan, kemudian dari TNI, kemudian dari Polres sendiri. Polres akan menurunkan tidak kurang dari 500 personil untuk mengamankan Tajemtra 2026 ini. Mulai dari titik start sampai dengan titik finish plus jalur alternatifnya. Tentu kita berharap bahwa Tajemtra tahun 2026 ini bisa menjawab keluhan-keluhan atau hasil evaluasi di tahun 2025 kemarin. Kami berkomitmen, insya Allah nanti kami akan atur kembali kendaraan-kendaraan bermotor sehingga tetap bisa memberikan kenyamanan kepada para peserta Tajemtra 2026 ini.
0: Pak, terkait untuk estimasi sendiri Pak, ini apakah sudah direncanakan mulainya jam berapa dan kira-kira selesai jam berapa nantinya?
2: Kalau start itu insya Allah 13.30 Mas, dari start dari tanggul itu 13.30. Nah, estimasi kami nanti sebelum jam 10 atau jam 9 itu sudah peserta sudah masuk, sudah di finish dan kita akan siapkan hiburan ya, panggung rakyat atau pesta rakyat di alun-alun. Insyaallah akan menghadirkan Balasik dan Pinan Idol untuk menghibur masyarakat Jember.
0: Baik, Pak, untuk pesta rakyat sendiri diestimasikan selesai jam berapa, Pak?
2: Tengah malam, insyaallah sudah selesai, Mas.
0: Baik, Pak. Terkait pos-pos istirahat, Pak, nantinya di Bangsal, di Rambi, apakah juga sudah dikondisikan, Pak? Terutama untuk bagi peserta-peserta yang mungkin mau ke masjid atau mungkin mau sholat atau mau istirahat, bagaimana?
2: Iya. Jadi secara resmi panitia menyiapkan dua checkpoint ya di Rambi Puji dan di Bangsal. Nah, untuk pos-pos partisipatif ini akan banyak sekali nanti akan ditemui di sepanjang jalan termasuk di masjid-masjid sekitar. Tidak kurang dari kami sudah menerima kemarin permohonan untuk pembuatan posko di beberapa masjid yang itu juga menyiapkan konsumsi dan mengajak peserta tajem supaya tidak lupa untuk melaksanakan sholatnya. Paling tidak ada kemarin data yang masuk itu ada 5 titik yang akan disiapkan, 5 atau 6 titik yang akan disiapkan di pos masjid, Mas. Di pos masjid. Sehingga ini harapan kami juga walaupun kita berolahraga tidak lupa akan kewajiban sholat kita, terutama di asar dan maghribnya. Gitu, Mas.
0: Baik, Pak Regar. Terakhir, Pak, apa yang bisa disampaikan dari Dispora terkait Tajem Tra besok untuk peserta dan utamanya bagi masyarakat, Pak, yang melintasi wilayah Tanggul sampai Jember?
2: Iya, bagi masyarakat Jember dan seluruh peserta ya, mungkin akan banyak dari luar juga. Jadi Tajem Tra 2026 ini adalah Tajem Tra dengan peserta terbesar sepanjang sejarah Tajem. Dan insya Allah ini akan menjadi Tajem yang sangat meriah. Mari kita sama-sama ramaikan dan sukseskan tradisi Wong Jember ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tentu kami menghimbau dari Dispora Budpar bahwa ini bukan hanya sekedar olahraga, ini juga uji kesabaran ya. Dari mulai start sampai dengan finish ini 30 kilo. Kemudian di awal ini juga siang hari, ini perlu kita saling menjaga satu dengan yang lain. Terutama juga menjaga kesabaran. Biasanya kalau panas, capek gitu kesenggol sedikit itu kan agak cepat ya naiknya. Ya. Ini salah satu ujian kita. Moga-moga kita semua, terkhusus masyarakat Kabupaten Jember bisa bareng-bareng bersama-sama menyukseskan Tajem Tra 2026. Tajem Tra ini adalah Tajem Tra terbesar sepanjang sejarah dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Jember. Begitu, Mas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Regar. Mudah-mudahan apa yang disiapkan oleh teman-teman di Dispora Budpar ini bisa berjalan dengan lancar. Tajem 2026 iya. Sukses ke depannya.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih. Selamat kembali
2: belum kemarin ya.
0: Kenapa?
2: Teman-teman RRI udah daftar belum kemarin?
0: Sudah, Pak. Ada berapa yang daftar?
2: Saya tunggu.
0: Siap. Terima kasih, Pak. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Baik, pendengar pemirsa, itulah dia update terkini Tajem Tra 2026. Kita sama-sama berharap agar segala persiapan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan kegiatan Tajem Tra 2026 bisa berjalan dengan lancar. Pendengar pemirsa, kami akan masih hadirkan informasi lainnya tetap di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Sampo abis, ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas.
5: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
6: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
7: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
8: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? aku kan lagi di zebra cross.
9: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
8: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
10: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
8: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
9: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
10: Iya, jangan diulangi ya.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kita tadi sudah mendapatkan update terkini mengenai pelaksanaan Tajemtra besok hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Dan kita akan hadirkan informasi lainnya. Silakan Anggi.
1: Ya, informasi selanjutnya ini kami impun dari Info Warga Jember. Ada Bu Elia yang membagikan video antrian mengular di SPBU Balunglor. Kemudian juga Pak Arik juga melaporkan kondisi yang sama di SPBU Mangli. Ini juga terjadi antrian panjang. Dan kami dari Gatekeeper juga sudah mencoba menghubungi, mengkontak dari Pertamina Patraniaga terkait menyikapi kondisi tersebut. Namun sayangnya dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus belum bisa on air di hari ini karena ada kegiatan, namun memberikan beberapa statement yang nantinya akan kami bacakan. Tapi sebelumnya ini juga menyikapi ada pertanyaan dari Bu Eva yang masuk di WhatsApp RRI yang menanyakan untuk besok terkait kegiatan Tajemtra, ya Willy, besok ini di hari Sabtu 5 September apakah untuk operasional bus dari Surabaya ke Jember ini bisa melintas di jam 8 malam. Nah, seperti apa informasinya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Terminal Tawangalun Jember, ada Bapak Muhammad Teguh Yanuar Pribadi.
0: Baik, selamat pagi Pak Teguh.
2: Selamat pagi Mas, salam baik. Kenal saya Teguh Mas.
0: Baik, dengan saya Willy Pak dari Halo RRI, salam kenal juga.
2: Baik
0: Pak, ini ada laporan yang masuk kepada kami Pak. Apakah di jam 8 malam besok terminal bis dari Surabaya bisa mendarat di Tawangalun? Karena mengingat besok kan juga ada pelaksanaan Tajemtra Pak yang melintas dari Tanggul hingga Jember.
2: Baik Mas Eli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Masyarakat Jember. Gini Mas Eli, kemarin kami Senin juga sudah rapat dengan stakeholder terkait di Polres, dengan jajaran stakeholder terkait, ada Dishub dan banyak. Dan dengan hasil kesepakatan untuk besok Sabtu, itu kami sudah juga mengupload di media info di Instagram kami mulai hari Selasa kemarin. Jadi untuk operasional bus Terminal Tawangalun untuk besok Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam dari dan menuju Terminal Tawangalun untuk besok dari jam 10 sampai jam 12 malam untuk sementara akan dialihkan ke Terminal Ambulu Mas. Jadi di mana nanti bagi masyarakat Jember atau masyarakat luar Jember yang ingin ke Surabaya atau dari Surabaya untuk bisa turun di Terminal Ambulu. Begitu Mas Billy.
0: Baik Pak, ini saya konfirmasi kembali dari pukul 10 pagi ya?
2: Betul Mas, 10 pagi sampai jam 12 malam, mengingat infonya kan untuk tahun ini peserta gerak jalan jam terbani kan meningkat. Jadi kami sudah rapat dengan seluruh terkait, dengan kepolisian, dengan Dishub, dengan seluruh terkait, sepakatan untuk ditutup sementara operasional terminal Tawangalun jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Jadi bagi masyarakat yang ingin naik bus dari dan menuju Jember, itu bisa menggunakan terminal Ambulu yang dibawa kewenangan di seprovinsi, dan kami sudah koordinasi dan kita sudah upload ke media Instagram kami Terminal Tawangalun. Begitu Mas Willy.
0: Baik Pak, terkait jadwal keberangkatan bis dan jadwal tiba dari bis-bis yang dari Surabaya, apakah ini juga sudah dikoordinasikan Pak? Apakah tidak ada perubahan dari kebijakan ini?
2: Kalau kebijakan ini Mas, itu ada di Terminal Ambulu Mas. Jadi bagi mitra darat, mitra masyarakat Jember yang ingin naik itu bisa koordinasi dengan Terminal Ambulu, karena kalau di timetable kami di Tawangalun otomatis kita tidak bisa memastikan, yang Tawangalun kan sudah tidak operasional, jadi itu hanya di Terminal Ambulu. Tapi kami sudah koordinasi dan sosialisasi dengan PO-PO bus bahwasanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Ambulu. Dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui nomor agen PO kami, di Instagram kami itu ada link tree Mas. Jadi di situ nanti bisa masyarakat mengecek di situ nama-nama agen, nomor agen, nanti bisa langsung hubungi langsung dengan nomor-nomor agen tersebut. Begitu Mas Billy.
0: Baik, berarti untuk jadwalnya menyesuaikan kebijakan dari Terminal Ambulu ya Pak, pada hari itu saja?
2: Betul, pada hari itu aja Mas. Jadi jam 12 ke atas tanggal 6 ya, 6 dini hari sudah beroperasi normal kembali di Terminal Tawangalun pas hari Minggu. Tapi untuk hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 12 malam, itu bisa koordinasi dengan Terminal Ambulu, karena nanti datang keberangkatan kan timetable-nya dari Terminal Ambulu yang nanti petugas sana yang akan mengatur Mas. Begitu Mas.
0: Baik, Pak. Ini kan mengingatkan masyarakat juga mungkin ada yang belum tahu, Pak. Ketika misalnya ada kejadian yang mungkin masyarakat tiba-tiba sudah nyampe di Tawang Alun ataupun apa tidak mendapatkan informasi ini, bagaimana, Pak? Apakah sudah ada langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh Terminal Tawang Alun?
2: Kami sudah sosialisasi ke PUPU Bus, Mas. PUPU Bus sudah. Terus kita juga upload ke Instagram kami. Sudah kami collab juga ke medianya sektor terkait. Sudah kami collab. Sudah kami upload dari saat kemarin. Dan masyarakat silakan melihat Instagram kami. Kalau memang ada yang ingin mengetahui secara langsung, bisa hubungi kontak nomor HP kami yang di nomor telepon kami. Nanti itu juga di Instagram kami juga sudah ada nomor telepon kami. Nanti kalau bagi ada yang bertanya dari masyarakat, silakan menghubungi kami. Nanti kita akan menyambut dengan baik. Begitu, Mas Willy.
0: Baik, Pak. Dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sejauh ini bagaimana, Pak?
2: Sudah aman, lancar, Mas. Alhamdulillah kami sudah bersurat ke pihak Dishub Kabupaten Jember, ke Kasar Lantas Polres Jember, sudah ke Dishub Provinsi Jember, Dishub Provinsi Jawa Timur, kami sudah koordinasi dan juga sudah kami informasikan ke jajaran pemerintah dinas kabupaten yang ada dinas Kabupaten Jember di Dispora dan lain-lainnya. Sudah, Pak.
0: Baik, Pak. Terakhir, apa imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, menyikapi kebijakan ini?
2: Ya, bagi saya masyarakat tetap jaga-jaga, tetap naik bus dari terminal Ambulu dan tetap hati-hati dan jaga keselamatan. Itu aja, Mas.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Teguh, selaku Kepala Terminal Tawang Alun. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa diterima masyarakat dan lancar, Pak. Baik, selamat kembali bertugas. Selamat pagi, Pak.
2: Dengan senang hati, Mas Willy. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, itulah update terkini terkait pemindahan operasional dari Terminal Tawang Alun ke Terminal Ambulu. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyikapi kebijakan ini dengan baik. Dan kira-kira ada informasi apa lagi, Anggi?
1: Iya, ini menyikapi antrian yang terjadi di beberapa SPBU yang ini kondisinya cukup antri panjang ya. Ini pernyataan dari Pertamina Patraniaga melalui rilis resminya yang diterima oleh RRI hari ini, bahwa untuk penyaluran Pertalite di Kabupaten Jember ini sejatinya berjalan normal, tidak ada kendala. Namun karena ada terjadinya antrian kendaraan roda 2 yang sempat memanjang ke akses jalan raya, ini bahwa antrian tersebut terjadi pada jalur pengisian kendaraan roda 2 seiring meningkatnya kebutuhan terhadap Pertalite. Nah, berdasarkan pemantauan dari rekan-rekan Pertamina, bahwa antrian ini didominasi sejumlah kendaraan roda 2 yang berkapasitas mesin tertentu. Jadi memang kendaraan-kendaraan yang biasanya digunakan oleh masyarakat atau penjual ECR seperti jenis standar, fiction, seperti itu. Nah, untuk memastikan kondisi itu bukan disebabkan kekosongan stok Pertalite, maka penyaluran BBM ini tetap berlangsung dan nantinya SPBBU beroperasi seperti biasa. Namun di sisi lain, pihak Pertamina bersama pengelola SPBU akan melakukan penataan antrian untuk menjaga kelancaran akses dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi. Jadi intinya ini tidak ada kaitannya dengan stok. Jadi memang murni kebutuhan masyarakat yang meningkat, terutama untuk kendaraan-kendaraan mesin, jenis mesin tertentu, sehingga ini terjadi antrian yang cukup panjang di beberapa SPBU seperti itu. Dan PT Pertamina juga meminta pihak pengelola SPBU untuk mengatur pola antrian secara lebih tertib dan memastikan untuk pengisian dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi untuk isu-isu stok langka atau itu tidak benar ya.
0: Berarti memang karena kebutuhan masyarakat yang meningkat,
1: benar,
0: ya Anggi, ya.
1: Volume kendaraan yang datang ini cukup besar dengan jenis beberapa kendaraan yang lebih besar dibanding biasanya.
0: Meskipun ini memang terjadinya cukup merata ya di wilayah Jember.
1: Iya, benar. Ya, semoga saja dari pihak SPBU bisa mengelola dengan bijak ya mana antrian prioritas yang sangat-sangat membutuhkan bahan bakar ini.
0: Iya.
1: Kemudian Willy, untuk informasi selanjutnya masih terkait Tajemtra yang akan berlangsung besok. Ini juga ada beberapa pertanyaan. Ada yang bingung di mana saja untuk titik-titik yang dialihkan atau ditutup. Nah, seperti apa untuk informasi rekayasa lalu lintasnya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, ada Bapak Gatot Riono.
0: Baik, selamat pagi Pak Gatot.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Dengan saya Willy, Pak, dari Halo RRI.
3: Iya, siap.
0: Pak, ini ada laporan yang masuk kepada kami, Pak. Ada masyarakat yang bingung terkait rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan saat Tajem besok, Pak. Mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan nantinya.
3: Iya. Jadi untuk Tajem 2026 ini memang diperkirakan sangat besar ya daripada kegiatan Tajem-Tajem sebelumnya. Ini peserta sudah mencapai 25.600 peserta, melebihi dari beberapa sejak ada Tajem di Jember. Jadi untuk pelaksanaan Tajem besok untuk hari Sabtu itu kita laksanakan beberapa rekayasa lalu lintas di beberapa titik ruas. Yang pertama di Pondok Dalem. Pondok Dalem itu akan nanti yang dari arah Surabaya ke Jember akan kita tutup total sekitar jam 10 karena sudah peserta akan hadir jam 10. Dan untuk jalur alternatifnya dari Pondok Dalem akan dibelokkan ke kanan ke arah Kencong, Gumuk Mas, Kasian, Balung, Ambulu, Acung, dan seterusnya. Lalu untuk kendaraan yang dari arah kota itu jam 11 itu akan kami tutup di Simpang 3 Kali Putih itu jam 11 kecuali kendaraan-kendaraan VIP maupun kendaraan ambulan, damkar, dan lain-lain. Jadi untuk Simpang 4 Mangli nanti akan ditutup jam 4 sore. Dan kota akan ditutup jam 5 sore. Jadi akan ditutup secara bertahap. Jadi untuk masyarakat yang ada kegiatan di luar Jember maupun ke Jember bisa menyesuaikan pada jam-jam tersebut.
0: Baik, Pak. Berarti di 3 titik ya, Pak, yang kemungkinan besar ditutupnya jam 10, jam 11, sama jam 4 sore ya?
3: Betul.
0: Baik, Pak. Terkait angkutan-angkutan besar sendiri, Pak, yang memuat mungkin bahan bakar, bahan pokok lainnya, apakah ada koordinasi itu terkait hal ini, Pak?
3: Sudah, dan itu sudah kami sampaikan, kami sudah dapat koordinasi di Polres juga disampaikan pada jam-jam tersebut. Nah, dan untuk terminal, nanti akan kita, terminal Tawangalun operasional akan digeser ke terminal Ambulu sejak jam 10 pagi sampai jam 24.
0: Baik-baik, untuk terminal sendiri berarti nanti masih mengikuti jadwal dari Ambulu ya, Pak ya?
3: Ya, dari Ambulu, nanti yang di Ambulu.
0: Apakah sudah ada sosialisasi, Pak, terkait perubahan jadwal ini? Maksudnya terkait apa pos-pos jadwalnya, keberangkatan, dan jadwal tibanya, Pak?
3: Sudah. Jadi tetap jadwal tiba dan keberangkatan tetap menyesuaikan di jadwal Tawangalun.
0: Baik-baik.
3: Kalau untuk sosialisasi jalur, rekayasa sudah kami sosialisasikan melalui media-media di medsos maupun ya.
0: Berarti tidak
3: di
0: ada
3: Instagram sudah kami laksanakan.
0: Berarti tidak ada perubahan jadwal ya, Pak ya?
3: Nggak ada.
0: Baik. Untuk masalah alternatif, Pak, apakah sudah ada rekayasa yang disiapkan, Pak?
3: Sudah. Nanti kita tempat ada beberapa titik yang perlu kita siapkan personel dan itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan Polsek setempat yang nanti akan dilalui sebagai jalur alternatif.
0: Baik, Pak. Pak, terkait pengaturan arus, Pak, mengingat tahun lalu ini kan juga ada laporan-laporan yang masuk bahwa ada kendaraan-kendaraan yang berhasil masuk area, Pak, area perjalanan. Nah, apakah tahun ini bagaimana, Pak? Sudah persiapan sudah mana?
3: Rapat kemarin dengan Polres, di Polres, bahwa nanti akan di penutupan saat ini sudah berjalan, dimulai semua kendaraan tidak boleh melintas di jalur yang akan dilalui Tajem Trah. Kalau masih ada kendaraan nanti akan kita buang ke jalur-jalur alternatif.
0: Baik, Pak. Berarti bisa dipastikan bahwa clear area ya, Pak, sepanjang Jember Tanggul ya.
3: Siap.
0: Baik, Pak. Siap. Terkait ini, Pak, terkait titik-titik rawan, terkait titik-titik area yang jadi perhatian, apakah sudah itu dipetakan, Pak?
3: Sudah ada beberapa ya, ada sekitar 7-8 titik yang sudah kami petakan, mulai dari Tanggul, Kali Putih, Mangli, lalu nanti ada di Balung, itu yang titik-titik rawan nantinya.
0: Baik, Pak. Terkait ini, Pak, terkait personil, sudah ada berapa, Pak, personil yang akan disiapkan nantinya untuk mengatur lalu lintas?
3: Kalau dari TNI ada 85 personel, dari Polres ada 540, dari Disub sekitar 90, dari Disub Provinsi 10 orang, dari BPTT Kementerian ada 10 personel yang akan dilibatkan.
0: Kurang lebih ada 600-700-an ya, Pak ya?
3: 700-an.
0: Baik, Pak.
3: Belum Satpol PP itu masih nantinya.
0: Oh, belum Satpol PP, Pak?
3: Satpol PP nanti dikerahkan semua, Satpol PP di kecamatan, nanti dilibatkan dalam pengaturan di situ, pengamanan saat pelaksanaan Tajem Trah.
0: Baik, baik, baik. Terakhir, Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, yang mungkin besok akan berpergian di sekitar Jember sampai tanggul ini, Pak?
3: Jadi untuk masyarakat yang akan berpergian besok, tolong dicek, disesuaikan jadwal dan jalur-jalur alternatifnya. Jangan sampai nanti saat melaksanakan perjalanan nanti bisa kejebak macet ya. Karena kita tahu saat tajam ini antusias masyarakat sangat tinggi sekali.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Gatot atas informasinya terkait-terkait selalu lintas. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar dan semua target bisa tercapai. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Selamat pagi, Pak.
3: Pagi.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah update terkini terkait-terkait selalu lintas terkait pelaksanaan tajam. Kira-kira ada informasi apa lagi, Anggi?
1: Untuk informasi selanjutnya ada laporan dari Pak Rizky yang menemukan KTP di Alun-Alun Tanggul. Mungkin ada yang kenal dari pendengar. Ini untuk KTP-nya atas nama Nila, alamatnya Umbul Sari, Jember. Kalau merasa kenal ataupun merasa kehilangan KTP atas nama Nila, alamat Umbul Sari, bisa langsung kontak Pak Rizky di Info Warga Jember atau melalui RRI. Untuk kemudian Willy, sudah ada penelpon yang tersambung di line 24. Silakan.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Abdullah.
4: Selamat pagi, yang terhormat Kang Mas Willy.
0: Baik, Pak.
4: Sehat dan tetap semangat. Salam sehat selalu.
0: Baik, Pak. Kira-kira ada informasi apa yang bisa disampaikan?
4: Begini, Mas. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka mau merayakan tajam terakhir ini ya. Jalan sehat Tanggul Jember ini ya. Ini dan tolong kepada dinas terkait termasuk lingkungan hidup ya, karena tahun lalu tuh habis terselenggaranya tajemtra, besoknya itu pagi-pagi itu masih belum tersapu bersih sampah-sampahnya.
0: Baik.
4: Jadi tahun 2026 ini yang tahun bersih ini ya, lingkungan hidup harus siap-siap menyiapkan tempat-tempat sampah yang
0: baik.
4: Untuk penonton-penonton dari luar kota, dari dalam kota itu harus tetap dan lagi cepat dibersihkan gitu, jangan sampai terlalu siang membersihkannya gitu. Siap harus Jember harus bersih gitu Mas ya.
0: Baik.
4: Biar tidak sampahnya berserakan gitu ya. Tahun 2006 ini betul-betul terjaga dalam rangka gerak jalan Najem Kera ini ya.
0: Baik, terkait sampah ya Pak ya.
4: Mohon cepat direspon ya.
0: Baik.
4: Terima kasih. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah yang sudah memberikan informasi dan update-nya. Ini ada laporan, mudah-mudahan di pelaksanaan tajemtra sendiri Anggi bisa, masalah sampah ini bisa tertangani ya.
1: Iya, karena memang kalau event ini memang seringnya PR-nya adalah sampah setelah pasca ini ya, kegiatan. Ya semoga masyarakat semakin bijak untuk mengolah sampahnya sendiri, tidak meninggalkan, pokoknya lebih sadar jika membawa sampah harap dibawa pulang lagi dan dibuang sendiri, seperti itu. Kemudian Willy, ada aduan lagi, ini masih ini ya, cukup banyak untuk aduan antrian panjang di beberapa SPBU di Jember, dan ternyata bukan hanya di Jember, sudah mulai masuk di wilayah Maisan. Bondowoso
0: sudah masuk ke sana juga ya.
1: Iya, antrian juga terjadi di sana. Dan emang ada beberapa masukan dari masyarakat, ini sebaiknya untuk kendaraan-kendaraan yang tadi disebutkan oleh rekan-rekan Pertamina, untuk yang agak besar ini alangkah baiknya bisa mengantri di jam-jam yang tidak riskan dengan atau berbarengan dengan orang berangkat bekerja, berangkat sekolah, seperti itu. Karena biar memprioritaskan orang yang beraktivitas di pagi hari dulu, gitu. Ada beberapa masukan seperti itu. Kemudian juga ada informasi ternyata besok itu selain tajemtra di tanggal 5 ada kegiatan karnaval.
0: Okay.
1: Di beberapa desa.
0: Boleh diinformasikan di mana saja, Anggi?
1: Kemungkinan ini akan ramai ya. Sebentar, tadi ini mana ini?
0: Memang isu itu juga cukup beredar beberapa waktu yang lalu ya Anggi, bahkan yeah. ada karnaval di beberapa desa, entah mungkin di wilayah selatan ya Anggi ya.
1: Iya, yeah, di sekitaran Tajimdra. Sebentar kita mohon waktu dulu ya pendengar yeah. kita cari dulu, ini tadi terselip beberapa lokasinya di mana.
0: Karena memang juga bagi Anda pendengar pemirsa, bagi Anda yang akan mengikuti Tajim besok, mudah-mudahan bisa mempersiapkan segala sesuatunya, terutama fisik Anda ya kan, sehingga Anda pun juga bisa menjalankan aktivitas Anda besok berjalan dari Tanggul sampai Jember ini benar-benar bisa dengan lancar. Kita akan rehat sejenak pendengar pemirsa sambil rekan Anggi akan mencari tahu informasinya lebih lanjut. Kalau misalnya Anda ada laporan dan aduan, Anda masih bisa tetap terhubung dengan kami di 336652 dan melalui laman Facebook Info Warga Jember. Tetap bersama kami.
5: Suara apa nih?
6: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
7: Maaf, saya ndak bisa.
6: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
7: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Aduh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
8: Namaku si Jago. Aku tidak takut apapun. Semua bisa aku lawan. Rintangan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Tapi ada tiga hal yang tidak pernah aku lawan. Orang tua, hukum, dan lawan arus lalu lintas. Kenapa lawan arus? Karena itu bukan soal berani atau nekat, tapi soal keselamatan. Saat melawan arus, kita bukan cuma mempertaruhkan diri sendiri, tapi juga nyawa orang lain yang sedang berkendara dengan benar. Jalan dibuat untuk saling menjaga, bukan saling menantang. Oleh karena itu, kalau mau jadi pahlawan, mulailah dari hal sederhana. Patuhi aturan dan tetap di jalur yang benar.
9: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
10: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diri doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
11: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
10: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.

0: isu antri BBM yang cukup mengular, karena memang ini juga menjadi salah satu isu yang perlu kita bahas ya Anggi ya. Dan kita akan masih hadirkan informasi lainnya, silakan Anggi.
1: Ya, untuk informasi selanjutnya ini masih seputar Tajemtra, dan ada beberapa pesan yang ingin disampaikan dari rekan-rekan Satlantas Polres Jember, terutamanya untuk pengendara yang besok akan melintas di jalur atau rute Tanggul Jember. Di line telepon Willy kita sudah terhubung bersama Karbin Ops Satlantas Polres Jember, ada Bapak Ibda Oniangga.
0: Baik, selamat pagi Ibda Oni.
2: Selamat pagi Mas.
0: Baik, dengan saya Willy Pak dari Halo RRI.
2: Oke, terima kasih Mas Willy.
0: Baik Pak, terkait Tajemtra besok, apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Pak untuk besok ini bisa berjalan lancar, utamanya para pengguna jalan?
2: Terima kasih banyak Mas Willy atas waktunya yang diberikan kepada kami sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat. Jadi Mas Willy, yang pertama dapat kami laporkan, dapat kami sampaikan kepada masyarakat, sebenarnya kami sudah melaksanakan himbauan melalui media sosial dan kami share di 6 kabupaten penyangga Mas Willy, termasuk mungkin juga disampaikan oleh Bapak Kadisub, ada himbauan terkait penggunaan jalur nasional dan dialihkan ke jalur-jalur alternatif yang ada di Kabupaten Jember. Yang kedua Mas Willy, dapat kami sampaikan kepada warga masyarakat, untuk pengalihan arus utamanya akan kami mulai dari sisi barat Mas Willy, karena start adalah di alun-alun Tanggul, di mana kami lakukan pengalihan mulai dari pukul 10.00, tepatnya di simpang 3 Pondok Dalem. Itu yang dari arah Surabaya, seluruh kendaraan akan diarahkan menuju simpang 3 Kencong, Masjid Kencong. Dan yang selanjutnya di simpang 3 arah Sumber Baru, itu juga sama Mas Willy, kita lakukan upaya penutupan arus dengan mengalihkan seluruh kendaraan untuk melalui jalur lintas selatan. Bergeser ke timur Mas Willy, nanti kita akan lakukan pengalihan arus juga di simpang 3 Gambirono, simpang 3 Masjid An-Nur Bangsalsari, dan simpang 3 Kaliputih. Demikian Mas Willy yang kami sampaikan terkait dengan pengalihan arus yang mulai dari barat sampai dengan ke timur.
0: Baik Pak Oni, Pak, terkait ini ada informasi Pak dari yang masuk kepada kami, terkait informasinya besok ini juga ada beberapa karnaval Pak di desa-desa yang lokasinya dekat dengan rute Tajemtra. Nah, upaya dari Satlantas sendiri bagaimana Pak agar kegiatan itu tidak mengganggu jalur alternatif yang sudah disiapkan?
2: Terima kasih banyak Mas Willy untuk hal tersebut. Mungkin benar, nanti akan dilakukan pengamanan oleh Polsek jajaran masing-masing Mas Willy. Jadi kami Satlantas fokus pada jalur utama Mas Willy, dan itu untuk pengamanan karnaval di tingkat desa. Itu yang kami monitor dari Polsek jajaran, memang ada di Rambi Puji, namun demikian jauh dari jalur utama. Demikian Mas Willy.
0: Baik Pak, terakhir apa terkait tempat-tempat petugas Pak, apa yang sudah disiapkan Pak terkait titik-titik di mana nanti petugas akan kumpul?
2: Jadi sebagaimana yang kami sampaikan Mas Willy, untuk jajaran Satlantas kami siagakan di 34 titik dengan kekuatan personil 77 personil yang tersebar mulai dari barat, simpang 3 Pondok Dalem, simpang 3 Sumber Baru, di start simpang 4 Retribusi sampai dengan Gambirono dan ke timur, dan sampai dengan di kota SMP 2 BTN, itu kurang lebih 34 titik kami sebar dengan kekuatan 77 personil Mas Willy.
0: Baik Pak, terakhir apa ya imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait gelaran Tajemtra besok?
2: Tentunya kami sangat berharap kepada warga masyarakat Kabupaten Jember maupun Kabupaten sekitar

0: sekitar yang akan melaksanakan, yang akan melalui jalur nasional di Kabupaten Jember untuk sementara bisa memperhatikan media sosial Salantas, karena di situ juga sudah diarahkan jalur-jalur alternatif mulai dari timur sampai dengan ke barat melalui jalur lintas selatan, dan yang dari Bondowoso mungkin bisa lewat Probolinggo, dan yang dari Banyuwangi mungkin bisa lewat Situbondo atau Banyuwangi masuk Jember Kota baru ke Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan lain sebagainya. Demikian Mas Widi.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas Ibda Oni Angga selaku KBO Satlantas Polres Jember. Selamat pagi Ibda Oni.
0: Selamat pagi Mas Willy, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Baik, pendengar pemirsa, itulah dia informasi yang sudah disampaikan oleh Ibda Ani terkait pelaksanaan dan apa saja yang perlu diantisipasi oleh masyarakat terkait gelaran Tajam Tera besok. Informasi tersebut juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan gatekeeper Anggi Widya dan juga Bagus, rekan pengacara pengarah acara Devi Fitra dan juga Nada di meja operator. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Halo RRI hari Senin selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Dompet kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandi Wira bisa hadir temani Anda semuanya di perjalanan Jember siang ini. Masih di edisi di hari Jumat 4 September 2026. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda program Indonesia Sehat, yang mana kita akan membahas tentang tips persiapan Long March Tajemtra 2026. Turut berat badan dan badan lebih sehat. Seperti yang kita tahu pendengar, di besok ya, tanggal 5 September 2026 akan ada diadakan Tajemtra di Jember ya. Yang mana ini adalah sebuah event yang berjalan kaki atau long march sepanjang 30 km. Dan tentunya persiapan juga nggak bisa asal-asalan. Kita juga akan membahas bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Dr. Agus Yudo Santosa, SPPD Finasim. Selamat pagi, Dr. Agus, Dr. Yudo.
3: Terima kasih diundang ke sini bersharing riang
2: kembali dengan Dr. Yudo. Oke, ini menjadi sebuah pengalaman yang menarik tentunya ya, Dok ya. Apalagi melihat dari animo masyarakat, sepertinya informasi terakhir yang mendaftar di Tajem ini kurang lebih ada 25 ribuan peserta ini ya. Ini menjadi sebuah rekor yang luar biasa tentunya. Apalagi di satu sisi masyarakat juga mungkin selain dalam tanda kutip pengin ikutan gitu ya, tapi tentunya juga pengin sehat ini ya. Oke, dokter, di pagi hari ini tentunya kita akan berbagi ya bagaimana tips persiapan Long March Tajemtra 2026. Ini menjadi sebuah hal yang menarik ya. Mungkin juga dari para pendengar ini ada yang ikut Tajemtra tentunya untuk turun berat badan ini ya. Waduh. Tapi apakah bisa instan ini? Nah, tapi sebelum itu, kira-kira kalau kita melihat juga nih dok, sebelum masuk ke Tajemtra, sebenarnya kalau dibilang aktivitas ataupun olahraga yang dilakukan dalam jarak yang cukup jauh, ini menurut dokter seperti apa nih? Monggo.
3: Terima kasih mas. Wah, ini saya senang sekali pas besok ada acara saya diundang. Tadi saya ditelepon sama ID Jember. Dr. Yudo besok ke RRI ya. Karena Dr. Yudo ini umurnya kepala 6 tapi masih bisa ikut Tajem 7 kali.
2: 7 ya, kali berturut-turut luar biasa.
3: Nah, ini harus berbagi tip. Terus kebetulan saya konten kreator, terus saya ada yang ada Neti plus 62 yang juga menanyakan. Iya. Itu tip-tipnya apa aja? Nah, tip-tipnya apa aja terus supaya nanti supaya nanti pas sampai finish itu tidak kecapean. Jadi pengalaman saya 7 kali ikut Tajem di usia seperti saya ini adalah bagaimana finish itu fun, happy, ada benefit. FHF. Nah, jadi ada fun. Jangan sampai hanya sampai finish besoknya linu semua,
2: tepar.
3: Itu bahasa betul sampai mas. Terus nomor dua, benefit. Benefitnya sering orang-orang itu kan maunya instan mas. Instan.
2: Jadi kalau melihat.
3: Bentar, saya masih siaran RRI. Saya masih siaran.
2: Oke, baik. Kemudian terus, di.
3: Kemudian fun. Ada fun-nya, nomor dua healthy, terus ada benefit-nya, FHB. Jangan sampai kita capek-capek tapi nggak ada benefitnya. Nah sekarang yang di neti itu maunya kan instan mas. Mudah-mudahan nanti habis tajam saya turun sekian ton. Aduh. Ya. Nah, niatnya mau menurunkan berat badan atau niatnya sehat? Kalau saran saya lebih baik fun aja dulu, nomor dua sehat. Urusan penurunan berat badan itu bonus mas. Jadi pengalaman saya dulu 7 kali itu setiap kali ikut tajam berat badan saya turun 1 kilo.
2: Oh setelah tajam?
3: Dibakar lemaknya. Okay, nah nanti ada tip-tipnya pada sesi berikutnya. Jadi tipnya nanti akan kita sampaikan satu persatu, yeah. Tapi jangan diniatkan untuk penurunan berat badan, keliru mas. Karena ini kegiatan itu hanya 1 tahun sekali mas.
2: Betul.
3: Nggak bisa terus dibuat pingin instan, pokoknya saya tajam pingin turun. Walaupun pengalaman saya 7 kali ikut tajam berturut-turut itu rata-rata average 1 kilogram. Lemak yang terbakar dan berat badan saya, fatnya, lingkar perut semua saya ukur, memang turun 1 kilo. Tapi itu kan nggak boleh seperti itu. Yang benar adalah dikit-dikit, rutin, tapi sehat. Jadi neti plus 62 yang sering diarah artikan adalah tanda kutip instannya itu. Nah itu yang kita luruskan lagi. Nomor satu memperingati kemerdekaan, yeah. Nomor dua fun karena bisa silaturahmi ketemu teman kita yang dari ujung sana, oh ini ternyata saudara saya dengan segala macam suku, agama, dan lain sebagainya bisa bergaul seperti itu. Dan semuanya dalam setara. Nggak peduli si kaya, si miskin, si kurus, si gemuk, semuanya berangkat bareng-bareng
2: jalan
3: dan
2: bareng
3: mukanya semua itu fun. Itu yang dicari. Sedangkan nanti benefit, entah nanti jadi sehat, gitu. Pengalaman saya 7 kali ikut tajam itu ya besok, habis hari ini tajam, besok sudah kerja lagi, ya biasa saja. Sampai perawat saya bilang gini, dok, kok bisa langsung kerja? Yang lainnya itu ada yang anu, gitu. Ya anu mbak, dipersiapkan jauh-jauh hari. Makanya saya kemarin kan latihan di BLS itu kan.
2: Oh, jalan kaki ya?
3: Iya, jalan kaki, dicicil, itu. Nah, yang sering muncul di perjalanan, yang sering temui itu, nomor satu itu dehidrasi.
2: Dehidrasi, ya.
3: Nomor satu yang paling sering muncul dehidrasi, paksa jalan terus. Akhirnya timbul keluhan yang lain-lain. Mulai dari kepala pusing, berkunang-kunang, sampai kaki kram. Nah, oleh karena itu dipersiapkan latihan. Kalau dok ini sudah mepet, besok saya harus berangkat.
2: Ya.
3: Ya, nanti diukur kemampuan masing-masing. Kalau pos 1 sudah dianggap, ah kayaknya saya nggak kuat. Ya sudah berhenti di pos 1, jangan memaksakan diri. Tapi kan ada ambulan banyak dok. Oh, maksudnya ambulan. Ya jangan doa sakit lah. Kita kan doanya niatnya mau sehat. Jangan wah nanti kan ada ambulan kan obat banyak. Bukan begitu kita niatnya dari awal. Gitu. Niatnya adalah healthy, sehat. Nah jadi teman-teman yang untuk mencegah bab pertama masalah dehidrasi itu carilah baju yang tidak terlalu panas ya. Jadi angin bisa masuk, suasana jadi adem. Kan banyak sekarang merek-merek baju atau seragam yang
2: model-model dry fit gitu ya.
3: Yang nyaman banget, comfort. Nomor dua, jangan lupa minum serutin mungkin. Di perjalanan itu loh mas, banyak kok mau Indomaret, Alfamart, atau toko-toko rumah penduduk diminta izin mau pipis, mau apa itu sudah mereka rela. Asal jangan dehidrasi. Minum yang banyak, atau nanti keluar sendiri. Kalau kelebihan ya kurang. Gitu. Nah, nomor tiga, memang kalau mau niatnya serius tadi itu ya proteinnya jangan sampai kurang.
2: Protein.
3: Belum berangkat sarapan dulu mas. Jangan sebelum berangkat, wah saya kuat nanti makan di perjalanan lho. Katanya ibarat sepeda motor ya isi bensin dulu. Oli dipenuhi, bensin penuhi, baru gas gitu kan. Terus yang ketiga, setelah makan cukup, dietnya sudah cukup untuk persiapan sejauh itu. Nah nanti di tiap-tiap pos itu ada tim kesehatannya. Nanti kalau ada merasa kurang nyaman, ada tim kesehatan, tensi, nadi, macam-macam kan ada. Atau di tiap pos 1, pos 2, pos 3, pos 1 itu di Bangsal Sari. Sampai apal saya. Terus nomor 2, nanti di hasil screeningnya itu biasanya tim kesehatannya ngasih tahu. Lanjut pak, kalau enggak gak usah pak. Kita ada tim transporter itu yang nanti mau rumahnya mana? Mas saya dekat Mangli, ya sudah nunut tim ambulan kita, biasanya kita bantu. Terus yang berikutnya adalah karena besok startnya itu siang. Jadi panas ya.
2: Panas,
3: betul. Nah, debu, jangan lupa pakai gini, pakai masker ya. Karena yakin, karena siang itu kan apalagi sekarang kemarau. Jadi dari POV saya orang kesehatan ya, gimana caranya penyakit nggak masuk dengan banyak debu musim kemarau ini pakai masker saja. Loh nanti saya nggak bisa napas. Bisa kok, ini saya rutin pakai masker itu dengan suasana yang panas itu bisa kok. Nah nanti kalau di perjalanan ada pohon-pohon besar, boleh kita mau ibarat mobil itu diturunkan suhunya.
2: Oh, okay.
3: Ngadem dulu mas.
2: Ngadem dulu.
3: Dan ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, bawaannya jangan banyak-banyak.
2: Bawaannya banyak.
3: Kan ada tuh yang bawa botol, tumbler, masuk semua. Ini di perjalanannya itu banyak mas.
2: Banyak ya.
3: Banyak. Banyak yang jualan minuman atau apa. Kalau misalkan lupa bawa dompet, di tiap pos itu kan ada nyediakan yang minuman itu loh mas.
2: Oh.
3: Saya amati itu ada RT, kelurahan, desa. Biasanya itu di depannya juga, itu juga nyediakan minum, minum saja, wong itu disediakan panitia. Gitu, ada snack-nya kadang-kadang gitu. Terus yang keempat, yang sering terjadi, kalau memang terjadi yang saya pernah temu itu ada sampai kram, tepar di jalan, langsung turun, minggir saja, istirahat, kaki taruh di atas mas, gini.
2: Oh, oke, okay. Posisi cepet, kaki di atas ya.
3: Cepat sekali pulih. Nah, setelah itu baru minum lagi, kalau bawa vitamin ya silakan diminum. Tentu, itu semua kan stamina, tapi kalau udah dehidrasi, jangan mas. Kebetulan saya kan pernah sekolah velo, cuci darah, jadi jangan sampai ginjal kita itu kekurangan cairan, maksakan diri lupa, oh, saya masih kuat minum, nggak, you kalau dehidrasi, kalau bayi nangis dehidrasi, oek-oek, tapi kalau ginjal dehidrasi, ciri-cirinya apa, kencingnya kan pekat, nggak bening gitu pekat, nah itu sudah tanda-tanda selama di perjalanan kamu dehidrasi, minum, apa yang Anda temui di situ, gitu mas, nah. Yang sering terjadi berikutnya adalah selain kram adalah ada yang sampai apa mas, nyeri sendi.
2: Nyeri sendi.
3: Ya, ya berarti mungkin sebelum berangkat itu latihannya kurang pemanasan ya warming up. Tapi kalau itu terjadi nanti lebih baik istirahat, dehidrasi, ngadem, mau ada kompres silakan dikompres. Nanti kan pas di pos itu ada timnya. Entah dia mau dikasih obat analgesik atau apa untuk pereda saja. Jadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu tanda dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita sudah lampu kuning.
2: Oke.
3: Jangan dilanjutkan atau istirahat sebentar, nanti kalau sudah kuat jalan lagi semampunya. Ingat loh, besok itu bukan kuat-kuatan loh.
2: Yeah.
3: Besok itu niatnya jangan kuat-kuatan, tapi niatnya sehat-sehatan. Diniatkan lagi seperti itu. Tapi kalau sudah niatnya enggak begitu nanti, memaksakan diri, terus besoknya sampai enggak masuk kerja kan minggu, Sabtu minggu pagi sudah istirahat, Senin sudah kerja, padahal yang Senin enggak kerja juga.
2: Nampak izin dia sih. Ya.
3: Saya tepar pak, ya, kan gitu. Yang berikutnya adalah sepatu.
2: Sepatu.
3: Wah, saya tajam mau flexing sepatu. Entah fan apa
2: mahal-mahal ya, gitu ya, apa
3: sepatunya kelihatan mas kayak, sambil jalan tuh nunduk, wah sepatunya mahal branded gitu ya. Loh, niat kita itu adalah nyaman, sepatu yang Anda pakai silahkan, tapi jangan yang terlalu baru, itu bengkokannya kan beda kalau sudah sering dipakai,
2: masih kaku ya, mungkin ya
3: itu kayaknya. Sepatu saya yang saya pakai itu semenjak 5 kali itu ya itu terus.
2: Oh.
3: Karena sudah ada lekuannya di bawahnya, padnya itu.
2: Yeah.
3: Karena sudah sering dipakai jalan, akhirnya lengkungannya beda. Sama kayak mobil yang sering dipakai jalan terus kan, trapasnya entah di sisi kiri, sisi kanan kan apa sudah beda kan.
2: Beda,
3: nah
2: ya.
3: Itu mobil pun punya kenyamanan, sepatu pun juga gitu. Pakai sepatu lawas nggak apa-apa, yang penting nyaman dan anatomis buat tubuh kita. Apalagi yang ikut tajam itu berat badannya besar mas. Itu tekanan ke dengkul, ke sendi berat juga.
2: Berat juga.
3: Nah itu yang sering kita temui, tuh nyeri sendi apa? Karena bebannya tubuh itu sudah membebani sendinya, udah teriak-teriak. Ditambah lagi dengan distance 32 km, 30-an kilometer itu sudah gimana? Tambah dehidrasi, sendinya kekurangan cairan dan lain sebagainya. Nah, setelah sepatu sudah, yang sekarang atas kepala. Mm-hmm. Karena siang ya kalau ibu-ibu boleh bawa payung, ibu-ibu boleh bawa payung bapak pakai topi. Nah, jangan lupa kacamata hitam karena okay.
2: siang-siang
3: tadi ya. Sore serah mau dilepas. Itu. Mm-hmm. Nah, jadi prinsip-prinsip yang menurut saya sih buat nyaman buat saya adalah hal-hal seperti itu, bahwa intinya jangan memaksakan diri kalau tubuhmu sudah bilang lampu kuning. Mm-hmm. Yang bisa merasakan ya peserta itu. Mm-hmm. Coba bayangkan, sampean beregu.
2: Ya, bareng-bareng gitu kan.
3: Gak mungkin gara-gara satu orang terus yang lainnya berhenti. Gak mungkin, jalan terus. Nah, kalau saya kan besok kan perorangan. Jadi mm-hmm. kalau saya lampu kuning ya berhenti, Mas. Mm-hmm. Sambil ngadem di toko atau apa, Bu Nunut, ini saya mau ngadem, oh monggo Mas, ambil sholat gitu. Mm-hmm. Jangan lupa sholat harus tepat waktu. Itu biasanya ada logonya di masjid atau mm-hmm. bagi yang beragama Muslim, ya beragama Islam nanti ada sesibuk apapun jangan lupa sholat on time. Wah, so sweet banget itu. Nah, foto saya di situ sekeren gitu. Tiap masjid ada itu. Mm-hmm. Ada gambarnya Pak Bupati atau apa, mengingatkan pada para peserta supaya gitu.
2: Soal durasinya juga cukup panjang ya ini ya.
3: Kan startnya dari sana kan jam 12 siang sama pembukaan resmi dari Bapak Bupati. Iya. Sampai di sini ada yang sampai maghrib, ada yang sampai jam 9 malam gitu. Kalau saya dulu sampai Jember alun-alun jam 12 malam.
2: Jam 12
3: iya.
2: malam.
3: Oh. Tahu sebabnya?
2: Ah, kenapa?
3: Saya jalan sampai di Bangsal Sari, ada masjid tuh ya. Uh-huh. Saya sholat dugur, bangun-bangun sudah asar. Berarti saya ketiduran. Asli ini cerita nyata. Oh, asli. Tapi kan saya nyaman. Bisa sholat, bisa istirahat. Mm-hmm. Adem tuh Mas.
2: Iya betul. Nah,
3: masjidnya dia gitu. Waduh, lihat orang. Mm-hmm. Nah, tahu-tahu tertidur. Sampai di Rambi, sholat maghrib on time. Mm-hmm. Bangun-bangun sudah isya. Wah, gitu. Jadi apa namanya, suasananya dibuat senyaman mungkin. Mm-hmm, betul. Kalau niatnya mau lomba fit-fitan ya silakan, karena kriteria dari panitia kan sudah dikasih tahu. Mm-hmm. Kalau beregu misalnya targetnya harus ini. Mm-hmm. Kalau perorangan pun nanti dipilah-pilah siapa yang kostum paling nyentrik. Mm-hmm. Kalau saya dulu kan pakai kostum panda Mas. Yang saya tunjukkan tadi.
2: Iya.
3: Tahun ini mudah-mudahan kostumnya beda
2: lagi ya konsepnya. Ya,
3: tahun lalu perjuangan 45, mm-hmm. tahun sebelumnya merah putih, ya kita buat beda supaya enggak bosen gitu. Enggak
2: bosen.
3: Itu ya Mas ya, tip-tipnya untuk persiapan besok. Okay. Dari POV kesehatan.
2: Ini kalau misalkan dari pendengar juga nih Dok, besok kan juga sudah mulai acaranya ya. Kira-kira kalau buat orang yang jarang olahraga ini Dok, yang harus diperhatikan benar-benar ini seperti apa nih Dok?
3: Ya, karena waktunya sudah mepet, padahal sudah saya buat di sosmed itu sudah saya buatkan begini, di TikTok saya. Itu sudah saya buatkan itu jauh-jauh hari, harusnya ya 4 minggu, 1 bulan sebelumnya itu harusnya ya latihan.
2: Sudah mulai latihan.
3: Ya, latihan beban, latihan jalan, kemudian latihan memakai sepatu yang dibuat nyaman yang tadi itu ya. Flexing itu ya dibuat nyaman juga, entah dipakai apa biar nyaman. Mau dikasih kaos kaki yang lembut, yang keringatnya bisa keluar, bebas. Terus nomor dua, karena sifatnya pertanyaannya mendadak. Waduh, saya nggak pernah latihan Dok, kalau ada apa-apa gimana? Yang maksudnya peserta ini adalah, kalau apa-apa itu berarti kan ada something. Misalnya yang paling sering kram. Nah tadi itu, penanganannya tinggal rebahan, istirahat, tarik yang sejuk, oksigenasi banyak, kaki diangkat ke atas, biar zat-zat sampah yang ada di kaki itu bisa cepat kembali ke pusat. Nanti tubuh akan menetralkan itu. Dan itu lebih cepat kramnya hilang. Kalau minum, jangan sampai dehidrasi, minum aja. Terus suka apa minumnya, mau minuman bermerek atau yang lain, pokoknya jangan sampai dehidrasi.
2: Dikit-dikit minum gitu dong,
3: saya. Apalagi kalau keringatnya sudah banyak begitu, carilah minuman yang mengandung elektrolit. Jangan air tok. Iya. Karena siang itu orang berkeringat itu yang keluar enggak air tok Mas. Ya ada garam, ada kalium. Maka saran saya yang paling baik adalah rehidrasinya cairan yang mengandung elektrolit. Nggak saya sebut namanya, pasti ada tulisannya. Elektrolit, isotonik, semacam-macam. Nah, itu kan mereknya macam-macam. Mm-hmm. Silakan pilih, ono rupo, ono rego. Gitu. Gitu. Nah, mm-hmm. Jadi untuk pendengar setia RRI 1 yang tadi menanyakan, wah saya belum pernah latihan.
2: Yeah.
3: Tetap harus siap bahwa nanti kalau ada apa-apa, jangan lupa, jangan sampai dehidrasi. Mm-hmm. Makan yang cukup. Karena di perjalanan ada tempat-tempat yang memang isinya sawah tok, nggak ada tuku, nggak ada mart, jadi ya bekal dibawa di tas masing-masing, tujuannya untuk gawat darurat, untuk waduh saya kok lapar, bunyi-bunyi perut, lalu udah makan aja sambil jalan kan nggak masalah, kan? Namanya apa, ngemil ya,
2: ngemil.
3: Masuk kalori, masuk untuk kalorinya yang dimakan itu untuk memberi kalori pada kaki kita supaya jalan jauh gitu. Jangan segan-segan untuk istirahat ya, karena kita di sini nggak kuat-kuatan, tapi niat kita sehat-sehatan.
2: Sehat-sehatan.
3: Yang lain bonus gitu ya.
2: Oke. Okay. Dan juga nih dok, ini kadang kan kita jalan nih sambil melihat kanan kiri ada kuliner gitu ya. Yeah. Kalau di tengah-tengah perjalanan kita makan besar atau makan berat ini boleh nggak sih dok sebenarnya?
3: Iya. Yeah. Jadi kalau makan berat itu nanti pencernaan kita yang harusnya fokus untuk memberi makan anggota gerak terutama bagian bawah, ada jeda waktu, mending cari menu makanan yang langsung bisa jadi glukosa. Contohnya makanan entah roti atau apa yang agak manis gitu kan ada. Tapi kalau nggak ada manisnya itu dicerna dulu, dan mencerna itu juga butuh kalori kan. Ya mending cari yang instan saja. Mau menu yang apa, permen atau yang apa, kan kalorinya banyak, entah coklat, entah susu yang manis, entah teh manis, kotak itu dan lain sebagainya, itu membantu. Jadi makan besar itu, si itu kalau sudah habis makan besar langsung jalan, sampai kenyang gitu ya. Tubuh manusia itu dirancang kalau pas habis makan dia bekerja keras untuk pencernaannya. Nah ini mesin belum jalan. Mesin pencernaannya belum jalan, sudah dipaksa memberi makan pada kaki. Akhirnya si pencernaan kita kan jadi apa itu, memacu. Nah, memacu gini-gini itu timbul, pernah nggak orang Jawa dua bilang itu suduen.
2: Suduen.
3: Kalau bahasa sekarangnya itu kolik.
2: Nah,
3: nyeri, pain. Nah, itu karena dia si kakek itu ngomong gini, "Ayo cepetan ini aku perlu energi banyak, kamu lambung, usus cepetan ini, kamu kerja yang benar, ini saya sudah jalan ini, saya butuh kalori." Wah, si siap komandan gitu kan, tambah mules mas, pernah dengar ya, dulu masih kecil, habis makan disuruh lari pak guru atau sudun, waduh pak saya nyeri, lah itu yang krempi itu bahasa Inggris, jadi lebih baik menunya tidak besar, tapi dikit-dikit, tapi rutin, tapi cukup memberikan kalori. Tadi itu ada permen manis, coklat manis, menu-menu snack-snack ringan, tapi dimakan di perjalanan. Itu membantu memberi nutrisi pada anggota gerak kita bagian bawah. Jadi tidak, ototnya tidak sambat, mas.
2: Iya. Jadi paling enggak dihindari saja gitu. Yang lebih amannya ya, biar
3: betul.
2: Tidak suduen tadi.
3: Betul. Masih ingat ternyata sampai. Pernah dulu kecil punya suduen.
2: Waduh, gitu. Sering dulu.
3: Habis makan lari sama
2: pagi-pagi,
3: teman-teman.
2: Ya. Olahraga suruh lari.
3: Ya. Iya. Ada yang bilang sengkil.
2: Nah, itu juga.
3: Suduen, sengkil. Kalau sekarang bahasa Inggrisnya krempi. Agak sosmed dikit lah gitu.
2: Oke. Selagi menarik ya untuk obrolan kita di pagi hari, pendengar masih di Indonesia Sehat, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331-336652 ataupun di WhatsApp 0811-3040-911. Dan juga jangan lupa saksikan di live YouTube kita di RRI Jember. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tubuh bisa memberi sinyal lelah sebelum kita sadar haus. Dehidrasi ringan bisa menurunkan fokus, memicu pusing, dan bikin mood turun. Menariknya, rasa haus sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Jadi, sebelum ngemil, coba minum air dulu.
5: Halo?
6: Kesini sekarang ya?
5: Iya, Bu. Saya kesana.
7: Bang, ke puskesmas ya. Hei, si abang. Kalau batuk, pakai nih maskernya.
6: Mendingan sekalian periksa batuknya. Ngojek juga jadi gak enak kan, Bang? Jika Anda dan sekitar Anda batuk terus-menerus, ayo periksakan diri ke puskesmas. Ingat loh, ada obat TB berkualitas yang gratis-tis yang disediakan oleh pemerintah.
2: Kembali ke Indonesia Sehat Mendengar bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember. Di pagi hari ini masih membahas tentang tips persiapan Long March Tajumtara 2026, turun berat badan dan badan lebih sehat. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Agus Yudo Santosa, SPPD Finasim. Oke, tadi sudah cukup banyak sebenarnya yang dibahas ya di awal tadi ya pendengar. Tetapi tentunya pasti yang bikin penasaran adalah kira-kira apakah dengan long march ini bisa menurunkan berat badan seperti itu ya. Tadi juga dokter sempat share ini ya, biasanya berapa tadi, 1 kilo ya,
3: 1 kilo.
2: Setelah jalan itu ya. Tapi itu mungkin juga bukan hanya lemak dok ya.
3: Enggak, ya campur air juga,
2: campur kan air segala macam ya. Okay. Nah,
3: kalau kecuali kalau pas habis tajem, selama tajam kita nggak kekurangan cairan, ciri-cirinya kita kencing warnanya jernih, terus bolak-balik ke kamar mandi di tiap pos, itu berarti fatnya yang terbakar. Kalau mau ideal ya pakai alat timbangan khusus namanya, itu adakan timbangan khusus
2: buat ngecek fat itu tadi ya. Oke, dok, kalau misalkan bagi pendengar yang ingin turun berat badan, sebenarnya yang sehat ini kira-kira hitungannya per bulan ini nyampe berapa sih dokternya, berapa
3: jadi
2: kilo?
3: Sesuai anjuran Menteri Kesehatan itu kalau bisa seminggu itu turunnya setengah kilo. Jangan lebih karena tubuh perlu adaptasi. Seminggu aja setengah kilo lah, ini satu hari satu kilo. Orang pengennya instan. Ternyata benar sampean teliti. Itu ya mungkin nggak lemak tok campur air juga kan. 1 kilo itu kan hanya berapa, 4 botol ini tok loh, sedikit loh mas. Paling yang 3 air, yang 1 lemaknya. Tapi orang sudah bangga, nih gue 1 kilo nih.
2: Bisa dipamerin
3: gitu. Ini di foto kan.
2: Timbangannya di foto ya.
3: Before dan after. Ini 1 kilo, posting di WA story. Memotivasi gitu.
2: Oke, apalagi orang juga mikirnya, wah habis ikut tajam nih 30 kilo jalan ini gitu kan.
3: Kan orang kan saya lihat trennya di sosmed itu kok niatnya jadi instan. Saya kan seling saya follow apa monitor scroll-scroll gitu. Wah, koyaknya netizen pengennya instan, padahal enggak begitu. Niatnya kan mau happy, sehat, yang itu bonus kan gitu harusnya. Tapi kalau sudah niatnya instan, itu yang saya yang kurang setuju. Pulang dari tajem badannya tambah seger, terus apa kelihatan nanti itu, tambah seger kok, tidur jadi enak, terus semua apa keluhan yang selama ini diderita kok nggak ada. Nah, baru terus timbang badan, oh ternyata turun. Nah, itu berarti sesuai niat dari awal. Tapi habis tajam, aduh ternyata saya nggak turun. Di perjalanan kan ada soto, ada pokoknya terus, katanya harus nutrisi gitu. Padahal kan sudah diajari kan snack-nya untuk kaki, makan besar sebaiknya dihindari karena pencernaan kita jadi exhausted atau kerja keras gitu. Gitu. Gak apa-apa bawa permen, bawa kurma. Saya dulu bawa kurma. Nyaman. Sebuat senyaman mungkin, kesukaannya apa, yang penting di perjalanan jangan sampai ada keluhan. Begitu ada keluhan apapun berhenti. Entah di bawah pohon, di mart-mart itu atau di toko-toko. Toko-toko penduduk yang di tepi jalan itu kan banyak. Karena penduduk apalagi kan jualan, Mas. Jualan minuman, es degan, waduh.
2: Tinggal pilih lah istilahnya ya.
3: Atau tinggal gesek.
2: Tinggal gesek.
3: Kris coba sih, Kris.
2: Bagi Kris sekarang. Ini juga ada, kalau misalkan ini ada yang setelah tajam ini kan, terus habis dalam tanda kutip balas dendam nih, Dok. Langsung makan yang banyak segala macam. Itu seperti apa nih, Dok?
3: Habis tajam itu memang yang muncul di mood kita itu adalah balas dendam, Mas. Dan itu saya alami 7 kali. Tapi kita kembali ke niatnya. Kalau saran saya, mending kalau balas dendam karena di perjalanan gak ketemu apa-apa, ya sampai di rumah, yang paling penting adalah kembalikan stamina ya tadi itu. Tinggi protein.
2: Ya.
3: Kemudian low fat, hindari berlemak. Kalau punya vitamin di rumah stok, minum saja. Nah, yang ketiga baru jangan sampai dehidrasi, minum lagi. Nah, itu. Jadi memang tujuannya habis tajam terus balas dendam itu ditoto lagi, ditata lagi. Wah, saya mau mengembalikan stamina, yang paling bagus mengembalikan stamina ya tadi itu, proteinnya dikembalikan lagi. Jangan fatnya banyak, minyak gorengan, wah itu keliru itu. Jangan, kembalikan proteinnya. Jadi mengembalikan stamina sesuai dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya.
2: Oke. Ada juga nih, Dok, yang mungkin ingin menurunkan berat badan dengan lebih cepat lagi. Jadi katakanlah sebelum tajam ini gak makan nasi dulu ini, Dok. Ataupun menghindari karbohidrat ini, Dok.
3: Iya.
2: Itu seperti apa nih, Dok?
3: Nanti? Nah, padahal di perjalanan itu karbohidrat itu penting untuk nutrisi atau energi untuk kaki kita di perjalanan nanti, yang 30 kilo itu. Jadi kalau mau niatnya untuk diet itu, maka boleh saja karbohidrat, tapi yang high fiber. High fiber itu laparnya lama. Baru nanti setelah high fiber, maka yang tadi ada Neti yang nanya di acara hari ini, maka dia akan membakar fatnya. Dan membakar fat itu gak akan maksimal kalau dehidrasi, Mas. Mending dehidrasinya ditutupi, baru nanti yang tadi high fiber atau karbo yang high fiber dimakan, laparnya lama, jadi gak mampir-mampir ke tadi itu ada soto, ada rawon gitu kan. Ada apa lagi, Mas?
2: Macam-macam bakso juga.
3: Pokoknya sampai menghayati sekali.
2: Menghayati wisata kulinernya, Dok.
3: Wisata macam-macam. Jadi betul, jadi cilehlah yang untuk tahan lapar lama ya karbo yang high fiber, sehingga nanti niatnya nanti sehat, dapat bonus fatnya terbakar. Ingat loh ya, ini gak boleh instan. Saya dari awal bicara diskusi kita, kalau niatnya seperti itu instan tok, gagal. Karena peraturan dari Menteri Kesehatan aja sudah sering di share di sosmed kan, seminggu kalau bisa 0,5 kilo sampai 1 kilo. Jadi yang paling aman ya 0,5 kilo seminggu. Jadi kalau dibagi 1 minggu, 7 hari, berarti sekitar 0,5 kilo dibagi 7 hari, 500.
2: 500 bagi 7.
3: Iya, ya. Kira-kira ya 80.
2: 80 ons.
3: Ons.
2: Kurang lebih ya.
3: Kira-kira segini.
2: Seharinya
3: iya,
2: itu
3: sedikit,
2: ya.
3: Iya, sedikit kan. Dan itu enak, nyaman kan. Daripada
2: nggak kerasa ya.
3: Gitu, gitu. Berkunang-kunang. Gitu. Saya pernah dulu berkunang-kunang.
2: Gara-gara
3: pas awal-awal tajem.
2: Oh, awal tajem.
3: Iya, saya kan saya suka karena saya konten kreator penurunan berat badan. Yeah. Saya itu trial and error. Coba saya nggak makan sama sekali. Berani, Mas.
2: Wah,
3: nggak makan. Sampai di Bangsal Sari berkunang-kunang. Setelah minum es degan campur madu. 1 gelas masih berkunang, 2 gelas masih berkunang, 4 gelas baru nggak berkunang. Keliru. Loh, kan ilmunya sudah ada. Saya kan punya basic science itu. Punya ilmunya, terus kadang-kadang itu ada agak nakal-nakal dikit gitu.
2: Coba-coba ini
3: gitu lah, ya. Gak makan gimana. Ternyata ya gak nyaman juga. Makanya saya berani cerita begini Karena saya pernah nyobain ini ya, saya coba itu sesuai dengan pertanyaan netizen. Kok ada netizen tanya gini, saya coba. Walaupun kita sudah tahu teorinya kan, oh, nanti bahaya loh gini-gini. Tapi kan orang kan Indonesia, orang manusia itu kan suka kepo.
1: Kepo.
3: Saya belum merasakan itu ya. Sampai Bang Salsari minum es degan, bakulnya es, yang jual es degan itu spesial.
1: Spesial.
3: Dok, ini nggak ada pakai gula, pakai madu.
1: Waduh,
3: ini lain kan.
1: Cocok ya.
3: Kalau gula kan langsung diserap kan, kalau madu kan beda dari fruktosa, beda susunan kimianya. Jadi wah, angkanya bu kurang bu. Loh kenapa dok? Masih berkunang-kunang.
1: Sampai 4 gelas.
3: 4 gelas baru, sudah seger saya. Berarti saya dehidrasi tadi. Jangan coba-cobalah. Ya, karena saya kan kepo aja walaupun sudah tahu ilmunya. Gini-gini kadang-kadang itu nakal-nakal dikit gitu kan. Ah coba ah. Ternyata oh, gini ya rasanya. Baru kita ngomong. Ini loh. Gitu.
1: Sesuai dengan pengalaman.
3: Gitu termasuk ya. Di konten saya kayak sampean kan dulu cerita. Nah, Dr. Yuda sudah turun 18 kilo. Iya, sudah saya share di TikTok saya. Pernah ngalami yang aneh-aneh gitu. Gini. Akhirnya disampaikan ke Neti dalam bentuk yang nyaman. Jadi saya yang sudah saya publish di sosmed itu sudah termasuk kriteria yang sudah nyaman. Karena saya dibantu sama ahli gizi saya. Jadi kita kolaborasi sama ahli gizi sehingga sosmed saya itu aman buat siapapun. Kecuali kalau nanti yang jalan tajam ini ada hipertensi, ada gula. Ah,
1: itu?
3: Nah, itu harus terapinya spesial. Contoh, contoh kalau sudah pasien punya hipertensi, dari sebelum berangkat, mampirlah di pos kesehatan, di tensi. Kalau tensinya tinggi, segera diminum biar mencapai normal. Normal, normal jalan. Kalau tinggi, jantungnya
1: dipaksa jalan.
3: Makanya tambah tinggi. Terus yang punya diabetes misalnya, wah saya punya gula dok. Ya sebelum berangkat di rumah kan punya cek gula-gula lah apa. Oh ternyata gula saya terlalu rendah loh. Wah nanti bisa pingsan bu kalau terlalu rendah. Iya dok saya lupa makan tadi. Wah sudah pil lupa diminum terus mana lupa makan
1: juga.
3: Dok kan gulanya rendah. Makanya yang punya komorbid khusus sebelum berangkat kalau memang punya tensi sendiri, kalau punya gula dicek sendiri, usahakan normal. Di tiap alat kan ada tulisannya. Normal, usia sekian adalah sekian. Beda-beda kan tes-tes gitu. Oh, saya baik. Jalan. Di perjalanan, aduh dok, saya kok keringat dingin. Ternyata dicek gulanya rendah. Ciri-ciri gula rendah itu keringat dingin, lemas gitu. Hipoglikemi. Segera minum. Itu banyak tuh es degan campur macam. Minum yang ada kasih gulanya. Cek lagi. Loh, ada mas yang orang pasien saya yang diabetes ikut tajam ya ada, tapi saya bilang pokoknya kalau keringat dingin segera minum air manis gitu.
1: Buat ini ya, yes, preventifnya ya.
3: Namanya special precaution.
1: Oke, baik. Kita sambil coba terima di line telepon. Selamat pagi.
8: Selamat pagi yang terhormat Mas Wira ya.
1: Iya, betul.
8: Sehat selalu dan tetap semangat.
1: Iya. Silakan. Yuk melong ya pertanyaannya.
8: Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Agus ya.
3: Terima kasih, selamat pagi.
8: Salam hormat dan salam sehat. Lalu, begini Bapak Dokter yang saya hormati, begini, jika umurnya 50-60 ke atas ini ikut tajam ya, apa seharusnya minum air putih saja dan lagi sering menggunakan minuman beralkohol ya beruap itu ya itu apakah tidak ada gangguan pada lambungnya Bapak Dokter
1: itu
8: habisnya tajam di tempat istirahatnya habisnya di finish itu menyediakan apa menghirup kesegaran itu juga tidak mengganggu pernafasan Pak Dokter gitu.
1: Oksigen habis maksudnya
8: putih. Ya apa
1: oksigen maksudnya untuk apa
8: ya, oksigen betul pencerahannya biar tetap semangat karena tajam ini bukan untuk untuk menyehatkan tubuh kan gitu ya itu betul katanya Bapak Dokter Agus ini yang betul-betul sudah berpengalaman penuh harus patut di ditiru siang ini.
2: Oke, baik.
8: Terima kasih Bapak Dokter.
2: Ya,
8: kurang lebihnya
2: banyak.
8: Mohon maaf. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yuk Melong tadi. Oke, umur 50 sampai 60 ikut tajam. Apakah cukup minum air putih saja ataukah tadi ada air apa ya beruap tadi itu apa maksudnya?
3: Iya. Jadi pertanyaannya bagus sekali, itu ternyata memang peserta ada yang 60. Sekarang aja saya sudah 60. Kurang 1 tahun lagi. Jadi dianggap saya kepala 6. Dan saya sudah 7 kali ikut tajam nonstop sampai finish. Saya buat cerita narasi di sosmed kalau pos sekian, pos ini yang sering terjadi penyakitnya adalah ini gitu. Saya punya datanya. Makanya saya share di sini. Nah, kalau sudah sampai finish terus Bapak tadi tanya dari panitia atau penyelenggara atau dari instansinya menyediakan minuman, mana yang saya harus pilih? Karena saya lihat memang betul ada yang minuman kalau dibuka kalengnya keluar buihnya, itu namanya minuman bersoda.
2: Bersoda.
3: Nah, minuman bersoda itu isinya natrium bikarbonat. Jadi untuk Bapak yang seusia lanjut memang tidak dianjurkan minuman berkarbonat. Mending minuman yang isotonik. Nanti banyak mereknya yang mengandung elektrolit, natrium, kalium, namanya isotonik. Mereknya macam-macam. Ada yang rasa jeruk, ada yang rasa kelapa. Nah, saya nggak nyebut merek, tapi bisa ada di pasaran. Air putih boleh? Boleh. Tapi air putih kan nggak ada elektrolitnya. Kalau saya sarankan, habis perjalanan jauh, pasti elektrolitnya nggak normal. Karena hilang

0: tensinya tinggi gitu.
1: Aduh. Malah bahaya nanti dok ya.
0: Dan yang beruap pun tadi Bapak sempat apa tadi beralkohol atau beralkohol apa tadi juga, mengandung aduh. Dikit-dikit berapa persen ada yang minuman begitu. Di sebaiknya dihindari apalagi orang yang punya gula, punya hipertensi gitu. Anyway, apapun itu diabetes atau hipertensi atau gula, selama persiapan di start dalam kondisi baik semuanya normal, di tengah jalan ada keluhan, berhenti saja, nanti tim kesehatan kan ada yang cek macam-macam itu kan, ada tensi, ada mas-mas saya cek gula mas, gitu.
1: Bisa
0: ada disiapkan, mau ambulannya itu saya lihat jejer-jejer. Gitu.
1: Udah standby
0: ya, mau minta apa aja nanti panitia biasanya ini Pak tensi dulu Pak terus lupa ini kok rendah ini Pak ada makanan Pak silakan duduk gitu.
1: Oke. Dok, ini sudah hampir mendekati di sesi kita ya di pagi hari di Indonesia Sehat. Tentunya satu pesan penting dok untuk para pendengar yang akan mengikuti Tajemtra 2026 seperti apa nih, monggo dok.
0: Nomor satu, karena sudah acaranya mepet besok, jangan lupa nanti malam tidur cukup, minim 8 jam.
1: Okay.
0: Nomor 2, sebelum berangkat sarapan. Nomor 3, cairan sebelum berangkat dipenuhi, jangan sampai dehidrasi. Enggak apa-apa, minum apa yang Bapak sukai, Bapak Ibu sukai. Yang terakhir, sebelum berangkat stretching.
1: Stretching juga penting.
0: Kakinya apa, stretching untuk pemanasan dan warming up. Dan yang berikutnya, setiba sampai di tempat acara start di Tanggul, jangan lupa kita berdoa.
1: Berdoa penting sekali itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Yudo sudah berbagi banyak tentang topik kita, tips persiapan Long March Tajemtra 2026, turun berat badan dan juga badan lebih sehat. Tentunya kita akan berjumpa kembali di Indonesia Sehat bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember di episode berikutnya. Saya Sandi Wira, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak Dr. Agus Yudo Santosa, SPPD Finasim. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo. Kami ditampilkan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Miralles menyebut tim harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdu Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlaff dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Women International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: Saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah mai by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Thank you.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kembali ke Pro1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, sembari kita menunggu, kita akan bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat edisi 4 September 2026. Tetap bersama kami.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Peringkat puluh satu, kita akan bergabung dengan Masjid Jami'al Baitul Amin Jember yang kali ini bersama dengan Kiai Haji M. Rofi'i Baidowi MSH. Selamat siang dan selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khutbah Jumat dimulai, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu 1. Untuk menjaga kekhidmatan khutbah dan sholat Jumat, dimohon kepada para jamaah untuk tidak mengaktifkan alat komunikasi seperti handphone dan sebagainya. 2. Permohonan bacaan suratul Fatihah untuk seluruh jamaah sholat Jumat dan yang telah berkenan bersedekah jariah kepada Masjid Jami Al-Baitul Amin, semoga mendapatkan barokah kehidupan yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatihah.

3. Informasi hasil infak Masjid Jami Al-Baitul Amin pertanggal 28 Agustus 2026 sebesar Rp8.938.900. 4. Ikutilah Majelis Selawat Al-Muntasibin yang akan dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Sudarman depan Masjid Lama Al-Baitul Amin Jember. 5. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Mukarram K.H. Muhammad Rafi'i Baidowi MSH. Demikianlah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian para jemaah, kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حيّ على الصلاة.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma sana'ahu wa syara'ahu hikmatan wa tatbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah fa inna ta'atahu la'allakum tuflihun واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون المسلمون حاضرين yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan mengisi sisa hidup kita ini dengan amalan-amalan kebaikan yang kemudian Allah balas dalam kehidupan kita dengan keberkahan, barakah dalam kehidupan dunia dan juga sampai pada kehidupan akhirat nantinya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini

Ikuti. Karena mencintai Nabi dan mengikuti Nabi adalah merupakan kesempurnaan nilai-nilai keimanan seseorang di dalam menjalani kehidupannya. Ini sesuai dengan sabda beliau, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan diriku, kata Nabi, lebih dicintai dari anaknya, lebih dicintai dari orang tuanya, dan lebih dicintai dari manusia seluruhnya. Dan kita juga wajib mengikuti Nabi sebagaimana firman-Nya, sebagaimana sabdanya, La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya, segala keinginan berdasarkan atau mengikuti dengan apa yang Nabi bawa. Itulah kemudian peringatan Maulid Nabi diadakan dalam rangka kita semakin mencintai Nabi dan mengikuti Nabi, karena itu merupakan kewajiban bagi seseorang dalam rangka menyempurnakan nilai-nilai keimanannya yang dilakukan dalam kegiatan kehidupan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang Rabiul Awal dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal ini tidaklah hanya bulan kelahiran Nabi, tapi juga bulan wafatnya Nabi, bahkan juga bulan hijrahnya Nabi. Pertama adalah lahirnya Nabi. Nabi Muhammad lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah, tahun Gajah, bersamaan dengan 20 April 571 Masehi atau 1455 tahun silam. Yang kedua adalah wafatnya Nabi, sama yaitu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bersamaan dengan 8 Juni 632 Masehi. Dan juga termasuk bulan hijrahnya Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian atau bersamaan dengan 27 September 622 Masehi. Kalau kita berbicara tentang hijrahnya Nabi yang kemudian sampai ke negeri Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal 13 kenabian, setelah melalui perjalanan panjang yang menegangkan, itu dimulai yaitu sejak Dzulhijjah pada 12 kenabian, di mana 12 orang dari negeri Yasrib atau yang kemudian menjadi Madinah mengadakan baiat sumpah setia di daerah Mina, tepatnya di Aqabah, yang kemudian menjadi baiatul Aqabah yang pertama, berjanji sumpah setia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, melaksanakan ibadah, tidak berbohong dan tidak berzina. 12 orang itu kemudian kembali ke Yasrib atau Madinah menunggu kedatangan Nabi. Tahun berikutnya pada tahun 11-13 kenabian, datang lagi bersamaan pelaksanaan ibadah haji, 73 orang laki-laki dan 2 perempuan melaksanakan baiat yang kedua, baiatul Aqabah yang kedua, sumpah setia kepada Nabi, dan setelah itu kembali ke Madinah menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semangat hijrahnya Nabi diawali sejak Dzulhijjah akhir atau awal Muharram, yang memang ditunggu oleh orang-orang Madinah pada masa itu, yang puncaknya yaitu setelah ada semangat hijrah yang kemudian ditetapkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab atas pendapat Sayyidina Ali. Hitungan tahun hijriah dimulai sejak bulan Muharram, karena Baiatul Aqabah yang terakhir terjadi Dzulhijjah akhir atau awal Muharram, sehingga semangat hijrahnya ada sejak bulan Muharram, tapi pelaksanaannya dimulai sejak bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 27 Safar,
di mana orang kafir Quraisy telah menetapkan

0: ditetapkan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi untuk kemudian keluar dari rumahnya dan menyuruh Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya. Malam 27 Rajab pergi menuju Gua Tsur, 3 hari 3 malam di sana. Dan kemudian pada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya dibimbing oleh seorang yang bukan Islam, Abdullah bin Uraikid, melalui jalur bagian selatan. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal dan sampai di negeri Kuba pada 8 Rabiul Awal. Di sana Nabi beberapa hari tinggal sebelum masuk ke Yasrib atau ke Madinah, dan sempat mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Tanggal 12 Rabiul Awal kemudian Nabi sampai ke negeri Yasrib atau yang kemudian menjadi Madinah. Yasrib sebagai tempat menyebarkan ad-din, dan tempatnya adalah Madinah. Dan dengan agama ad-dinul Islam, Yasrib menjadi kota yang bersinar dalam bahasa Arab al-Munawwara. Jadilah Yasrib itu menjadi Madinatul Munawwara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hijrahnya Nabi, hijrah adalah secara harfiah meninggalkan. Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, berpindah meninggalkan negeri yang syirik menuju negeri yang Islam. Saat itu adalah kota Mekah menuju Yasrib. Namun secara maknawi adalah al-muhajiru man hajara ma nakhallahu anhu. Orang yang hijrah hakikatnya adalah orang yang meninggalkan larangan yang telah Allah larang kepada dirinya. Atau dengan kata lain, baik secara harfiah ataupun maknawi, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah menuju perintahnya. Dan ini adalah sebagai bagian daripada ketakwaan seseorang. Dalam arti kata, orang yang berhijrah adalah orang yang bertakwa, dan itu adalah nilai ibadah. Dan itulah hakikat sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oleh karenanya dapat disimpulkan, orang yang berhijrah atau orang yang meninggalkan larangan Allah menuju perintahnya, imtisalu awamirihi wajitinabu nawahihi hiya asasuddin al-islami wa hiya tariqun najati wal falahi wal fawzi biridwanillahi ta'ala. Meninggalkan hal-hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang diperintahkan adalah merupakan asas atau dasar agama Islam, dan merupakan cara untuk meraih ketenangan, kemenangan, kesuksesan dengan nilai-nilai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita hidup harus terus berhijrah, artinya meninggalkan larangan menuju melakukan yang diperintahkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'at taubatu hatta tattali'ash syamsu min ghurubiha. Kewajiban kita berhijrah, meninggalkan hal yang dilarang menuju hal yang diwajibkan, adalah wajib kepada setiap manusia selama pintu taubat masih belum tertutup, dan selama taubat itu masih dibuka sampai waktu terbitnya matahari di sebelah barat atau waktu kiamat. Dari sirah Nabawi ini dapat kita simpulkan bahwa Nabi lahir hidup dan hijrah menyampaikan nilai-nilai ibadah Islam, yang kemudian mati di bulan Rabiul Awal. Dapat ibrah yang dapat kita pelajari bahwa kita juga sama hidup di dunia, hakikatnya adalah sama dengan Nabi, lahir hidup, hijrah beribadah, dan kemudian mati. Nabi telah melewati itu semua, dan kita hari ini juga sama, telah lahir hidup dan sedang beribadah insyaallah, dan kita akan mati. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang paling dekat dengan kita kecuali kematian kita sendiri, karena kita sudah melewati lahir hidup dan sedang beribadah. Semoga kita semua menghadapi kematian dengan nilai-nilai hijrah atau ibadah dari kesempurnaan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullah. Wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Amin.
0: Aqulu qawli hadha أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
2: اللهم صل وسلم وزد وعنه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنقل لصحابة رسول الله أجمعين.
0: Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna ta'atahu la'allakum tuflihun wa taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام إلى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعة والمنافقين وأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة بلدة مطمئنة رخية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة.
1: آمين.
0: وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama dengan Kiai Haji M. Rofi'i Baidawi MSH. Saat ini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk Jember siang ini dengan menghadirkan rangkaian musik-musik campur sari untuk Anda penikmat lagu dan acara campur sari laras-laris.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Perlipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedere. Sugeng pepanggian malih wonten siang menika katuran sarang-sarang midhangetaken sinambi leyeh-leyeh sinambi. Napa malih nggih? Dahar siang nggih monggo katuran wonten ing campur sari.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir-akhir menika nggih para sedherek kita mangertos kathah kebakaran ingkang terjadi gitu. Kawontenan kebakaran menika wonten ing daerah Ijen, Kawah Wurung, Ranupane, napa malih teng Kalimantan ngriku, Masya Allah. Menawi kita tingali gitu. Kadang kala niku napa akibatipun menika dampaknya besar. Padahal mek nih bucal puntung rokok kemawon, mboten wonten genini pun reek ngaten nggih. Nanging puntung rokok niki sak tasih wonten uwawonipun senaosa sekedhik niku saged ndadosaken napa wet-wetan utawi godhong-godhong garing niku nggih kebakar. Merambatipun langkung cepet, langkung wiyar amargi nggih kondisinipun vegetasi wonten ing ngriku, tanaman-tanaman wonten ing ngriku sedoyonipun niku garing. Wis lah tambah gampang napa terbakaripun. Dados nggih kedah atos-atos nggih para sederek menawi sampun kebakaran kados mekaten menika sak menika kathah ingkang kita mangertosi kahanan orang hutan nggih to piyambakipun pihak orang hutan menika mboten gadah panggenan malih amargi hutanipun terbakar niku lho ingkang dadosaken ngenes niku ngenes saestu lho para sederek nggih to. Dados nggih monggo sami-sami jagi, dipun jagi sami-sami. Kondisinipun menawi kemarau niki gampil saestu terbakar. Dados kegiatan utawi menapa kemawon kang saged ndadosaken terpercik api senaosa sekedhik niku langsung cepet mangke wiyaripun. Dipun jagi piyambak ngaten napa malih ingkang panjenengan gadah griya mboten tebih kalian wono. Monggo pinarak campur sari laras-laris.
1: Lagi tur laris. Ileke siang jong. Repon wartane.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Paringin panas.
0: Siap.
1: Ninggalin berita nih gua tuh. Indonesia dilanda bencana.
0: Nah gini, kalau Pak Putra Madura.
1: Nopo janinge.
0: Janin iki
1: nopo niki.
0: Lah gini ku nggih sedaya
1: kedah atas dan kelahiran kemerdekaan 81 Indonesia merdeka ku tetengeri. Kebakaran kepanasan.
0: Langih meniko.
1: Eker-ekeran teng Banyuwangi barito. Wong gedhi padha wong gedhine sing cilik nelongso. Yo mergone wong gedhi rebutan sengketa. LPG mbik bosua sampai LPG wangi liram. Wong cilik kur karek nelongso ni mondar-mandir golek gas.
0: Ewet to gasipun.
1: Loh, pun birang-birang jinten.
0: Milo.
1: Banyuwangi golek teng Rogo Jampi. Teng Rogo Jampi bingung golek ngoreng. Waduh, pokoknya pun birang-birang kiriman biasa nih seminggu ping telu ngirim. Tanggalane niki boten ngirim. Terus Ketapang niku macete mulai teko kantong parkir utama Pucuk E sampe Alas Baluran Wong Sorejo. Berjam-jam antri ini. Tetenger nopo niki.
0: Inggih menika. Terus pundi gak ngaten menika.
1: Langgih. Rose pun merdeka 80 tahun kemerdekaan kok dicek ono wong gedhe padha wong gedhe ni eker-ekeran.
0: Wong cilik. Aduh. Nggih niku lho, niku kebakaran-kebakaran wonten ing Kalimantan, wonten ing sakmenika teng Ijen nggih kebakaran lho.
1: Nggih, wonten kebakaran niku napa pun pertanda napa nggih. Heeh. Lek kaya wong cilik kaya kula niki pun nggih sambat cuman nggih kakean mikir. Kene nggih kalian bersyukur.
0: Iya.
1: Kesane iki ambak diatoni kali flaine Gusti Allah. Kula niku lho teng rencang-rencang ayo sregep ngaji. Buat no ibadahe ojo pedot-pedot sholate iku perintah Gusti Allah. Iki tanda-tandane wis ana kabeh ning ndi-ndi daerah. Iki bencana wis rupa opo-opo
0: kabeh.
1: Utama teko wong dhuwure, wong atasan, menteri podo menterine. Aduh, sing korup tambah aduh. Tambah ora karu-karuan lek nurungoni berita. Mungkin-mungkin dang sadar dang insap.
0: Okay.
1: Nih kulek namun kundungoni wong cili. Nih kata sekolah kiambak. Akhir ngati-ngati. Nih ku pertondo-pertondo ampun. Rotok cedok, rotok di. Ketok ke. Kutu pawas cili. Nih. Dan sakit kula request lagu cu.
0: Kenapa?
1: Lagu ini Turi Putih Mawon pun dinten jemuan ini.
0: Oh nggih. Nggih menawa makaten.
1: Damel pepiling tengah wak kiamba. Rencang-rencang sing ngrungokaken. Bantu ngrungokaken supaya di esapi.
0: Siap. Oke,
1: salame kanggem Pak Bimanyo, Pak Rusdianto, Pak Yanto, Pak Terang, Pak Banu, Pak Adi Belangkon, Pak Rahman. Terus kagem Lili Suryani, Bunda Mutia, keluarga nih Mbok Bonira. Pak Adi Gelimur, Bunda Yaya, yuk melong. Terus kagem Pak ku kalian Bu Ribut, salam hormat, salam sak duluran, salam saling ngiling pengiling nih. Musibah empon cedek, kenopo saestune Indonesia. Ya mungkin-mungkin kita siap untuk lain Gusti Allah sedangkan hari ini selamat Indonesia. Nih, dia kata sekolah kalang panjenengan nyambak gejeng di parengi yus otasi parokah.
0: Amin.
1: Pengen sehat kang parokah. Rezeki kang halal parokah. Otan gimawan gijeng ge.
0: Siap.
1: Mbah nuwun atas sekali pun.
0: Inggih, sami-sami.
1: Meskipun boten sakit melebut namung merengaki terus ngeten.
0: Turi-turi putih nggih.
1: Nggih. Spesial kagem Mbak Eti. Boten kelali jamoni jaya ngetanget. Kali witang yuk witang jahe tiap isuk kali sore.
0: Siap.
1: Insya Allah lego anu watu kali bareto winginani. Pun rimu gilirani nih gomba eti. Mantu jengrit nong ya terima mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih Pak Putra Madura menika sampun cerios-cerios kahananipun kados pundi wonten ing beberapa daerah wonten ing Indonesia menika. Monggo, monggo, monggo pinarak.
1: Nggih.
0: Nggih, sinten menika?
1: Sari Larasari.
0: Oh, nggih.
1: Kula.
0: Lagi terlaris. Ranupane dos pundi ranupane?
1: Ranupane sakmenika sampun aman terkendali.
0: Oh, sampun anu, napa pun padam.
1: Nggih. Sampun padam teng lereng Semeru nggih sampun.
0: Oh, nggih alhamdulillah.
1: Dan...
0: Sakniki ijen.
1: Loh, ijen berarti kan dhewean nggih.
0: Ijen berarti dhewean nggih. Ijen saestu ae.
1: Ijen. Terus kalau wingi nggih wonten informasi cuman nggih saking medsos. Daerah Lumajang Selatan.
0: Lumajang Selatan nggih.
1: Tepatipun teng daerah Gondoruso mriki kala. Kecamatan mepet sih, kecamatan Pasirian kalau kecamatan Bunti niku Candipuro. Menika nggih sekedhi namung pinten wonten sungai hetar menawi. Nggih anu napa kita kebakaran nggih. Tapi kelanjutan mboten wonten sampai meluas. Terus kabaripun nggih sampun tutup. Terus napa niku mboten menutup kemungkinan nggih sampun padam. Tenane teng lereng-lereng gunung utawi teng wono
0: ngoten
1: niku sing mesake nggih derek-derek ingkang wonten mriku. Ngoten lho, termasuk yang utan.
0: Iya.
1: Terus Haryono, Pak Haryono Harimau. Aniku. Terus nggih.
0: Mau.
1: Nggih, mau dahar. Kenapa didamel fenomena nggih saged?
0: Terus pundi?
1: Didamel napa niku bencana alam nggih saged, tapi rupine nek kebakaran iki mboten bencana alam, Pak.
0: Menika human error. Napa?
1: Nggih, human error. Iku nggih kedah napa nggih. Nek terus tiyang Jakarta itu cuma manusianya yang harus mawas diri gitu aja.
0: Nggih.
1: Wonten panggonan-panggonan kadang-kadang kula kali derek-derek jalan itu kadang-kadang
0: Terus
1: ini kan buntungi.
0: Nah, nggih niku, nggih.
1: Nah, niku.
0: Leres niku kadang bahaya. Nah. Niku saestu bahaya lho niku. Senoso Allah wis mati ya ten nggih.
1: Mboten ngertos nek daleme niku tasik wonten wawone.
0: Nah, nggih niku.
1: Akhire nggih niku wau.
0: Wonten wawone pun.
1: Tapi status bencana alam. Mboten nggih ketahe napa nggih. Dan ini yang ngeses ini kok, ngeses, ngudut. Terus nek sampun badi dipun bucal ini kok, kedah betul-betul dipastikan dibunuh.
0: Pun boten wawo, wonten
1: nah, boten
0: namung.
1: Boten metal asap, dipastikan kok sampun pecah. Ini kok, Pak Putra Magenda nggih.
0: Nggih, wow, ngersakaken turi-turi putih ngaten.
1: Turi-turi putih ditandur ing pepohonan agung. Lere tiba nyamplung mbok ira kembang apa? Ya kembang turi ae, Pak Putra Magenda nggih.
0: Panjenengan ngersakaken menapa?
1: Kula ngersakaken bengawan sore mawon.
0: Bengawan sore. Nggih, ana.
1: Nawi siang ngeten iki nggih diputer pengawan siang kok
0: tahu. Pengawan siang.
1: Salamipun kagem Pak Hadi Blangko.
0: Nggih nek no.
1: Ugi Pak Hadi Glamor.
0: Heeh.
1: Ngapunten tasih pinten-pinten dinten kala wingi telepon datang salam boten ngertos nek Pak Hadi Blangko ingkang telepon Pak Hadi Glamor ingkang telepon.
0: Heeh.
1: Ngapunten mugi tansah dengan kesehatan Pak Teguh Mas Doni. Oke, Pak Rahman. Oke, Man Burawi.
0: Man Burawi teng pundi niki?
1: Lagi niku. Ini mboten mireng swanten niki. Oke, super khusus niki kagem mbok Mbak.
0: Heeh.
1: Ingkang wonten Semboro.
2: Nggih, Mbok E, ugi sedaya keluarga. Yumiya, Yutili, Kang Nono. Mugi-mugi tansah sinaran kesehatan. Mbok E mangke ana napa niku acara hal dialah insyaallah saged rawuh malih. Nggih. Kagem sedayanipun lumajang wonten Mbak Diana.
0: Siap.
2: Sinten Pak Sukati. Sedayanipun.
0: Inggih.
2: Boten saged nyebut sunggal-sunggal, panten bedal kan boten boten nyeceki lah ngoten. Nggih, sehat selalu sedayanipun.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami nekno, matur sembah nuwun.
2: Campur sari laras lari.
0: Legi tur lari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawan sore nggih, mangke.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 4 September 2026. Kemampuan fiskal Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap minimnya tenaga guru dan kesehatan. BPBD Kabupaten Bondowoso akan membentuk Satgas Penanganan dan Pencegahan Karhutla. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Koramil 0821 Lumajang kembali hidupkan gotong royong untuk membangun akses mobilitas warga. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, sebanyak 25.613 peserta akan mengikuti gerak jalan tanggul Jember tradisional atau Tajemtra pada Sabtu 5 September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember tetapi juga berbagai daerah di luar Jember. Nantinya mereka akan menempuh rute dari alun-alun tanggul dan berakhir di alun-alun Jember. PLT Kabid Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga di Spor Putpara Jember, Deta Irama Kasih mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan kebutuhan peserta agar pelaksanaan Tajemtra berjalan tertib dan lancar. Salah satu persiapan dilakukan, yakni pelayanan pengambilan nomor dada peserta yang dipusatkan di Jember Sports Garden atau GOR PKPSO Jember. PMK Jember juga menyiapkan total hadiah Rp200 juta rupiah. Sebanyak Rp100 juta rupiah dialokasikan untuk door prize dan 100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Kemampuan fiskal Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap kurangnya pegawai aparatur sipil negara atau ASN pada bidang tenaga pendidik dan kesehatan. Kendati demikian, pihak pemerintah daerah belum mampu memastikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut mengingat masih harus menakar porsi belanja pegawai. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Kabupaten Bondowoso masih mengalami kekurangan aparatur sipil negara di sejumlah bidang, terutama tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Namun kebutuhan pegawai itu belum bisa serta-merta dipenuhi melalui rekrutmen baru karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan ketentuan batas belanja pegawai. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bondowoso, Puspo Pranoto mengatakan, kekurangan ASN masih terjadi di hampir seluruh perangkat daerah. Menurutnya, kebutuhan pegawai paling banyak terdapat pada sektor tenaga teknis dan guru. Kekurangan juga terjadi pada sektor tenaga kesehatan, serta jabatan-jabatan yang membutuhkan keahlian khusus. Sejumlah perangkat daerah masih membutuhkan tenaga profesional sesuai bidangnya. Misalnya, kebutuhan tenaga dengan latar belakang teknik dan sipil untuk mendukung pekerjaan di perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan pelayanan teknis.
2: 4.000 lebih, 4.500-an di yang sebagian besar di teknis. Di guru sekitar 600-an, di nakes juga sekitar 600 sampai 800 kalau enggak salah. Terus sisanya itu
1: meski kebutuhan ASN masih besar, Puspo mengakui pemerintah daerah belum leluasa membuka rekrutmen baru. Salah satu pertimbangannya adalah ketentuan mengenai porsi belanja pegawai dalam struktur anggaran pemerintah daerah. Yang menyebut, porsi belanja pegawai Pemkab Bondowoso saat ini diperkirakan berada di kisaran 35 hingga 38%. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat karena penambahan pegawai akan berdampak langsung terhadap peningkatan beban anggaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso akan membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan seiring masih berlangsungnya fenomena El Nino. Diketahui selama kurun waktu beberapa bulan terakhir terjadi kebakaran hutan lahan mencapai 20 insiden. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.
3: Pada sore hari ini kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, teman-teman kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
4: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini.
3: Satgas kita nanti bikin untuk satgas kabupaten dan tingkat kecamatan.
1: Puncak pengaruhnya diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026 sebelum berangsur menurun hingga awal tahun. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya. Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Polres Situbondo Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan muatan besi yang seharusnya dikirim ke Denpasar Bali, namun dijual di wilayah Besuki, Situbondo. Dalam pengungkapan tersebut, tim Macan Baluran dan unit Tipidum Satreskrim Polres Situbondo mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, yakni SA37 yang bertindak sebagai sopir, warga Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Kasus bermula ketika pemilik perusahaan ekspedisi PT Bali Puana Arta menerima jasa pengiriman besi beton dan wire mesh dari PT Tekad Utama Perkasa Kabupaten Pasuruan dengan tujuan Denpasar Bali. Muatan yang dibawa berupa 428 batang besi beton ukuran 10 mm x 12 meter dan 130 batang besi beton ukuran 19 mm x 12 meter. Namun saat berada di wilayah Besuki, sebagian muatan tersebut diduga diturunkan dan dijual tanpa seizin pemilik. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp75 juta. Perkara tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Situbondo untuk dilakukan penyelidikan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku. Pendengar, pemerintah dan pelaku pertanian di Kabupaten Lumajang mendorong pengembangan pisang Cavendish hingga mencapai 300 hektar. Perluasan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis produksi sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi petani mengembangkan komoditas hortikultura bernilai ekonomi. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Lumajang, Jamaluddin, pada Kamis 3 September 2026 mengatakan, pengembangan kawasan menjadi bagian penting untuk memperkuat keberadaan pisang Cavendish di Lumajang. Saat ini luas pengembangan Cavendish masih sekitar 35 hektar. Dari kondisi tersebut, pengembangan secara bertahap diarahkan menuju 300 hektar dengan tahap awal membutuhkan sedikitnya 100 hektar lahan. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Koramil 0821 Lumajang kembali mengaktifkan budaya gotong royong secara nyata melalui pembenahan infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat. Hidupnya kembali kegiatan gotong royong itu membawa dampak besar bagi masyarakat antar desa, khususnya pada sektor pertanian. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
5: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo Koramil 0821 Strip 14 Pronojiwo serta Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung berrenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian. Jembatan di RT 5 RW 10 tersebut selama ini menjadi satu-satunya penghubung bagi para petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman dilalui. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur. Jembatan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu, di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
6: Selamat siang.
5: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
6: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
5: Dengan adanya jembatan ini mudah ya Pak ya para petani, tidak memutar lagi, tidak menyelip.
6: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
5: Sementara itu, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi, para petani di Dusun Supit kini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintasi jembatan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dua warga negara asing asal Rusia ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi karena kasus kepemilikan ganja. Keduanya IV36 dan S36 ditangkap di sekitar Pantai Pelengkung, kawasan Taman Nasional Alas Pura Banyuwangi pada 20 Juli 2026. Kedua tersangka merupakan perempuan dan kini ditahan di Mapolresta Banyuwangi. Polisi mengamankan barang bukti ganja seberat 9 gram dalam penangkapan tersebut. Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rofik Kripto Himawan pada Kamis 3 September 2020 mengatakan ganja tersebut merupakan milik EV. Namun saat dilakukan penangkapan, S juga diketahui turut mengkonsumsi ganja tersebut. Pendengar, sebanyak 14 peserta dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda memamerkan beragam inovasi pemanfaatan limbah kopi dalam ajang Festival Kopi Nusantara 2026 di Alun-Alun Ki Bagus Asra Bondowoso. Melalui lomba pengolahan limbah kopi yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, para peserta mengolah limbah kopi yang selama ini kerap terbuang menjadi berbagai produk bernilai guna dan bernilai ekonomi. Inovasi tersebut mulai dari pupuk organik, kerajinan tangan, hingga formulasi kosmetik. Kepala DBKP Bondowoso Mulyadi pada Kamis 3 September 2020 mengatakan, kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan penumpukan limbah kulit kopi yang meningkat setiap musim panen di kawasan perkebunan. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Rus 1, Kanal Inspirasi.
0: Bintang Akbar dan Sofyan Rahman melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara grup E. Mereka mengalahkan pasangan Jepang Takahashi Ikeda dengan skor 2-0 di Shanghai China pada Kamis 3 Agustus 2026. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 2-1-16 dan kedua dengan skor 2-1-15. Kemenangan atas wakil Jepang mempertahankan rekor sempurna Bintang Sofyan di fase grup. Mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 dan akan menghadapi pasangan Selandia Baru, Sam Odea dan juga Ben Odea. Laga tersebut menjadi tantangan berikutnya bagi pasangan Indonesia. Bintang Sofyan bertekad melanjutkan perjalanan mereka di turnamen dengan hasil positif. Pelatih Slamet Mulyanto sudah menargetkan Bintang Sofyan menjadi pemuncak grup. Posisi tersebut dinilai menguntungkan pasangan Indonesia saat memasuki fase eliminasi.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sandi Wira serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Jadi siang hari pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Pro Dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
1: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini di edisi hari Jumat 4 September 2026, bersama saya Lita Arsita temani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Apa kabar? Kabar baik ya buat semuanya. Saya kalau udah jam-jam segini, karena memang tadi itu di RRI, halaman RRI itu ruame banget. Ada peduli cinta lingkungan yang pembagian bibit juga, bibit apukat, bibit durian, terus bibit mangga juga pendengar. Ya mau gabung nanti di jam 2 siang saya akan terima teleponnya di 336652. Kenapa suara saya biasa? Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak Josh. Ya mau gabung-gabung ya pendengar nanti di jam 2 siang bareng Lita Arsita buat semuanya.

0: juga kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
2: Repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hey, Din. Coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh,

0: Vita yang salah satu pemenang ajang pencarian bakat dangdut gitu mendengar. Ya mau gabung sabar dulu, nanti di jam 2 siang saya akan terima telepon Anda pendengar. Prodang dudar terlah kita tata George buat semuanya, tapi sebelumnya ada cek fakta untuk Anda semuanya pendengar. Selamat siang untuk Pak Rianto dan Bu Lili yang lagi ada di Purnas Patrang. Halo, apa kabar? Sehat-sehat selalu untuk Jumelong, Cak Rendi, Bunda Yaya, Mbak Bunga. Katanya Mbak Bunga mau ke sini, udah tak tunggu-tunggu. Di mana ya Mbak Bunga ya? Mbak Bunga, di mana? Di mana? Ada Pak Teguh, ada Putra Madura. Wuh, semuanya deh. Cak, siapa ya? Yuk Melong. Semuanya ada Mas Ogi. Mas Ogi kemana Mas Ogi? Balung. Dicek fakta untuk ada semuanya pendengar.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dicek fakta, sebuah video melihatkan rombongan bus dalam jumlah ramai dibagikan di media sosial dengan narasi bahwa kendaraan tersebut sedang menuju gedung DPR MPR RI pada 27 Agustus 2026. Unggahan tersebut mengklaim bahwa rombongan dari berbagai daerah telah bergerak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi besar-besaran dan menguasai gedung DPR MPR RI guna mendesak pengesahan undang-undang hubungan mati serta memiskinkan koruptor. Narasi tersebut juga menyebut aksi diikuti jutaan pendemo dari berbagai wilayah Indonesia. Video tersebut ternyata merupakan dokumentasi lama kegiatan ngabuburit on the road di Yogyakarta pada 7 Maret 2026 yang diikuti ratusan bus pariwisata dari berbagai daerah. Kesamaan sejumlah detail dalam video seperti kondisi jalan, pepohonan, rambu, tiang, serta posisi kerumunan warga menunjukkan bahwa rekaman tersebut berasal dari lokasi di Jalan Baru Sambirjo Prambanan. Bang, ini berencana menggelar aksi di gedung DPR RI pada 27 Agustus, tetapi tidak ada bukti bahwa ratusan bus atau jutaan orang telah bergerak menuju Jakarta seperti yang diklaim. Kesimpulannya, klaim bahwa video tersebut menunjukkan konvoi bus menuju DPR RI untuk aksi 27 Agustus 2026 adalah salah dan menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada yang mau gabung silakan 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, oke. Waalaikumsalam.
1: Mau request lagu, Mbak?
0: Boleh, apa lagunya?
1: Siji di Peng Slawe, Cinta Arsinta, Mbak.
0: Siji
1: di Peng Slawe. Ada ya?
0: Ada.
1: Ya wes, bisa nambat. Semuanya aja. Ini Reno, Mbak.
0: Oke. Ya, apa kabar? Iya, dan untuk adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dhewe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Di Prodangdut adalah kita Gentong Tajos. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita
0: Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuhu.
1: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah kabar baik. Sehat.
1: Masih panas di Jember. Alhamdulillah. Panasnya ini udah diikuti angin sepoi.
0: Iya, ya apa ya? Ya sekarang udah angin-angin sepoi.
1: Kalau di ruangan biasanya ada angin sepoi-sepoi. Beda dengan di luar, kayak saya ini di luar diikuti angin alam. Mudah-mudahan bisa mendinginkan badan. Tapi hati dingin. Bukan hati yang panas kayak yang di luar ini. Lagunya agak ya?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya saya minta yang dari Bang Haji bisa.
0: Bang Haji bisa.
1: Yang Bang Haji 2 + 3. Ya, salam-salam Mbak ya. Salamnya buat saudaraku yang ada di kawasan Bondowoso, ada Bapak Haji Blangkon, juga saudaraku di Candi-Candi, Melong. Mudah-mudahan selalu sehat bersama ibu di sana, dan juga bahagia. Yang lainnya saya tunggu gabungannya, ada Rendi, Bunda Yaya, Mbak Bunga, juga Mbak Retno, Mbak Mutia, Budi Suryati. Pak Haji Holili juga, terus ada Mas Rohman, Pak Banu, ada juga Pak Yun, Pak Putra Madura, ada juga apa? Ya Kang Madun, Manhurawi, Pak Rian Tinggalan, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan bisa gabung walaupun cuma lewat WA gitu Mbak. Ya gitu aja Mbak Lita.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Mbak Lita, dan semakin hari semakin seru dan tambah banyak kuantumnya pendengar setianya. Amin. Alhamdulillah kabarnya sehat ya Mbak Lita. Sehat dan tidak ada kekurangan apapun ya siang ini, siang yang sangat cerah ceria ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ingin request lagu Mbak Lita.
0: Iya, apa lagunya?
2: Lagunya itu lagunya dari Bang Haji Roma Irama.
0: Aduh, Bang Haji Roma Irama apa?
2: Pilih Mbak Lita ya. Tersenyum.
0: Tersenyum.
2: Ya, baca. Ya, dalamnya tadi ada Bapak Putra Magenda ya beserta keluarganya di Bondowoso, Pak Hadi Blangkon ya di Bondowoso. Selamat siang dan semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya Putra Madura juga Bunda Mutia yang empuk, Bunda Yaya juga Mbak Lili Suryani sama pilih-pilihnya di Trenggalek Pak Rusdianto. Di Kalimantan selamat siang dan semoga tambah sehat tambah bahagia. Juga ada Manhurawi, halo Manhurawi, dalam sehat. Juga ada Bapak Rahman, Bapak Banu Malulu ya Situbondo Berjaya, semoga tambah sehat Bapak Rahman juga ada Bunda Mutia, Bunda Diana. Halo Bunda Diana di Lumajang semuanya deh ya. Oh ya, yang terhormat Bapak Murah. Halo Pak Murah. Selamat siang Pak Murah. Semoga tambah bahagia, tambah semangat Pak Murah, sehat selalu. Yang terhormat Pak Dendi. Selamat siang, sehat selalu Pak Dendi. Selamat beraktivitas. Semoga tambah lancar rezekinya. Amin. Amin. Buat Mbak Lita. Buat Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga tambah sehat, tambah lancar rezekinya, dan tambah bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat RI-nya, selamat Bapak Nyongsong ulang tahunnya ke 81 tahun. Di dalam usia ke 81 tahun, RRI khususnya di Jember ini dan umumnya di seluruh Indonesia, RRI semoga tambah jaya-jaya terus.
0: Amin.
2: Tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. RRI semakin hebat. Buat Mbak Lita, terima kasih.
0: Yuk.
2: Terima kasih RRI-ku tercinta.
0: Dari tadi lagi kita.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih iki
2: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon di 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

banyak kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Yuk gabung 336052. Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Lupa lagi. Ini Pak Juli.
0: Pak Juli, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini Mbak Lita ya. Kabar balik bagaimana Mbak Lita?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Alhamdulillah waktunya sudah akhir ya Mbak Lita. Iya. Ya, salam-salamnya semuanya. Ya waktunya sebentar lagi ada sudah. Lagunya aja Mbak Lita.
0: Yuk apa lagunya?
1: Lagunya Payung Hitam.
0: Payung hitam yang menjadi saksi.
1: Terus Mbak Lita. Kebanteran ini.
0: Kebanteran ini.
1: Iya. Sudah terima kasih Mbak Lita. Yang penting bisa masuk. Alhamdulillah Mbak Lita. Mudah-mudahan selalu panjang umur. Yang barokah sekeluarga ya. Banyak rezeki lagi. Terima kasih waktunya.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payung hitam gitu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pro Dangdut di mana ini?
0: Kentak-kentak Jos. Gentak-gentak Jos.
2: Ya, salam kenal nih dari Banyuwangi nih.
0: Dari Banyuwangi, di siapa ini Banyuwangi nih, Banyuwangi?
2: Ini dari Kabupaten Banyuwangi, Mama Mercy Kiku-Kiku.
0: Waduh.
2: Sulit sekali masuknya saya.
0: Iya.
2: Gabungan tapi tidak pernah kenal.
0: Ini lagi dengerin di frekuensi berapa, Mam? Bunda?
2: Ini saya 90 apa berapa ini?
0: 91,6. Ya? Posisi iya. Banyuwanginya di mana ini?
2: Ini saya di Desa Jajak.
0: Oh, di Jajak.
2: Ya. Tiap hari saya mendengarkan, tapi mau telepon sulit. Lagu Jawa juga nggak pernah kenal.
0: Oh, Mbak Retno
2: kalau yang malam, yang lagu popnya itu pernah kenal itu. Tapi memang gimana ya, soalnya jauh, temannya banyak. Ya Alhamdulillah ini tadi bisa gabungan, bisa masuk. Ya salam kenal dengan Mbak siapa ini? Mbak Ita?
0: Dengan Lita Arsita.
2: Oh, Mbak Lita, ya, salam kenal. Yang barusan itu siapa itu tadi?
0: Yang barusan Pak Jio Lili.
2: Ya, salam kenal Pak Jio Lili. Di Mama Mercy kikuk-kikuk dari Jajaknya. Terus juga ada Mama Buyaya. Ada Pak Putra Makinda. Ada Mbak Bunga. Ada Pak Maspur. Saya cantik ini. Ada Pak Retno Palupa, Pak Retno Burneo, ada Pak Burawi, ada Pak Rahman, Pak Banu Mas Gandu, Mbak Diana, Pak Blangkon. Udah ke semuanya salam kenal. Lagunya ikutan aja Mbak Lita ya.
0: Iya.
2: Ya wes, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, makasih buat semuanya ya. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan adalah kita Gentak-Gentak Jos. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama bareng Lita Arsa. Terima kasih buat semuanya. Setelah lagi Anda akan bersama rekan Eti Darmiati di sesi sore hari temani Anda. Terima kasih Pro Dangdut. Dan adalah kita Gentak-Gentak Jos. Wassalamualaikum.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Selepas rekan Sandy Wira temani Anda sejak siang hari tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember siap untuk hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk yang ada di kawasan Jember yang mungkin menyimak kami melalui 95,4 FM. Kemudian apa kabar Lumajang di 95,8 FM, Banyuwangi dan Bondowoso yang menyimak kami melalui 91,6 FM. Selamat sore semua. Terus yang di situ Bondo melalui 97,8 FM. Selamat sore juga kami ucapkan. Tak lupa untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam dari kami Jember sore ini, edisi Jumat 4 September 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

Pernah gak sih kamu benar-benar berhenti sebentar dan melihat ke atas, lalu bertanya, kenapa langit warnanya biru? Cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna seperti pelangi. Ketika cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, ia bertabrakan dengan molekul udara dan partikel kecil di langit. Proses ini disebut hamburan cahaya. Nah, warna biru punya panjang gelombang yang lebih pendek dibanding warna merah atau kuning. Karena lebih pendek, cahaya biru lebih mudah tersebar ke segala arah saat bertabrakan dengan molekul udara. Itulah sebabnya, dari manapun kita melihat, langit akan tampak biru.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, tetapi otak justru tetap bekerja, menjalankan berbagai fungsi penting. Otak tetap aktif selama tidur untuk mengatur siklus tidur, memproses ingatan, dan memperbaiki fungsi tubuh melalui fase seperti REM atau Rapid Eye Movement. Menurut penjelasan dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke, aktivitas otak saat tidur bahkan penting untuk konsolidasi memori dan menjaga kesehatan mental.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke

Pendengar, pada sore hari seringkali kita merasa energi sudah ada di batas minimum ya. Pekerjaan belum sepenuhnya rampung. Belum lagi menghadapi kemacetan di jalanan nanti pada saat pulang. Jadi pikiran kita sudah mulai dipenuhi dengan lelah sebelum kita menjalaninya. Tapi tunggu dulu, jangan khawatir karena perjalanan hari ini belum selesai. Sore bukan sekedar penanda bahwa hari akan berakhir. Tapi bolehlah kita pandang itu sebagai ruang jeda untuk mengukur sejauh mana kita sudah bertahan hingga detik ini. Mengutip sebuah kalimat bijak, bukan seberapa cepat kita berlari menuju garis akhir, tapi seberapa konsisten kita menjaga ritme langkah kita. Jadi, untuk Anda yang saat ini sedang memegang kemudi, berkendara, membelah jalanan, baik di kota, pinggiran kota, atau dimanapun, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga menjadi pengguna jalan yang arif dan bijaksana. Kemudian untuk yang masih duduk manis, menyelesaikan berkas target yang belum selesai hari ini, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan ketegangan di bahu Anda. Kita akan melangkah bareng sampai matahari terbenam nanti dengan energi baru yang lebih positif. Harapannya seperti itu. Membuka lembaran sejarah 4 September, pendengar. Ternyata bukan sekedar angka di kalender, ada jejak peradaban besar yang terukir manis di tanggal 4 September ini. Mau tahu apa? Salah satu dari sekian banyak peristiwa paling fenomenal itu terjadi pada 4 September 1998 ketika dua mahasiswa doktoral dari Stanford University, ada Larry Page dan Sergey Brin, ini secara resmi mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Google. Nah, siapa yang menyangka berawal dari sebuah garasi sempit dengan peralatan seadanya, ide sederhana untuk mengorganisir informasi dunia, kini mengubah total cara beradaban manusia berkomunikasi, cara manusia belajar, dan cara manusia bekerja. Luar biasa kan? Kalau kita tarik mundur lagi, tahun berapa ya? Kejauhan kalau misalnya kita bicara tentang kekaisaran Romawi Barat. Oke, tapi yang jelas intinya, peradaban yang sangat besar itu bisa runtuh jika kita berhenti beradaptasi. Itu yang bisa kita pelajari dari perjalanan peradaban demi peradaban. Sementara, gagasan kecil, kalau kita tengok 4 September 1998, gagasan kecil dari sebuah garasi ternyata bisa menguasai dunia jika dikerjakan dengan fokus dan konsistensi. Menjadi pertanyaan besar untuk kita bersama sore ini. Jejak perubahan apa yang sedang Anda bangun dalam hidup Anda? Yuk, dipikir, dicari-cari.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Sari berita, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Badan Standarisasi Nasional mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Inilah info prima selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
3: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
2: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Resmi dimulai, talenta muda Malang adu bakat dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Octavia melaporkan.
4: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
5: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
4: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
6: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi, terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Octavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
7: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, program Ecolinear School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
8: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan, sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Green Jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
9: Berkontribusi banyak itu di Ukraina, bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa, tapi ternyata sekarang bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi alokasi sistemnya, sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat itulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman, teman-teman harus berperilaku kurang lingkungan itu yang penting.
8: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
10: Baik, terima kasih Nur Kolili. Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
11: Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot. LT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya pengunjung. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus menegaskan rencana perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang. Sebaliknya, penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan.
12: Memang kondisinya dari beberapa pedagang yang saja ngobrol tadi sepi. Kenapa sepi? Ini lagi dipecahkan salah satunya. Sekarang itu mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di lantai 2. Sehingga nanti ini mau apa, kita bikinkan konsepnya. Mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin nanti akan kami ini, rombak gitu. Bukan saya ngusir pedagang, enggak. Saya ngerombak begitu, supaya ada nanti sesuatu yang menarik di situ. Saya minta 2027 ini teman-teman mulai di bikin perencanaan.
11: Menurut dia, lantai 2 pasar besar telah memiliki sejumlah potensi, diantaranya beberapa kuliner legendaris. Namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Menurut Bagus, tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Karena itu, Pemkot Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Reporter Dayu Suwarno melaporkan, wujudkan ruang publik aman, Daop 7 Madiun gandeng komunitas pecinta KA menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Berikut informasi selengkapnya.
13: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
14: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
13: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
15: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, RRI Jember menggelar donor darah untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan Gea Deborah.
16: LPP RRI Jember kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan donor darah berlangsung di gedung auditorium R. Sumitro LPP RRI Jember, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember. Kepala LPP RRI Jember Anak Agung Gede Ngura mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan RRI.
17: Memang kegiatan donor darah ini secara rutin RRI Jember laksanakan ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 saat ini, termasuk juga dalam rangkaian RRI Fest 2026.
16: Sementara itu, Dokter Fungsional Unit Donor Darah PMI Jember, Dr. Brian menyampaikan apresiasi kepada RRI Jember yang telah melibatkan PMI dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pendonor.
18: Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jember yang telah mengundang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam kegiatan donor darah hari ini. Sebenarnya manfaat donor darah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi sesama dan manfaat bagi pendonor. Di mana kebutuhan kantong darah di Kabupaten Jember kurang lebih 100 sampai 150 kantong per hari. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
16: Kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berbagi dan membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jember. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, kegiatan ini juga menegaskan komitmen RRI untuk terus hadir melalui aksi sosial. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
19: Baik, terima kasih Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan SNI dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk, sekalian meningkatkan daya saing UMKM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan ini dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko mengatakan, pemerintah memberikan pendampingan gratis melalui program SNI Bina UMKM, khususnya bagi produk dengan resiko rendah.
21: Mulai dari pembinaan sampai dia nanti produksinya benar-benar dipastikan produk itu sesuai standar dan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, semua itu nanti kita akan bimbing secara gratis. Dan tanda SNI Bina UMK itu untuk produk-produk yang risikonya rendah. Kalau yang risikonya tinggi, bisa langsung ke SNI.
20: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif memperluas penerapan SNI bagi UMKM. Dari sekitar 106 ribu UMKM yang terdaftar di Kota Surabaya, saat ini baru sekitar 300-an yang telah mendapat SNI Bina UMKM.
22: Kita sangat mengharapkan tentu UMKM-UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya dari sisi apa? Satu adalah quality, kualitas, yang kedua adalah quantity. Quantity-nya atau jumlahnya akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan dengan SNI ini mereka bisa naik kelas dari semua sisi.
20: Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan tersebut diselenggarakan BSN berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi sektor terkait UMKM. Ani Hasanah melaporkan.
19: Pendengar, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
23: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, Leili Zurohmi Wulandari mengatakan, menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat spanduk karena lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.
24: Tinggal ngikutin prom-promnya aja, ngisi promnya aja, terus nanti bisa jadi sesuai keinginannya kita.
0: kita. Kalau foto produknya asli, foto produk kita sendiri, habis itu AI cuman nyempurnakan aja.
23: Sementara itu, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, kecerdasan buatan saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM.
2: Terkait dengan fenomena media promosi yang saat ini banyak menggunakan AI, saya juga sempat melihat ada dua kubu di masyarakat, yaitu yang pro dan kontra, terutama terkait bagaimana sih penggunaan AI untuk media promosi, apakah itu fair untuk konsumen karena dianggap beberapa jenis atau beberapa desain terutama untuk makanan itu dianggap terlalu lebay begitu ya. Namun sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan.
23: Dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Yuliasti Ika Handayani mengungkapkan jika pelaku UMKM mengandalkan desainer profesional dalam membuat spanduk usahanya tentunya membutuhkan biaya yang besar. Farida Husnia melaporkan.
19: Pendengar, puncak kemarau di Kediri, Puskesmas Pare ingatkan warga untuk waspada ISPA, campak, dan TBC. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
5: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
24: Termasuk betul.
5: Ya.
24: Berarti itu tetap yang mendominasi ISPA ya.
5: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
24: TBC ya.
5: 50-an. Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
24: Oh, enggak terlalu.
5: Gak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
25: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.
19: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tuban memberikan 3 pelayanan prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti dilaporkan Witra Adila berikut ini.
26: Menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menegaskan komitmennya melalui 3 pilar utama pelayanan. Ketiga fokus tersebut meliputi aspek pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para peserta dan ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Harpelnas tahun ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan terbaik di tengah masyarakat melalui 3 skala prioritas. Bahkan hari ini, para peserta yang berkunjung ke kantor cabang mendapatkan treatment khusus serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi.
1: Ya, sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan ada 3 hal yang diberikan skala prioritas. Melayani, kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang datang ke kantor maupun yang memang melakukan pelayanan secara online. Kita memberikan layanan khusus, kita memberikan treatment, bahkan membawakan souvenir untuk peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi rangkaiannya, kita juga sudah sosialisasi gerbek pasar ke Pasar Montong Sekar supaya pekerja informal yang ada di pasar, yaitu para pedagang, mendapatkan literasi dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, tentang memberdayakan. Ini salah satu program baru, yaitu PEKA, bagaimana para ahli waris yang mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berdaya.
26: Salah satu seorang pelanggan asal Desa Maibit, Kecamatan Montong, Muhammad Khairul Huda, menyampaikan apresiasi atas keramahan dan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Tuban.
4: Alhamdulillah pelayanan sampai saat ini sangat baik sekali, bagus untuk para nasabah maupun pengunjung yang ingin menyelesaikan keperluannya, itu diarahkan dengan baik dan ditanggapi, dilayani dengan sangat cukup ramah.
26: Sementara itu, Ruhmiatun, 55 tahun, warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Urak, yang merupakan salah satu peserta binaan program PEKA, mengaku sangat bersyukur mendapat pelatihan membuat kue yang kini menjadi penopang pendapatan utamanya setelah sang suami meninggal dunia.
6: Alhamdulillah dapat ilmu, biar kita dapat wawasan, bisa nambah usaha kita.
26: Menurut Riza, jaminan sosial merupakan produk jasa perlindungan tanpa wujud fisik, sehingga pendekatan pelayanan yang komunikatif atau getok tular sangat penting agar masyarakat semakin percaya bahwa negara hadir saat terjadi resiko sosial ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
19: Pendengar audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya, hari kedua resmi dimulai. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta perempuan secara keseluruhan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya hari ini memasuki hari kedua dan berjalan dengan antusias. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta yang dinominasi oleh perempuan dengan tetap memberikan penampilan yang maksimal dari setiap pesertanya. Pelaksanaan audisi yang dimulai pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di channel Pro 2 RRI Surabaya 99,2 FM serta live TikTok Pro 2 RRI Surabaya diikuti total peserta yakni sebanyak 10 orang. Salah satu peserta audisi Bintang Radio Radio, Regita Pramesti, saat diwawancara usai audisi mengatakan, tahun ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti ajang Bintang Radio. Ia melihat pada audisi kali ini cukup menantang karena kualitas para peserta lainnya tergolong sama bagus.
8: Senang banget karena ini juga first time aku ikut RRI dan euforianya kena banget dan tadi di studio juga berdoa terus, latihan terus gitu. Jadi aku juga banyak relasi juga dari teman-teman vokalku juga, terus teman-temanku tuh juga udah pada ikut semua. Dan aku juga kali ini karena baru umur 16 tahun, jadi aku baru ikut pertama kali dan aku juga sering ikut. Aku udah ikutin Bintang Radio itu dari dulu banget.
7: Sementara Safila Nukeizia Effendi, salah satu peserta Bintang Radio lainnya, mengaku sudah mengikuti ajang Bintang Radio sebanyak 2 kali. Menurutnya, pada kali kedua ini, dirinya tidak menemukan banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Namun dirinya tetap optimis untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini.
8: Alhamdulillah, baik. Insya Allah, kedepannya mau belajar lebih baik lagi dari yang hari ini.
7: Bintang Radio? Lalu, sang ini. 2 kali ya?
8: Bedanya? Sepertinya adrenalinnya ya sama ya, kita namanya lomba ya, berugi wajar, tapi ya pokoknya.
7: Untuk penilaian, para peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat satker atau stasiun produksi dan tingkat nasional terdiri dari penjurian yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan atau penguasaan panggung dengan persentase penilaian 70% dan jumlah voting dengan persentase 30%. Faiz Putra melaporkan.
19: Beralih ke kabar olahraga, pendengar reporter Oni Arianto melaporkan turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya untuk menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
9: Turnamen Tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda, sekaligus upaya menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari berbagai daerah. Pelatih Tenis Surabaya, Bonit Wiryawan, Jumat siang menilai potensi atlet tenis Jawa Timur sangat besar. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen tenis ini. Menurut Bonit Wiryawan, kompetisi tenis perlu digelar secara berkala untuk memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet tenis. Dengan semakin banyaknya turnamen, pembinaan atlet tenis di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
10: Ya, tujuannya pastinya untuk membina atlet-atlet yang ada di Jawa Timur ya. Ya ini bagus sekali kalau sering-sering diadakan, ini pasti akan bermunculan atlet-atlet dari Jawa Timur. Karena saya melihat potensi Jawa Timur ini sangat besar. Ya kita lihat ini antusiasnya kan banyak sekali pemainnya ya. Jadi ya memang harusnya secara berkala kita bisa mengadakan event-event yang seperti ini.
9: Turnamen Tenis Rising Surabaya diikuti 171 atlet dari 26 pengurus kabupaten dan kota Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI se-Jawa Timur. Kejuaraan berlangsung di lapangan tenis PDAM Ngagel Surabaya mulai 3 sampai 6 September 2026. Sejumlah kategori kelompok umur dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori meliputi kelompok umur KU 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, sampai KU 24 tahun. Bonit berharap turnamen serupa terus digelar secara berkesinambungan. Kompetisi yang rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding atlet tenis Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
19: Pendengar, Persebaya waspadai kondisi cuaca dan lapangan jelang hadapi Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
11: Persebaya mewaspadai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada laga perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput stadion, namun ia masih mengingat kondisi lapangan saat Persebaya bermain di sana musim lalu. Menurutnya, pantulan bola yang tidak beraturan dapat mempengaruhi permainan kedua tim. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menyikapinya dengan alternatif permainan.
12: Our target is to make a good adaptation on the weather. I don't know how is the condition of the field there. I believe that maybe they improve.
11: Saya belum tahu bagaimana kondisi lapangan di sana sekarang. Saya rasa mereka sudah memperbaiki rumputnya. Jika lapangannya masih seperti musim yang lalu, tim yang memenangkan second ball dan lebih kuat secara fisik akan memiliki keuntungan.
12: More physical strong. Maybe have advantage on this game. So we need to take care of all these situations and our preparation gonna be on this.
11: Tavares juga menyebut kondisi lapangan dapat membuat perebutan bola kedua menjadi faktor penting. Karena itu pemain harus siap menghadapi pertandingan dengan kondisi lapangan apapun. Selain lapangan, Persebaya juga melakukan penyesuaian waktu latihan karena pertandingan berlangsung sore hari. Angka tersebut dilakukan agar pemain terbiasa dengan kondisi cuaca di waktu pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Mendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silahkan.
13: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info Prima Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
14: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Semakin sore bukannya semakin lancar, suara itu semakin hilang. Sudah pukul 16 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Anda sedang berkendara, lagi-lagi kami ingin menyapa Anda. Jangan lupa tingkatkan kewaspadaan dan semoga menjadi pengguna jalan yang bijak, yang juga memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kemudian, yang sudah sampai di rumah, baru saja menginjakkan kaki di rumah, karena mungkin perjalanan agak jauh dari tempat kerja, selamat berkumpul kembali dengan orang-orang terkasih. Semoga rasa lelah yang sudah Anda rasakan ini bisa segera dipulihkan dengan beristirahat. Pendengar, banyak orang mengira bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh seberapa cerdas seseorang atau seberapa beruntungnya seseorang. Padahal, dalam studi ilmu psikologi modern, berulang kali membuktikan bahwa faktor pembeda paling krusial adalah grit. Grit itu daya tahan dan ketangguhan mental. Ini yang perlu dicatat. Daya tahan dan ketangguhan mental. Ibarat membakar keramik, tanah liat tidak akan pernah menjadi porselen yang indah dan bernilai tinggi tanpa melewati proses pembakaran dengan suhu yang sangat panas. Artinya, semisal selama ini Anda merasakan mendapatkan tekanan di tempat kerja, di lingkungan, atau dimanapun ya, tekanan yang Anda rasakan, baik itu tenggat waktu pekerjaan yang membendung, bertubi-tubi misalnya, atau apa ya, ekspektasi keluarga, wah, atau impian pribadi yang terasa kok lama-lama makin jauh nih, agak sulit, atau bahkan terasa mustahil. Sebenarnya ini adalah proses pembakaran itu, mendengar. Jadi pesan moralnya apa? Jangan terburu-buru menyerah. Apapun kondisi yang Anda dapatkan saat ini, bahkan saat Anda merasa lelah secara jiwa raga begitu. Mengaku lelah itu manusiawi, boleh, wajib malah kita harus mengaku saat lelah ya, bilang aja lelah, capek. Bahkan mungkin misal badan kurang enak, seperti saya misalnya. Harus diakui, okay, ini lelah, lelah ragawi. Kemudian beristirahat, itu kebutuhan, wajib itu. Di tengah bertubi-tubinya aktivitas atau upaya untuk mewujudkan impian, maka beristirahat itu sebuah kebutuhan. Jadi boleh itu, manusiawi juga. Tapi menghentikan langkah sama sekali, nah ini adalah pilihan yang merugikan diri sendiri. Sebaiknya jangan ambil pilihan yang itu. Ingatlah bahwa ombak yang tenang tidak pernah melahirkan nahkoda yang tangguh. Catat. Jadi nahkoda keren itu karena mereka berhasil menaklukkan ombak-ombak yang tidak tenang. Setiap kerumitan masalah yang berhasil Anda selesaikan hari ini, sebenarnya itu sedang membentuk versi diri Anda yang jauh lebih kuat esok hari.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama

Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan gambar pemukiman dan lahan yang terbakar dengan asap membumbung tinggi. Gambar tersebut diklaim sebagai kebakaran hutan dan lahan akibat musim panas kering di Kampung Obano, Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Unggahan yang dibagikan pada 24 Agustus 2026 itu juga menyebut kebakaran terjadi di wilayah Paniai Barat dan mendapat respon dari sejumlah warganet. Gambar tersebut tidak menunjukkan kondisi kebakaran yang sebenarnya. Pemeriksaan visual juga menemukan pola kobaran api yang seragam dan berulang. Sementara sejumlah bagian lahan, bangunan, serta jalan terlihat tidak wajar. Analisis menggunakan alur node juga menunjukkan probabilitas 71% bahwa gambar ini merupakan hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah turut memastikan telah memeriksa kondisi lapangan dan tidak menemukan kebakaran seperti yang ditampilkan dalam unggahan. Kesimpulannya, klaim gambaran kebakaran hutan dan lahan di Obano, Paniai Barat adalah salah dan tidak benar, menyesatkan karena visual tersebut sangat kuat terindikasi sebagai hasil manipulasi menggunakan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, kami hadirkan Tausiah Sore pada kesempatan ini akan mengangkat satu tema investasi belajar agama disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pendengar radio RRI Jember rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering terlupakan di tengah hiruk pikuk kesibukan kita. Menggunakan waktu dengan belajar agama. Kita akan lihat bagaimana Islam memandang waktu. Kita akan tahu mengapa menyibukkan diri dengan ilmu adalah kaidah kehidupan. Dan kita akan mengetahui bagaimana cara kita bisa konsisten dalam belajar agama. Yang pertama, waktu adalah komoditas termahal yang diabaikan, nikmat yang sering terlalaikan dari kita semua. Para pendengar radio RRI Jember rahimani wa rahimakumullah, mari kita sadari bahwa waktu itu sangat mahal sekali. Begitu berharganya waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an. Sumpah Allah dengan makhluknya menunjukkan betapa agung dan pentingnya makhluk tersebut. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Dalam ayat ini memberikan peringatan keras bahwa setiap detik yang berlalu tanpa diisi dengan iman dan amal soleh merupakan suatu kerugian. Waktu adalah modal hidup kita paling berharga. Namun sangat disayangkan, seringkali kita tak menyadari nilai waktu tersebut sampai waktu tersebut hilang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua tentang dua karunia yang Allah berikan pada kita namun dilalaikan oleh kita semua. Beliau bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama, kesehatan, dan yang kedua, waktu. Orang yang punya waktu luang dan kesehatan, namun ia tak menggunakan dalam beribadah dan belajar ilmu agama, maka ia telah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai muslim memiliki prinsip utama kita adalah sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat dalam dunia dan akhirat. sehingga kita bisa memiliki amalan, memiliki tabungan amal untuk di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ilmu. Ilmu merupakan kaidah kehidupan dan merupakan prioritas utama kita. Waktu luang yang kita miliki seharusnya kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita akan dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat selain ilmu yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah agama dari dasar. Kenalilah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah cara beribadah dengan benar. Dan pahamilah tujuan hidupmu. Untuk apa engkau hidup di dunia ini? Tak lain, kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Para pendengar radio RRI Jemaah Rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, kunci sukses dalam belajar agama adalah istiqomah, konsisten dalam melakukan amalan. Seringkali kita semangat di awal, membara, ingin menghafal banyak ayat, ingin membaca banyak kitab, buku-buku. Namun, semangat itu cepat padam. Disinilah kita bisa mendapatkan kunci utama dalam belajar, yaitu konsisten dalam menuntut ilmu. Kuncinya adalah dalam menggunakan waktu, bukanlah kuantitas, bukanlah kita belajar banyak-banyak, bukan. Melainkan paling terpenting adalah kualitas dan istiqomah. Walaupun sedikit, kita membaca satu hadis per hari, satu ayat per hari, satu halaman per hari, itu lebih baik daripada kita membaca satu juz satu hari, kemudian tak membacanya lagi. Dan ini merupakan amalan yang Allah cintai. Sedikit, continue, dan itu berikan buah kepada kita semua nantinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang ia rutin terus-menerus walaupun sedikit. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba tersebut bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para pendengar radio RRI Jemaah Rahimani wa rahimakumullah, agar istiqomah kita terjaga, agar kita mendapatkan semangat dalam belajar agama, kita memerlukan dua penolong kita. Penolong utama dalam belajar agama. Yang pertama, teman yang baik. Dan yang kedua, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan teman, kita bisa mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan nasihat-nasihat dari mereka, sehingga kita ketika kita merasa malas, merasa lelah, ada teman kita yang melindungi kita, menolong kita, sehingga kita bisa bersemangat kembali dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, doa. Selalu sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita dalam belajar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Dan wahai zat yang malingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Inilah doa yang Nabi SAW selalu panjatkan dalam setiap keadaan. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kita nanti. Apakah dalam keadaan beriman ataupun sebaliknya. Marilah para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hargai waktu kita. Jadikan ilmu agama sebagai kaidah kehidupan. Dan kurangilah hal-hal yang sia-sia. Dan berusahalah untuk istiqomah mencari teman. Dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وجرب درجة عالية رفيعة وبعد

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Perayaan ulang tahun adalah acara yang lazim kita jumpai dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam merayakan ulang tahun? Lembaga fatwa di Mesir menyebutkan bahwa merayakan hari ulang tahun tidak dilarang oleh agama. Bahkan kehadiran hadis sebelumnya telah menegaskan bahwa diperbolehkannya merayakan semua hari yang terdapat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Selain untuk mensyukuri nikmat Allah, perayaan hari ulang tahun adalah untuk menunjukkan kebahagiaan atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika merayakan hari ulang tahun, diperbolehkan juga kita mengundang kerabat dan sahabat untuk turut merayakannya. Perayaan ulang tahun diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

0: keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak program acara kami di RRI Jember, khususnya program 1 untuk edisi hari ini. Tidak terasa sekarang sudah pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan bahwa nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Early Warning System atau EWS, ini program acara Pro 3 Jakarta. Tapi nanti akan dipandu rekan Gea Deborah, bicara tentang menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Memang kalau kita bicara kekeringan, ini bukan sekedar persoalan berkurangnya volume air. Ketika hujan tidak kunjung turun dan sumber air semakin terbatas, dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kebutuhan air bersih, kemudian kesehatan, pertanian, bahkan sampai ke ketahanan pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, di tengah perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit untuk kita prediksi, kekeringan menjadi salah satu resiko yang perlu kita antisipasi dengan segera. Jadi masyarakat tidak hanya dituntut mampu bertahan ketika kekeringan terjadi, tapi juga perlu membangun sistem, ekosistem, kesiapsiagaan, dan strategi adaptasi sejak dini. Lantas, seberapa besar dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat? Kemudian bagaimana pemerintah dan lembaga kemanusiaan merespon kondisi ini? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sektor pertanian dapat beradaptasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan? Anda bisa simak EWS Early Warning System yang mengangkat tema menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026, insya Allah mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dipandu rekan Gea Deborah. Jadi, tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Gia Debora di ruang dengar Anda untuk program EWS Early Warning System. Pada malam hari ini pendengar, kami membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Baik pendengar Pro 3, kekeringan bukan hanya sekedar persoalan berkurangnya air. Ketika hujan tak kunjung turun dan sumber air semakin terbatas, dampaknya bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, kemudian juga kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di tengah perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi, kekeringan menjadi salah satu resiko yang perlu diantisipasi. Karena masyarakat tidak hanya dituntut untuk mampu bertahan ketika kekeringan tersebut terjadi, tetapi juga perlu untuk membangun kesiapsiagaan dan strategi adaptasi sejak dini pendengar. Lantas seberapa besar dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat dan bagaimana pemerintah kemudian lembaga kemanusiaan merespon kondisi ini, dan yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana sektor pertanian dapat beradaptasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan. Dan pada kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang terhubung, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Selamat malam Ibu Puji.
2: Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Dwi.
1: Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Dwi Andreas Santosa. Beliau adalah Guru Besar IPB sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau disingkat AB2TI. Selamat malam Bapak Dwi.
3: Selamat malam, Mbak Gia. Ya. Selamat malam juga Bu Puji.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Puji Astuti selaku Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Baik, Ibu Puji, kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan, sebenarnya seberapa besar Ibu kekeringan dapat mempengaruhi kehidupan dan juga kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga masyarakat miskin?
2: Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi, memang seperti yang tadi disampaikan di pengantar ya, kekeringan ini bukan hanya soal persoalan air yang berkurang gitu ya, tapi ketika air berkurang akan berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Di mana ketika sumber air berkurang, maka masyarakat harus mencari sumber air gitu kan, menempuh jarak tertentu, kemudian sanitasi juga menjadi masalah karena kurangnya air. Kemudian pada akhirnya kesehatan dan aktivitas sehari-hari itu akan terdampak. Bayangkan kita mungkin kalau kita nggak makan sehari nggak begitu lapar gitu ya, tapi kalau kita nggak minum gitu sehari, kayaknya juga secara kesehatan juga berbeda rasanya dengan kalau kita nggak makan. Orang diet aja dietnya makanan tapi minum tetap masuk gitu ya. Nah, ini dampak ini biasanya akan lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan. Kelompok rentan itu antara lain misalkan anak-anak. Anak-anak akan lebih mudah mengalami gangguan mungkin diare gitu ya, karena kebutuhan air bersihnya mereka berkurang, harusnya mau makan cuci tangan, mereka mungkin nggak ada air, jadi kebersihannya kurang, sehingga mereka rentan, apalagi bayi, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, lansia juga, karena lansia kan juga harus terjaga, mereka jangan dehidrasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah air ini nggak cuma sekedar air yang berkurang, tapi dampaknya besar, termasuk juga ke tadi ya, sisi ekonomi. Kalau yang dari sisi ekonomi sudah kesulitan, mereka harus lagi mencari air, mungkin membeli air dan sebagainya. Seperti itu Mbak, dari saya.
1: Ibu Puji, kalau tadi dari pemaparan Ibu, potensi apa saja yang memungkinkan bisa muncul terkait penyakit ketika masyarakat, terutama yang kelompok rentan Ibu, mengalami krisis air bersih?
2: Iya, tadi saya sampaikan, misalkan di tingkat anak-anak, kebersihan mereka berkurang, otomatis mereka bisa jadi pas makan nggak cuci tangan. Kemudian sumber airnya, karena air susah gitu ya, sumber airnya asal-asalan, mungkin juga membuat mereka secara pencernaan nggak bagus. Itu diare akut bisa ke anak-anak. Kemudian bayi misalkan, mereka harus membuat susu bayi, kan butuh air juga gitu ya. Ibu hamil juga otomatis secara secara gizi juga jadi kurang, karena mungkin nanti Prof lebih banyak mengulas ya, bahwa di mana ketika air berkurang juga secara pertanian kan juga terdampak gitu ya, sehingga sumber-sumber makanan juga terpengaruh. Lansia apalagi ketika mereka dehidrasi dan sebagainya ya, sangat berbahaya, bisa jadi sampai kolab kehausan gitu ya, gitu, seperti itu.
1: Oke, menarik. Ibu Puji, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dampak kekeringan terhadap pertanian dan kaitannya tentu dengan ketahanan pangan. Baik, Bapak Dwi, seberapa besar sebenarnya Bapak untuk ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia?
3: Iya, kita balik dulu ke El Nino ya, yang terjadi saat ini. Ini saya membaca laporan terakhir dari NOAA ya. NOAA itu National Oceanic, lembaga Amerika Serikat ya, yang meneliti terkait dengan iklim dan juga meneliti terkait dengan suhu di ocean. Dan jadi mulai tanggal 26 Agustus 2026, indeks Oceanic Nino Index itu sudah melebihi 2 derajat Celcius. Dan per 26 Agustus sudah 2,6 derajat Celcius, plus 2,6 derajat Celcius. Apa makna plus 2,6 derajat Celcius? Berarti saat ini El Nino kita atau plus 2 tadi sudah memasuki fase sangat kuat. Atau beberapa lembaga bilang itu super El Nino. Lalu pernah dulu diisukan itu merupakan El Nino Godzilla, apapun namanya lah. Yang jelas saat ini sudah melebihi 2 derajat Celcius, kenaikan suhu di Samudra Pasifik. Dan ini sudah barang tentu amat sangat berpengaruh terhadap kekeringan di belahan bumi yang lain. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia, lalu sebagian Australia, lalu juga sebagian India itu akan menghadapi fenomena ini. Dan tidak hanya Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara juga akan mengalami. Nah, apa makna atau dampak dari El Nino sudah mencapai fase very strong, sangat kuat. Ini dampaknya sudah barang tentu terjadi penurunan uap air di udara yang cukup drastis. Karena apa? Kalau berdasarkan teori ya, itu setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu pemanasan atmosfer itu akan membawa kira-kira 7% uap air. Jadi itu, sehingga kekeringan ini akan semakin menguat di bulan, pada di minggu-minggu mendatang atau bulan-bulan mendatang. Jadi itu Mbak, sudah barang tentu ini amat sangat berdampak ke sistem pertanian kita kan. Perkiraan saya produksi pertanian kita, produksi padi terutama, karena kita amat sangat tergantung di padi, produksi padi akan menurun kira-kira 3-5%. Walaupun kalau saya lihat data barusan saja, data dari BPS ya, per September 2026 itu penurunan produksi, perkiraan BPS dari Januari sampai Oktober itu hanya 0,08%. Sampai Oktober. Jadi itu, ya sudah barang tentu data dari Mei sampai Oktober ini baru data prognosis ya, karena belum data real di lapang seperti apa. Saya sudah barang tentu meragukan prediksi ini. Karena apa? Karena kami melihat kenyataan di lapang. Kami, jaringan tani kami itu saat ini ada di 123 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami tahu persis bagaimana kondisi di lapang yang sesungguhnya. Di Sukoharjo barusan saja beberapa hari yang lalu teman di Sukoharjo melaporkan dia tanam dan sekarang ini puso, mengalami puso 4 hektar. Dan yang 4 hektar yang dia tanam semua kering, tidak bisa panen. Jaringan tani di Indramayu, di jalur Pantura juga melaporkan hal yang sama. Jaringan tani kami di Lamongan, di Jawa Timur juga melaporkan hal yang sama. Jadi ini, persoalan ini akan menjadi persoalan sangat serius bagi kita. Jadi untuk itu harapan saya, lembaga-lembaga pemerintah bisa mengemukakan data yang sesungguhnya seperti apa dampak El Nino ini terhadap produksi pangan kita saat ini. Itu, Mbak.
1: Oke, Bapak Dwi, dengan kondisi yang tadi sudah Bapak paparkan, ini bagaimana petani untuk bisa menyesuaikan pola tanam dengan kondisi El Nino yang sangat mengancam pertanian tersebut, Pak?
3: Ya, sebenarnya aspek mitigasi, aspek adaptasi, ya, karena kan kita tidak bisa mengubah iklim ya. Dalam arti bagaimana petani menyesuaikan dengan iklim yang sekarang ada. Untuk itu beberapa saat lalu, ya saya masih ingatlah, 2-3 bulan yang lalu kan pemerintah selalu menggenjot, tanam saja, nggak perlu khawatir terhadap kekurangan air. Pemerintah toh nanti bantu pompa dan lain sebagainya. Kan itu kan ya. Tapi kenyataan yang ada, ketika petani, sebagian petani menanam di MT2 saat ini harus menghadapi iklim kekeringan yang begitu luar biasa saat ini kan. Yang tadi saya ceritakan di Sukoharjo, dia sudah menggunakan pompa, tapi nggak keluar airnya kan. Jadi seperti itu. Dan itu biaya yang mereka keluarkan sudah cukup besar. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah, untuk jaringan tani kami sudah kami sampaikan di awal-awal ketika El Nino ini sudah mulai sudah mulai info mengenai El Nino itu sudah semakin masif. Jaringan tani kami sampaikan hati-hati untuk tanam pada MT kedua kan, lebih baik jangan menanam padi tapi tanam tanaman palawija yang lainnya kan, bisa jagung atau bisa kedelai kalau memang mereka berniat kedelai, walaupun petani biasanya tanamnya kacang hijau. Jadi seperti itu, yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Jadi itu karena tahun 2025 kan petani cenderung menanam terus-menerus ya, karena kita tahu tahun 2025 fenomena iklimnya adalah La Nina, iklim penghujan terus-menerus, sehingga petani terdorong untuk menanam padi terus-menerus. Dan berkebalikan dengan musim saat ini. Jadi itu, jadi sebenarnya petani lebih baik beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini ada. Karena apapun alam nggak bisa dilawan, Mbak. Jadi itu.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Dwi, saya kembali ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau untuk respon dari PMI sendiri melihat masyarakat mengalami kekurangan air akibat kekeringan seperti apa? Apakah ada program-program dari PMI pusat yang kemudian disampaikan ke daerah terkait penanganan kekeringan?
2: Ya, sebenarnya lebih tepatnya kalau respon kan pada saat terjadi ya, tapi sebelum sampai ke situ, saya sejalan gitu ya dengan Prof bahwa harusnya masyarakat itu sudah mulai kita bangun adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi sebelum saya menyampaikan respon PMI, PMI juga punya program-program terkait dengan climate change adaptation, di mana kita mencoba membangun ketahanan masyarakat dengan melakukan program-program penyadaran masyarakat bahwa bagaimana melestarikan lingkungan, termasuk tadi seperti yang disampaikan Prof, kita ada program relawan kita di desa namanya SIBAT ya, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Mereka kasih edukasi juga bagaimana di tingkat rumah tangga juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa membantu peningkatan gizi keluarga. Kemudian bagaimana perilaku mereka dalam mengolah air, misalkan pastikan sumber airnya bersih, kemudian menyimpan air pada tempat yang tertutup. Sesederhana itu kita sebenarnya, tapi masyarakat kita perlu diingatkan gitu ya, jadi saling mengingatkan. Karena posisi PMI itu kan kita auxiliary function to government ya, membantu pemerintah untuk bagaimana sebenarnya kuncinya kita bareng-bareng gitu ya, bersama dengan tiap sektor untuk membangun ketahanan masyarakat. Juga kita ada program untuk bagaimana mengatasi tadi yang disampaikan Prof, panas kita itu sebenarnya sadar nggak sadar udah cukup tinggi gitu ya. Tapi kadang masyarakat belum menyadari bahwa seseorang misalkan pingsan pada saat di luar itu karena extreme heat atau panas yang ekstrim. Bisa jadi dikiranya pusing biasa dan sebagainya. Jadi edukasi mereka menggunakan jaket UV pada saat keluar, mungkin payung tidak hanya saat hujan, kemudian menggunakan warna baju yang tidak terlalu menyerap panas, itu juga hal-hal sederhana yang kita ingatkan. Namun terkait dengan kekeringan saat ini, kita mendapatkan data dari lapangan. Tadi ya, memang data kita perlukan, data dari lapangan saat ini kita sedang beroperasi lebih kurang di 16 provinsi yang kita hitung kekeringannya.

0: sekolah. Nah, kendala salah satunya adalah ketika kita mengirim tangki air, memberikan tandon-tandon air kita di tempat-tempat ibadah, kita pasang di masjid biar masyarakat ngambil ke masjid airnya. Salah satu kendalanya ya sumber airnya yang nggak ada juga, tangkinya ada tapi mau ngambil airnya dari mana, misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa yang kita lakukan.
1: Oke, okay, baik. Ibu, dari beberapa sebaran relawan PMI di seluruh Indonesia yang tadi Ibu sudah sampaikan, adakah mungkin debit air yang membutuhkan atau dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, lebih banyak daripada provinsi yang lain, Ibu?
0: Ya, kalau secara angka debit air yang dibutuhkan, kita nggak punya data persis gitu ya, karena ini kan ya rata-rata orang kan sebenarnya harusnya normalnya per orang minum itu 8 gelas sehari gitu ya sehatnya. Nah, kita belum sampai mengidentifikasi sensus sampai sejauh itu, tapi memang kita ada datanya berapa total air yang sudah kita distribusi. Misalkan saat ini baru beroperasi sekitar 109 hari ya, yang resmi kita beroperasi dengan mengerahkan seluruh tangki air yang kita punya. Itu di Indonesia kita coba kondisikan di 16 provinsi ini. Karena sebenarnya PMI saat ini selain kekeringan, kita masih operasi pemulihan di Sumatera, gempa Sumatera. Di sana juga membutuhkan air bersih. Kemudian ada kebakaran hutan. Kita juga sedang beroperasi, kemudian gempa NTT, Flores kita juga sedang beroperasi. Namun dari data yang masuk ke posko kami di pusat ada posko yang dapat laporan dari daerah, kira-kira sekitar 29 juta liter air ya kita sudah distribusi, tapi itu pun kita banyak kendala yang tadi saya sampaikan. Tangkinya ada, relawannya ada, sumber airnya yang bisa jadi tidak tidak kita temukan. Kita juga kerja sama dengan PDAM setempat gitu ya, untuk kita mendistribusi airnya dan seterusnya.
1: Oke, baik. Baik, untuk Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami masih akan menemani Anda untuk program EWS dan kami masih membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Tetaplah bersama kami.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
3: Pernah nggak udah siap hangout, tapi tiba-tiba hujan badai? Nah, biar nggak kejadian lagi, mulai sekarang biasain. Buka aplikasi cuaca sebelum berangkat. BMKG punya info real time yang akurat banget. Anak muda harus melek teknologi. Bukan cuma buat scroll media sosial, tapi juga buat keselamatan diri. Karena tahu info cuaca itu bukan hal sepele. Dan bisa jadi ini langkah kecil buat jadi generasi tanggap bencana. Yuk cek cuaca dulu sebelum melangkah.
4: Jangan lengah. Perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan kami masih membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Saya masih bersama dua narasumber, ada Ibu Puji, beliau Wakil Kepala Markas Pusat PMI, dan juga ada Bapak Dwi selaku Guru Besar

0: IPB dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Saya berbincang dengan Bapak Dwi atau Prof. Dwi ya pada malam hari ini. Bapak Dwi, kalau kita tahu tadi Bapak menyampaikan bahwa di momen El Nino seperti ini jangan menanam padi, kalau bisa diganti benih yang lain yang bisa tahan begitu terhadap kondisi kekeringan dan sebagainya. Tapi apakah mungkin begitu Prof. Dwi, kalau misalkan ada benih padi yang tahan dalam kondisi-kondisi seperti itu?
1: Ya, sudah barang tentu ketahanan padi terhadap kekeringan ini amat sangat terbatas ya. Sebagaimana kita ketahui, ini padi adalah tanaman yang perlu air dalam jumlah yang cukup besar. Tapi meskipun demikian, relatif salah satu varietas satu dengan varietas yang lain itu relatif berbeda ketahanan terhadap kekeringan. Kalau sebelumnya berdasarkan revolusi hijau ya kan dikemas varietas-varietas yang pendek ya, yang pendek ketinggiannya paling sekitar 25 cm, 30 cm itu kan. Perakarannya juga tidak begitu dalam untuk membus produksi. Tapi sekarang ini sudah mulai berubah paradigma varietas tersebut. Sekarang ini banyak dibikin varietas-varietas yang posturnya tinggi. Bisa di atas 1 meter posturnya. Sudah barang tentu postur tinggi dengan perakaran yang lebih dalam. Jadi ya, seperti itu. Dan varietas-varietas yang seperti itu lebih tahan terhadap kekeringan dan juga terhadap kebanjiran. Karena kami pernah pada saat itu di Aceh tahun 2017 memberi bantuan benih IF8 ke Aceh, di Provinsi Aceh. Dan itu sangat diminati petani karena ketika panen di April, itu tanahnya sudah retak-retak, itu produksinya masih sangat tinggi karena posturnya besar, perakarannya dalam sehingga bisa mengambil air lebih bagus. Jadi mungkin perlu ke depan kita pertimbangkan dalam meng-create varietas-varietas baru, lebih baik varietas-varietas yang memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan iklim. Sebenarnya tidak hanya masalah kekeringan, banjir juga kan, sehingga untuk varietas-varietas yang pendek posturnya sudah barang tentu kalau banjir dia tenggelam. Kalau tenggelam selama 2-3 hari ya akhirnya mati tanamannya kan. Jadi itu.
0: Iya.
1: Jadi ke depan perlu. Dan varietas-varietas itu sebenarnya sudah ada. Di jaringan tani kami sendiri di AB2TI itu ada beberapa varietas yang sangat menonjol karena posturnya besar dan ketahanan terhadap kekeringan relatif baik dibanding varietas-varietas yang pendek-pendek tingginya. Jadi itu misalnya varietas ada IF8 yang tadi saya ceritakan yang kami sebar di Aceh dan sekarang ini ditanam banyak petani. Ada varietas IF16, ada IF20, jadi itu memang kami membuat varietas-varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, bahkan program ke depan bagaimana varietas-varietas yang lebih tahan terhadap kadar garam tinggi, karena perubahan iklim akan terkait juga dengan intrusi air laut ke lahan-lahan pertanian. Jadi itu Mbak, jadi varietas-varietas sebenarnya ada, hanya dalam kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini ya tidak ada satu varietas pun yang tahan prinsipnya, karena apa? Karena kekeringannya sudah terlalu ekstrim. Jadi itu.
0: Ya, Bapak Dwi, tadi saya tertarik Bapak menceritakan bahwa petani di daerah tertentu mengalami fuso, begitu kan? Nah, setelah mengalami fuso ini, apa yang terjadi di balik layar yang tidak banyak masyarakat tahu, Pak? Kalau sudah fuso, maka petani akan mengambil langkah apa?
1: Ya, kalau sudah fuso ya rugi lah petani. Dalam arti kan
0: selesai,
1: banyak petani yang
0: saja,
1: memenuhi
0: sudah,
1: anjuran pemerintah ya, memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap tanam di MT2. Di beberapa tempat berhasil tanam di MT2 karena pengairannya masih mencukupi. Tapi di beberapa tempat lainnya, misalnya untuk tanah-tanah tahada hujan, ya celaka. Menanam kemarin itu yang menekat menanam padi di MT2. Kan MT2 itu kan baru dimulai sekitar bulan April Mei itu ya Mbak ya. Mei lalu nanti panen di Agustus September kan, panen-panen saat ini. Jadi itu kalau tidak cukup airnya ya betul-betul celaka dan mereka pasti akan mengalami puso kan ya. Untuk itu sebenarnya pemerintah dalam kondisi seperti ini itu perlu turun tangan. Tadi Bu Puji PMI sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana masyarakat yang kekurangan air yang dilakukan. Dan sekarang ini di petani banyak yang mengalami puso dan pemerintah harus turun tangan. Karena ketika puso, maka modalnya habis semua itu. Dia tidak panen, tidak ada yang bisa dia jual, dia sudah keluarkan modal cukup besar untuk tanam dan perawatan tanaman, sehingga pemerintah perlu turun tangan dan membantu mereka. Dan usul saya, seluruh biaya yang mereka keluarkan diganti. Jadi usul saya, terutama untuk wilayah-wilayah yang pertanamannya mengalami puso. Dan itu banyak itu saat ini yang mengalami puso.
0: Iya.
1: Jadi itu Mbak, karena apa? Karena sementara ini ketika kita bicara El Nino, bicara La Nina, fokus kita kan ke produksi. Bukan fokus bagaimana apa yang dialami petani kecil. Bagaimana yang dialami mereka ketika sudah tanam tiba-tiba tidak bisa panen. Kan? Berapa kerugian yang mereka alami, itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Dan itu berdampak pada musim tanam berikutnya. Mereka tidak punya modal lagi untuk musim tanam berikutnya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selain tadi untuk memenuhi kebutuhan air, karena ya amat sangat penting kan memenuhi kebutuhan air sehari-hari kan. Karena saya berasal dari Blora, Bu Kunci. Saya ingat betul ketika musim kemarau, ya pasti harus nyari air lah. Harus berjalan, kadang-kadang berjalan 1-2 kilo untuk nyari air kan, karena Blora wilayah kering kan. Jadi itu. Jadi saya kira pemerintah perlu concern betul bagaimana petani yang saat ini mengalami dampak yang besar terkait dengan El Nino saat ini.
0: Oke, Bapak Dwi, kalau kita mencoba menghitung-hitung, ini saya penasaran ini Pak. Biasanya kalau yang sudah puso itu kerugiannya sampai berapa juta itu Pak?
1: Tergantung Mbak. Kalau kami menghitung ya, berapa biaya tanam per hektar itu sudah di atas 30 juta.
0: Itu paling rendah
1: Ada
0: atau paling
1: ya
0: tinggi?
1: paling rendah 30 juta. Ada yang 35 juta, ada yang 36 juta. Itu biaya. Kalau kita menghitung seluruh biaya, karena apa? Karena petani seringkali tidak menghitung tenaga yang dia keluarkan sendiri. Itu. Lalu hal yang kedua harus diingat bahwa sekarang itu sewa lahan. Kalau petani itu harus sewa ya, itu sewa lahan sekarang tinggi, Mbak. Per musim itu paling tidak 10 juta per musim loh ya, per musim tanam, terutama untuk lahan-lahan kelas 1 ya. Jadi itu. Jadi biaya total usaha tani itu bisa di atas 30 juta. Nah, kalau di atas 30 juta puso, ya sudah hilang semuanya kan apa yang mereka keluarkan. Lalu kemudian ada asuransi pertanian kan. Asuransi pertanian itu hanya mengcover 6 juta Mbak maksimal. Jadi tetap petani akan tetap tekor kalau mereka mengalami puso.
0: Oke, baik. Baik, saya beralih ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau kita lihat PMI juga sangat luar biasa ya, Bu, ya, sudah memberikan upayanya untuk bisa memberikan penyaluran air, membantu masyarakat, begitu. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi terkini masyarakat terkait kekeringan, Ibu? Apakah juga ada mungkin penanganan yang sudah terselesaikan dengan baik, ada yang masih menjadi PR atau bagaimana?
2: Sama dengan yang seperti tadi disampaikan ya, kita PMI memang kan membantu masyarakat, membantu pemerintah ya untuk melakukan hal ini. Nah, tantangan yang kita hadapi ketika kita misalkan kami melakukan layanan mengirim tangki air, kemudian menggunakan bak-bak terbuka yang ada tandonya, itu baru sebagian kecil gitu, Pak. Yang penting justru adalah ini sayang kita diskusinya kurang lengkap ya. Ada tadi Prof juga menyampaikan bagaimana yang kita harapkan peran pemerintah, sama PMI juga mengharapkan di sini ada sinergi yang baik antara tiap sektor, khususnya juga dari pemerintah. Misalkan kami menyediakan relawan, menyediakan sarana prasarana untuk membantu distribusi air, tapi sumber air sebaiknya bisa dikelola juga oleh pemerintah gitu ya, dengan menggerakkan seluruh komponennya bagaimana mengamankan sumber-sumber air gitu ya. Jadi kalau dikatakan tertangani keseluruhan, saya pikir masih jauh ya dari yang kondisi yang sebenarnya gitu, karena kami pun menilai misalkan distribusi air kita masih kurang efektif, karena hitungan kami misalkan harusnya tangki air itu bisa mengcover berapa jiwa, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena sumber air yang harus kita distribusi juga nggak ada gitu ya. Jadi terbatas juga yang kita berikan. Justru kalau di kita selain respon juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga biar mereka membangun ketangguhan, ketahanan juga kebiasaan adaptasi terhadap perubahan iklim ini.
0: Baik, jika sudah tidak ada air ya maka tidak bisa diupayakan ya, Bu. Kalau sumur bor itu sudah diupayakan ada bor atau dilakukan pemboran di situ dengan BPBD barangkali atau instansi yang terkait, memang tidak ada air ya, Bu, yang keluar ya.
2: Ya, kita memang kan di PMI di lapangan tidak bekerja sendiri ya, banyak pihak yang kita juga untuk beberapa daerah kita menggandeng sektor swasta yang memang juga peduli terhadap kondisi ini gitu ya. Kita kita nggak bekerja sendiri karena prinsipnya PMI ini kan sebenarnya memfasilitasi bantuan dari masyarakat, kemudian kita salurkan melalui PMI kepada masyarakat membutuhkan, salah satunya adalah untuk kekeringan ini. Kita lakukan hal tersebut dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya gitu ya. Ya kalau sumur bor beberapa daerah sudah melakukan, tapi misalkan biasanya 20 meter sudah dapat air gitu ya, ini harus misalkan sampai 150, 100 meter, 80 meter, lebih jauh lebih dalam, dan tadi disampaikan Prof, otomatis itu biayanya berbeda, Mbak. Biayanya jauh sangat besar ketika kita harus dari sisi peralatannya juga untuk membuat sumur bornya berbeda, biaya dan waktunya juga tentu berbeda.
0: Oke, baik. Nah, itu kan kalau dari sisi kekeringan ya, Ibu, ya, air. Nah, kalau dari ini dampak dari kekeringan kan tadi Ibu menyampaikan ada penyakit-penyakit begitu kan yang memungkinkan ini diderita entah itu oleh anak-anak, orang dewasa juga. Nah, ini dari PMI apa juga ada pendampingan untuk itu, Ibu?
2: Ya, kita ada program juga yang terkait dengan kasus kesehatan di lapangan ya. Kita ada namanya kita bekerja sama atau kita sebenarnya auxiliary function dari pemerintah bekerja sama dengan Kemenko PMK. Kita ada surveillance berbasis masyarakat. Jadi relawan-relawan kita yang di masyarakat, khususnya ini kebanyakan relawan kita di masyarakat adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Mereka menjadi kepanjangan tangan kita, ujung tombak kita di lapangan yang pertama gitu ya. Jadi karena mereka yang pasti akan nemuin kalau ada keluarganya yang sakit dan sebagainya, itu kita edukasi mereka untuk bagaimana agar hal-hal yang terjadi nggak jadi fatal. Misalkan ketika ada dehidrasi bagaimana menangani, kemudian bagaimana ketika air sudah mulai berkurang maka harus melakukan prioritas dan mengadaptasi perubahan perilaku pengguna air. Misalkan, mohon maaf nih kalau kayak saya yang muslim, pada saat mau sholat wudhu biasanya kerannya kita agak besar, kita menggunakan nyalainnya keran airnya setengah saja. Kemudian mengedukasi anggota keluarga mandi tidak apa boros air nggak terlalu lama, masak air, memastikan air yang diberikan ke anggota keluarga itu dimasak dan sebagainya, sehingga dampak-dampak yang ketika air kurang bersih itu tetap bisa teratasi gitu ya. Berarti keterbatasan air bukan berarti kita mengabaikan faktor dari sisi kesehatan. Dan ini menarik juga yang tadi sampaikan Prof, jadi masukan juga buat PMI gitu ya, karena kami belum sampai menyentuh yang tadi edukasi ketahanan pangan keluarga ya, di mana kalau nanti mulai susah beras katakanlah ya, amit-amit jangan sampai sih kita tapi bagaimana kita change makanan di keluarga agar gizinya tetap terpenuhi, misalkan pola makannya berubah dari nasi menjadi apa untuk pemenuhan kebutuhan. Kira-kira ya kita tetap yang utama, bagian paling penting adalah memberikan kesadaran, ketangguhan kepada masyarakat. Jangan sampai justru pas krisis ini, kalau pas nggak siap ketika keringan benar-benar, ya kayak sekarang kan menurut kita penilaiannya sudah cukup ekstrim ya, kayak Prof tadi sampaikan. Cuma kan banyak pihak juga yang menganggap bahwa oh nggak lama nih kekeringan, padahal kita juga belum tahu gitu ya.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Dwi. Kalau terakhir ini Bapak, kita sudah ada di penghujung acara juga. Jika kekeringan semakin sering dan juga panjang di masa depan begitu, seperti apa strategi yang harus dibangun agar petani tetap produktif sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional? Bapak izin masih mute untuk mikrofonnya, baik?
1: Iya, oke. Sudah barang tentu untuk paradigma untuk benih-benih baru, pengembangan benih-benih baru sudah barang tentu baik itu di universitas maupun di lembaga penelitian maupun yang lainnya itu mengarah ke benih-benih yang tahan terhadap kekeringan. Itu saya kira arah pengembangan paradigma pengembangan benih ke depan perlu ke arah sana. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini masih ada benih-benih yang mampu bertahan, walaupun kalau kekeringan ekstrim ya pasti nggak bisa kan, tapi paling tidak itu cukup membantu. Lalu hal yang kedua, sudah barang tentu ini menjadi catatan penting juga bagi kita bersama dalam menghadapi situasi ini, karena namanya tanaman pasti perlu air kan ya, tanaman pasti perlu air. Bagaimana pengairan yang ada ini kita terus perbaiki, karena 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu laporan dari PU pada saat itu kerusakan yang ada di jaringan irigasi itu 52%, kira-kira lah. Lalu kemudian saat ini hal yang sama, angkanya juga masih sama, sekitar 50-an persen. Jadi kerusakan jaringan irigasi ini perlu segera diperbaiki. Karena apa? Jaringan irigasi ini kan sebenarnya komponen yang vital di dunia pertanian. Ketika jaringan irigasi bagus, maka air tidak bocor ke mana-mana, sehingga lebih efisien bisa kita manfaatkan. Jadi, lalu masalah embung dan waduk. Saat ini sudah barang tentu upaya untuk perbaikan embung dan waduk mumpung kering ini perlu dilakukan dengan lebih intensif. Karena apa? Pendangkalan waduk ya kita pahami bersama lah, banyak waduk-waduk yang mulai mendangkal sehingga daya simpan air waduk-waduk tersebut di tengah hujan, kalau nanti musim penghujan masuk sudah barang tentu akan terbatas kalau waduk-waduk tersebut mengalami pendangkalan-pendangkalan. Jadi saat ini saatnya memperbaiki sistem pengairan, memperbaiki waduk, dam, dan bendungan, sehingga nanti ketika musim penghujan yang akan datang, waduk dan bendungan tersebut siap menampung air dalam jumlah volume yang lebih besar, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Lalu terkait antisipasi ke depan, perlu diingat bahwa El Nino ini tidak berhenti dalam bulan depan, ini masih berlanjut. Berdasarkan NOAA, itu El Nino sangat kuat, ini sampai bulan Februari. El Nino sangat kuat ya, kategori sangat kuat itu sampai bulan Februari. Lalu kemudian bulan Maret itu 50-50 antara El Nino kuat dan El Nino sangat kuat. Lalu kemudian bulan April baru yang mendominasi tetap El Nino, tapi El Nino dalam kategori moderat dan kuat. Jadi itu, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga permasalahan ini itu akan berlanjut sampai tahun depan. Bukan hanya permasalahan tahun ini saja. Nah, walaupun sudah barang tentu ada dua mekanisme iklim, yang satu tadi fenomena El Nino La Nina, yang kedua adalah monsun. Iklim monsun di mana kalau namanya berber ya kita masuk musim penghujan, Oktober akan masuk musim penghujan kan gitu kan. Lalu mulai April kita masuk musim kemarau. Jadi itu. Nah, musim penghujan tahun ini saya pastikan akan bergeser. Kan? Bergeser ke belakang. Boleh jadi baru nanti mulai, baru Desember atau November atau Desember. Sehingga ini akan menggeser musim tanam. Pergeseran musim tanam ini akan menyebabkan produksi padi kita tahun depan lebih rendah dibanding tahun ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlu diperhatikan masyarakat, kan? Karena peristiwa yang saat ini terjadi tahun 2026-2027 ini hampir mirip dengan peristiwa yang kita alami tahun 9798. 9798 juga El Nino sangat kuat. ONI Ocean Nino Index pada saat itu plus 2 poin 4 plus poin poin 4. Jadi sekarang ini lebih tinggi dibanding 97 98.
0: Baik.
1: Dan kita tahu persis dampaknya di 98. 98 kita mengimpor beras terbesar sepanjang sejarah sebesar berapa? 6,4 juta ton. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama dan kita tahu masyarakat merasakan dari bulan Januari sampai 8 bulan ini berturut-turut ini harga beras naik terus. Dan ini yang dirasakan betul oleh masyarakat. 8 bulan berturut-turut tahun 2026 ini. Dan kenaikan ini akan masih terus ya, walaupun masyarakat saat ini sebagian ada 33 juta rumah tangga menerima bantuan beras untuk 3 bulan. Masing-masing menerima 30 kilo. Ini bagus saya kira, langkah pemerintah yang bagus. Karena apa? Harapan kita bersama bantuan beras yang 30 kilo per keluarga tersebut akan sedikit meredakan kenaikan harga beras yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Jadi itu saja. Jadi kita hati-hati betul dengan El Nino saat ini, karena rasa-rasanya ini mirip dengan situasi 97-98. Dan kita tahu persis 97-98 apa yang terjadi.
0: Okay.
1: Jadi itu Mbak, jadi ini kita perlu persiapan bersama terkait dengan itu.
0: Okay, baik, tidak terasa untuk kedua narasumber, Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita sudah ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan, disampaikan ini menjadi pandangan baru, kemudian juga informasi baru untuk kita semuanya, agar kita senantiasa bersiap untuk bisa menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Pujiastuti, Wakil Kepala Markas Pusat PMI, kemudian Bapak Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan di program EWS. Untuk Anda pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube yang baru saja bergabung, mendengarkan atau menyimak siaran kami, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal live YouTube kami, yaitu Pro 3. Saya Gia Debora beserta semua narasumber harus pamit undur terlebih dahulu, namun jangan beranjak kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat.

0: Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
2: Saya percaya bahwa dalam forum
1: between
2: ini
1: Vladivostok and Indonesia
2: langsung yang kompetitif antara
1: with predictable schedules
2: Indonesia.
1: Cost, insurance, and cargo
2: serta muatan dari
1: in both directions
2: yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
2: langsung
1: let us be equally practical about people.
2: Ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
1: Direct air links would bring Russian visitors to Indonesia.
2: Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
3: Это на подъеме.
0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
4: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
0: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid.
9: At the moment, it is very
6: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 pada RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
3: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
9: Ya, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
10: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
12: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
12: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian NBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
12: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
16: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
15: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
17: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artuanis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang seringkali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
21: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
22: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan dia tidak langsung banyak.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: Patient by players, you know. We had a very hard result for season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Kepercayaan. Malam hari ini akan mengangkat satu tema, menjadi manusia yang berbudi luhur. Akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto. Beliau adalah penghayat kerohanian Sabta Dharma Kabupaten Jember. Selamat malam, selamat menyimak.

Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak hening menghaturkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayomannya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semuanya bersama keluarga kita yang tercinta senantiasa dalam kondisi yang tentram damai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala angkara murka, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan beliaunya berdua. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma dapat mempelajari, memahami, dan selanjutnya mendharmakan isi ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, dan mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu memayu hayu bahagianya buana. Mudah-mudahan kita semua warga Sabta Dharma dengan menjalankan ajaran kerohanian Sabta Dharma ini dengan baik dan benar, nantinya kita semua warga kerohanian Sabta Dharma benar-benar bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema menjadi manusia yang berbudi luhur. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, kita semua warga kerohanian Sabta Dharma telah melaksanakan kegiatan yang sangat mulia atau yang sangat baik sekali, karena pada hari ini Jumat atau pada hari Jumat Wage ini kita patut menghaturkan rasa syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan untuk memperingati hari yang sangat bersejarah di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma. Sejenak kita refleksi diri kita, kita mengenang sesuatu momentum yang sangat luar biasa. Pada saat itu beliaunya Bapak Harjo Sapuro, seorang putra bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di kota Pare, Kediri, Jawa Timur, beliau dipercaya oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menerima wahyu ajaran Sabta Dharma.
dengan kondisi beliau yang sangat sederhana sekali, dan beliau memang butuh suatu tata cara untuk menembah kehadapan Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan sinar keagungan Allah, beliaunya Bapak Harjo Sapura terpilih untuk menjadi manusia yang mendapatkan tugas suci, tugas yang mulia dari Allah yang Maha Kuasa ini. Pada tanggal 27 Desember tahun 1952, pukul 1 dini hari, beliau mendapatkan perintah dari Allah yang Maha Kuasa berupa gerakan-gerakan sujud. Pada saat itu, menurut keterangan yang tertulis di dalam buku Sejarah Kerohanian Sabda Dharma, beliau disujudkan oleh rasa itu tadi mulai jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Menurut keterangan, pada saat beliau disujudkan oleh rasa atau getaran itu tadi, mulai dari didudukkan, bersila, tangan bersidakep menghadap ke timur, lantas mengucap pada saat duduk bersila dengan ucapan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Selanjutnya pada bungkuan yang pertama dengan ucapan bahasa Jawa yang berbunyi Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa. Setelah itu didudukkanlah badan beliau, seterusnya dibungkukkan lagi. Pada bungkukan yang kedua dengan ucapan kesalahane Yang Maha Suci Nyuwun Ngapura Yang Maha Kuasa, kesalahane Yang Maha Suci Nyuwun Ngapura Yang Maha Kuasa, kesalahane Yang Maha Suci Nyuwun Ngapura Yang Maha Kuasa. Lantas didudukkanlah lagi badan beliau dan selanjutnya dibungkukkan lagi. Pada saat bungkukan yang ketiga dengan ucapan Yang Maha Suci Mertobat Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci Mertobat Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci Mertobat Yang Maha Kuasa. Setelah itu didudukkanlah badan beliau. Dan ini terjadi terus menerus dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Nah, mari kita belajar bersama. Kita renungkan, setelah itu kita pakarti, kita gali apa sebenarnya yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari kejadian yang sangat bersejarah ini. Untuk lebih jelasnya akan kami bacakan beberapa petua atau petunjuk dari beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gutomo. Di dalam buku Wewarah Kerohanian Sabda Dharma, beliau menyampaikan dengan sangat jelas dan gamblang berkaitan dengan tata cara sujud secara kerohanian Sabda Dharma ini. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, apabila penelitian sujud yang sempurna tersebut telah dapat saudara jalankan atau praktekkan dengan betul, maka berarti saudara telah melakukan penggalian yang sejati, penggalian pribadi yang asli. Dan apabila saudara telah berhasil, maka saudara akan menjadi manusia yang utama, terhindar dari jajahan-jajahan, getaran-getaran yang kurang sempurna atau tidak sempurna. Seperti telah kami uraikan di muka, atau saudara
akan menjadi manusia yang berbudi luhur. Semuanya itu akan dapat terlaksana apabila usaha itu didampingi dengan kemauan dan kemampuan saudara, dan juga didampingi dengan kaya dharma, atau jadi memerlukan tiga unsur. Nah, itulah tadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma. Sedikit kami sampaikan isi petua dari beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gotama seperti yang telah tertulis di dalam buku Wewarah Kerohanian Sabta Dharma. Dengan kita semua warga kerohanian Sabta Dharma menjalankan sujud secara kerohanian Sabta Dharma ini dengan baik dan benar, ini secara otomatis kita akan dididik menjadi manusia yang berbudi luhur. Apakah yang dimaksud dengan manusia yang berbudi luhur? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi budi luhur adalah, kalau kita terjemahkan secara umum atau secara rinci, manusia yang memiliki budi luhur adalah manusia yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, akan selalu menjadi pepadang bagi sesama. Dalam artian, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan akan senantiasa membuat orang lain itu menjadi senang, tidak merugikan orang lain. Pada saat ini kita perlu bersama-sama introspeksi diri, berbenah diri. Yang utama adalah dari dalam dulu, atau dari dalam pribadi kita dulu. Menurut keterangan yang tertulis di dalam buku Wewarah Kerohanian Sabta Dharma, pada keterangan yang menjelaskan tentang sujud, jadi warga Sabta Dharma mempunyai kewajiban melakukan sujud kehadapan Allah Yang Maha Kuasa dengan baik dan benar, itu minimal dalam waktu 1 hari 1 malam atau dalam waktu 24 jam itu minimal 1 kali. Lebih dari itu lebih baik. Akan tetapi dengan pengertian di dalam buku dijelaskan, yang terpenting adalah bukan banyak kalinya kita melakukan sujud, akan tetapi yang terpenting adalah mating sujud atau kesungguhan daripada sujudnya. Di dalam buku Wewara juga ada keterangan sujud yang baik adalah bila kita sudah mencapai hening, maka kita harus bisa mencapai ketenangan pribadi kita yang sesungguhnya, atau ada istilah bahasa semeleh, pasrah diri total ke hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak membawa pamrih apapun, hanya atas dasar kita berbakti ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Jadi yang dimaksud dengan kita saat ini perlu sekali berbenah diri dari dalam. Introspeksi diri ini adalah kita warga Sabta Dharma pada saat sujud harus benar-benar belajar untuk bisa sujud sesuai dengan apa yang telah disampaikan beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gotama. Ucapan Yang Maha Suci, sujud Yang Maha Kuasa ini harus benar-benar kita latih, kita upayakan benar-benar yang bersujud ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa ini benar-benar hidup kita atau rohani kita, sehingga
apabila sujud kita ini benar, kita akan dapat menerima sesuatu pelajaran yang berbentuk rasa langsung dari Allah Yang Maha Kuasa, yang akan membimbing pribadi kita untuk menjadi manusia yang berbudi luhur tadi. Jadi keterangan di dalam buku Wewara bahwasannya pada saat sujud bungkuan kedua dengan ucapan kesalahane yang mau suci nyuwun ngapura yang mau kuasa tiga kali tadi, di sini apabila benar-benar kita ini pada saat sujud bisa pasrah sumeleh tadi, kita akan diberi pembuktian sebelum mengucap kesalahan yang mau suci nyuwun ngapura yang mau kuasa tadi, kita akan diberi pembuktian sesuatu perbuatan, sesuatu kejadian bahwasannya kita masih perlu banyak memperbaiki diri karena masih banyak atau masih sering kita melakukan hal-hal yang salah, yang tidak benar atau tidak baik, atau dalam istilah ajaran dikatakan masih sering melakukan dosa. Maka dengan kita memohon ampun atau nyuwun ngapura semua kesalahan yang telah kita lakukan ini tadi, kita berarti sudah berani jujur, sudah berani mengakui sesuatu kesalahan yang telah kita perbuat. Dengan jalan inilah kita sedikit demi sedikit, apabila setiap kali sujud kita bisa mengurangi beban hidup kita atau kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kita mohonkan ampun atau kita mohonkan ampunan dari Allah Yang Maha Kuasa ini, maka beban hidup kita akan berkurang. Dan dilanjutkan, kita terus berbenah diri. Atau pada saat sujud bungkuan ketiga dengan ucapan yang moho suci mertobat yang mokoso ini, setelah kita mengetahui kekurangan, kesalahan-kesalahan kita ini, dengan penuh kesadaran diri kita merubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, setelah itu di dalam buku Wewara dijelaskan syarat untuk menjadi manusia yang berbudi luhur adalah selanjutnya dengan keterangan di dalam Wewara berbunyi, semuanya itu akan dapat terlaksana apabila didampingi dengan kemauan dan kemampuan saudara, dan juga didampingi dengan kaya dharma. Jadi memerlukan tiga unsur. Jadi kesemuanya itu harus kita upayakan, harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting adalah untuk menebus atau mengurangi beban-beban hidup yang ada pada pribadi kita masing-masing, kita sebagai warga Sabta Dharma harus sering-sering kali melakukan dharma di dalam hidup ini. Jadi kaya dharma adalah kita harus suka menolong terhadap siapapun yang memerlukan pertolongan tanpa memandang jenis, kelamin, tua, muda, atau siapapun itu. Dengan demikian, didasari dengan hati yang sudah tenang, yang sudah tentram tadi, dijadikan bekal untuk menjalankan dharma di dalam hidup ini. Apabila usaha ini terus kita upayakan, kita jalankan dengan baik, maka cita-cita luhur ajaran Sabta Dharma ini nantinya akan benar-benar kita capai.
tercapai. Jadi istilah memayu hayu bahagianya Buana ini tidak hanya slogan, tidak hanya ucapan saja, tapi harus perlu perjuangan, harus kita upayakan dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar bisa nantinya mencapai tujuan luhur ajaran Sabda Dharma ini, dan kita semua menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur. Sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Dengan semangat sesanti, ingin diwai marang sapa wae warga Sabda Dharma Kudus Sumunar Pindo Baskoro. Demikian penyampaian malam hari ini, dan di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rakim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapan. Berikanlah kami sinar-sinar tuntunan, bimbingan, dan pengayoman kepada kami semua, sehingga kami semua bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, senantiasa menjalankan aktivitas dengan lancar, aman, kalis ing sambikolo. Yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang baik malam hari ini, kami senantiasa mohon kehadapan-Mu. Di berbagai penjuru tanah air terjadi bencana, kebakaran, dan bencana-bencana lainnya, termasuk saudara-saudara kami yang ada di Flores yang baru saja mendapatkan ujian berupa gempa bumi. Semoga semua korban yang terdampak bisa mendapatkan sinar-sinar perlindungan, pengayoman. Bagi yang sakit mendapatkan sinar kesembuhan, dan semoga bencana dapat segera berlalu. Kau pulihkan kondisi negeri kami dengan sinar-sinar kuasamu. Semoga para pemimpin-pemimpin bangsa kami bisa bersama-sama menjalankan amanat rakyat, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, yang baik dan benar, sehingga bisa mengayomi masyarakat dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga dengan sinar-sinar kerohimanmu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rakim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.

Sopponesto notavo saiotti anto.

0: Program A1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak mini drama. Malam ini kami pilihkan produksi teman-teman RRI Tual, sebuah mini drama berjudul Mutiara Hitam di Atas Meja.
1: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi, dan empal, dan sesekali menatap piringnya.
2: Mama, tidak ada nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
3: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang

0: sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Timus, kau makan sana.
1: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kota makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
0: Ah, itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
1: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada,
0: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, Bapak Desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Datang begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin, karena kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini, supaya katong tidak susah lain.
3: Iya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas toh, subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kepanikan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, pendengar di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Menyenangkan sekali malam hari ini saya Ratna Palupi yang akan membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember malam ini. Kita akan awali bersama dengan program Ruang Budaya bersama dengan Ika Wangi, pimpinan Bapak Hermanto SHIMH. Baik pendengar, segera kita menuju auditorium RRI Sumitro bersama dengan Ika Wangi dan Kang Opik Abdillah.

0: Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo dulur-dulur kabeh hang ono ring studio Sumitra RRI Jember, ambi hang ono ning ya. Halo? Iya. Iya, kanggo riko kabeh, dulur-dulur. Hang ono ning ya, hang ono ning studio. Riko pengiki bisa kecaruk maning ambi Ika Wangi Jember dikau ya. Oke, selamat malam juga Mbak Palupi yang ada di meja operator sana. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan kesemuanya untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di studio maupun di rumah, mudah-mudahan bisa mendengarkan Ika Wangi untuk tampil malam hari ini. Oke. Baiklah, tepuk tangan untuk Ika Wangi Jember.
1: Baik, yeah. Pak Taufik sebelumnya, sebelum Pak Taufik memandu acara Ika Wangi untuk malam hari ini, saya nggak masuk kamera.
0: Iya.
1: Perlu diinformasikan kepada pendengar bahwa siaran kita untuk malam hari ini itu bisa dilihat melalui kanal YouTube RRI Jember.
0: Kanal YouTube RRI, iya, betul. Bapak Lupi.
1: Jadi disiarkan melalui frekuensi
0: 95,4, 95,4 ya.
1: 91,6.
0: Okay.
1: Disiarkan juga melalui aplikasi RRI Digital.
0: Oh,
1: dan malam hari ini yang pengen langsung nonton bisa melalui
0: bisa hadir
1: kanal di YouTube RRI Jember.
0: Betul sekali. Mbak Retno Palupi, pada malam hari ini kita semuanya berbahagia, mudah-mudahan dulur-dulurku semuanya diberikan sehat walafiat, tak kurang satu apa, juga diberikan kemudahan dalam segala hal, begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada malam ini Mbak Palupi, kita sebelum tampil dari para penyanyi atau juga kalau orang Banyuwangi gending digau. Ya kadung riko kabeh, kepingin weruh Ika Wangi Show tampil neng RRI, bisa ngerungokakan neng kanal YouTube, ambi nang 95,4 FM RRI Jember. Pak Ketua, saya ingin bincang-bincang Bapak Lubi dengan Bapak Ketua Umum kita, Bapak Hermanto SHI MHI, maaf saya, ya. Ini sebagai Ketua Ika Wangi Jember, saya akan memberikan pertanyaan nanti apa yang bisa disampaikan untuk hadirin semuanya, baik yang ada di studio RRI Jember maupun yang ada di rumah, atau mungkin yang ada di kendaraan, di mobil bisa mendengarkan, monggo. Stay tune di 95,4 atau di saluran YouTube. Selamat malam Kang Hermanto.
2: Selamat malam Kang Taufik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelendi, ngomong isun, IOC ngopo kelendai kaya?
2: Yang ngomong isun sing biayin.
0: Diku ya, karena ini Ika Wangi, itu paran Kang. Aran Ika Wangi itu paran, dikau jelasakan kapan berdiri ini ambi nggo paran mendirikan Ika Wangi Jember. Digau.
2: Ika Wangi ku Kang, iki buguyubane wong Banyuwangi, ikatan keluarga Banyuwangi. Khususe wong-wong Banyuwangi yang merantau ning Jember kene. Akhire dikumpulake dadi sijai, akhire diikat jadi sijai, akhire jadi keluarga besar Banyuwangi. Khususnya Ika Wangi iku dewek, iku insya Allah, bukan insya Allah, sudah 5 tahun ini Ika Wangi secara struktural seperti itu Kang. Tapi Ika Wangi Jember ini alhamdulillah sudah pada saat ini, khususnya dulur-dulur Ika Wangi kabeh sing yang nonton ning radio
0: ngrungokaken ambi nonton langsung ning nggone studio dikau ya. Ambi nonton nang YouTube bisa
2: iya ambil live langsung. Lah akhire lah Ika Wangi iki Kang buku ibane wong Banyuwangi Muslim yang tahun ini nguri-nguri budaya banyuwangi.
0: Alhamdulillah
2: Kang Herman. Bahasa Using.
0: Ya. Kesuwun ambil keterangan dari kau Kang Herman toh.
2: Diko
0: sehat walafiat. Ing kurang paran-paran.
2: Iya suarane rada.
0: Ing paran-paran. Krana
2: diko
0: sibuk pian. Ya kesuwun Kang Herman toh. Ya mudah-mudahan sehat selalu diko ya. Kanggo dulur kabeh langsung biayain. Diko hing sabar gitu nih. Diko ya langsung biayain ya. Yo langsung biayain kanggo diko kabeh hang ning studio ambining umiah podo-podo ngukokaken Ika Wangi Jember. Langsung biayain hun celuk ya. Mbok Rosita. Ya. Mergo Riko kanggo Riko. Diko langsung biayain.

0: Waduh, suarane Mbok Rosita luar biasa dulur-dulur kabeh. Iya kadung riko iki ngrungokaken mergo riko. Masalah bisa kesengsem atine yo. Tapi alhamdulillah kanggo riko kabeh dulur-dulur anggota IKA Wangi Jember hang ana ring studio ambi hang ana ring umiah kabeh dulur-dulur Banyuwangi sugeng midhangaken yo kanggo riko kabeh yo. Kadung stay tune neng 95,4 yo erak di Jember ambi bisa riko deleng neng gone YouTube bisa tiga ya ambi dulur-dulur kesok iku ono acara Tajemtra 2026 kadung riko kabe arpe miliu arpe deleng bisa riko kabe ison jogo keamanan lan ketertiban iku arane untuk menjaga Kamtibmas ambin Joko Riko kabeh. Kadung arep ndeleng Riko aja lali. Paten ana sulung. Parani kau, kompor digawe ya. Nomor loro aja lali lawange. Kadung Riko arep ndeleng tajem mari gedigi terus paran. Lawange jendelane yang ditutup. Waduh bliyaen engko. Yo. Yo kadung Riko kabeh mudah-mudahan bisa kesok hang arepe milu tajem, mudah-mudahan sehat walafiat. Ambi riko kabeh hang arepe ndeleng, mudah-mudahan bisa terhibur ambi Tajemtra 2026. Diko. Ya langsung dulur-dulur, bengi iki makake ono sekitar 5 liasan artis iku hang arepe gending kanggo riko kabeh. Yuk langsung bian wis. Honceluk Mbok Anis. Gendinge paran gulu pedot kanggo riko kabeh. Tepuk tangan dulur-dulur kabeh. Iya.
1: Ambil riko, Kang.

Waduh. Iya, wes. Ah. Kelendai. Riko KB. Merasa terhibur? Terhibur. Alhamdulillah. Kanggo Riko KB. Seluruh hadirin para pengunjung Hangonoring Studio R Sumitro RRI Jember ambi Hangono Ningum ya. Muga-muga biyen merasa terhibur selalu di gue ya. Ambi dulu-dulu kabeh kadung hari ini di gue ya campur-campur biyen yo makne Riko ngerti kabeh ya. Hari ini adalah untuk bulan-bulan ini adalah musim kemarau, arane musim ketiga. Iku kudu hati-hati krono paran, krono kadung wit-witan kabeh iku garing, iku gampang kobong digawe ya. Dadi dulur-dulur kabeh hang di neng di pian wis ya, Riko kabeh ojo lali. Riko kadung musim kemarau iki jogo lingkungan masing-masing krono paran iku gampang kobong. Ya kudu hati-hati kanggo Riko KB. Muga-muga biyen Riko KB selamat teko blai, selamat teko mara bahaya. Diga mudah-mudahan biyen Riko bisa ngati-ngati. Ya langsung biyen dulur-dulur KB. Hang bengi iki magi-agi yang arep gending. Langsung biyen hun celuk sapa iki langsung Bok Ida. Kendinge lancing tanggung kanggo kabeh.

0: kelenti kadung ketiga. Ya. Aja tuwek-tuwek dulu, aja putih-putih rambut digawe. Ya. Makih ambi. Lay musik Ruang Rindu RRI Jember bersama Ika Wangi Jember. kadung dulur-dulur kabeh, hang arep milu, hang arep gaduk ning RRI. Monggo makih ana wektu. Iki makih jam 10 ya. Mengko finish utawa terakhir digawe iku jam 10. Digo. Kadung riko kabeh hang arepe bisa partisipasi, bisa langsung bian wis ning RRI. Kadung yang bisa, kadung ya dulur-dulur hun salam-salam kanggo dulur-dulur kabeh anggota Ika Wangi Ambi seluruh fan hang ono di mana saja berada. Mudah-mudahan bisa terhibur selalu gitu. Jadi tidak semuanya kita itu welcome kanggo riko kabeh keluarga besar Ika Wangi. Yuk langsung biain. Hon celok hang siji ikai. Wes malang melintang. Dudut yang persilatan. Ambi gandrungan, ambi cangkeran. Langsung biain. Hon celok kang jam hari. Ilyang welase kanggo riko kabeh.
1: Jopo tuh putih rambut.

Yeah. Gemuruhe tepuk tangane ambi paran ya. Iki. Ya tepuk tangan anak-anak digawe ya. Adong iku hang sekolah makin pengen. Iya. Dulur-dulur kabeh. Iya, iku mau iku paran ya. Kesenian ambi campur kuntulan ambi rebana digawe. Iku kadung Banyuwangen, iku musike iku genep digawe. Kadung kuntulan iku hari besar keagamaan, wabil khusus hari besar agama Islam itu ada kuntulannya. Jadi kolaborasi itu biasanya memang lagu-lagu kendang kempul, juga lagu-lagu janger, lagu-lagu gandrung itu semua ada pakemnya, tapi tidak masalah dicampur kolaborasi dengan rebana tadi namanya kuntulan ya. Kanggo-kanggo Riko Kabe, dulur-dulur hang honoring studio, selamat minta ngetaken ambi Riko Kabe, mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat, murah rezeki, tidak kurang satu apa. Digo. Iya kanggo dulur-dulur hang honoring Banyuwangi nang dibian wis Lumajang, Situ Bondo, Bondowoso, Jember ambi Banyuwangi, iku kabeh iku kan kerajaan Blambangan wilayahe sampai Gaduk Banyuwangi iku. Iku riko kabeh iku kabeh podo kerajaan Blambangan bengene iku. Riko delengan sejarah, riko yo deleng sejarah pisan iku. Ya langsung dulur-dulur, hang ono studio ambi hang ono ring umiah, hang ono ning kendaraan, selamat midan paken kanggo riko kabeh, mudah-mudahan terhibur selalu. Langsung biain hong celokaken sopo yei. Iya. Mbok cucu gendinge impen-impenan kanggo riko kabeh.

0: Dik, isun kami ketenggengen ya kadang ngerokaken. Emeh isun iki. Melali maksudnya dike. Krono kelendi, masalah iki dike ya. Lari-lari iki hang enom-enom iku angnya semangat ambi kadung gending paran biaya nangkep. Krono paran umure maki telung polo mengisor. Enom-enom kabeh iki lari mahasiswa jadi nguri-nguri budaya Banyuwangi. Oseng utamane iku lari-lari iku kudu diwiyai peranan dike. Kadung hang tuwek iku bisa membina dike. Ya. Jadi alhamdulillah jadi kolaborasi antara Gandrung, Janger, Irama, Kendang Kempul, ambi paran Budubian, Kuntulan, iku ambi Hadro, alhamdulillah Semarak dike. Jadi rame jare paran ya. Rancak bana, wah cari wong kono kae. Iya, langsung bien. Iki arane live music ruang budaya Ikawangi. Iya, ruang dudu ruang rindu, ruang budaya. Krono budaya dari daerah Banyuwangi atau Osing. Iya, hing paran-paran. Paling tidak krono hang arani menungso ya ono salah etiku. Iya. Isun magi ya.
1: Mong isun.
0: Lari-lari. Ojo ketikut ya. Kadung lari enom iku kudu semangat. Arani hopo. Riko iku mahasiswa endai. Tiku. Iya. Ini hadirin dan juga para pendengar yang ada di rumah. Ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini namanya panjak. Panjak itu alat musiknya. Kadung hanung penabuhnya digawe. Iya. Iki kelendi yo.

0: Iya, selong iya. Iki. Ah, iki. Yo langsung. Ayo, sapa? Riko. Ah, iki langsung pian wis. Riko. Le, sapa arane Riko?
1: Isun Tegar, Pak.
0: Tegar, alhamdulillah. Kuliah nang ngendi jare?
1: Alhamdulillah di STKW Surabaya.
0: Iko arane alhamdulillah tepuk tangan solong kanggo Tegar. Krono kediki ya. Untuk kesenian harus kita itu ada regenerasi. Karena apa? Kalau tidak putus kita itu. Iya. Sapa maning iki, Kai? Sapa le arane iki kok?
2: Ragil.
0: Tabuhane parang iki kok.
2: Kloncing plus Terbiang.
0: Yip, kluncing ambi Terbiang. Iki hang paling bongsor. Iki arane hang paling kelas berat di kau ya. Nggih. Isun. Riko,
2: Isun.
0: Wis lulus ya?
2: Magi kuliah.
0: Oh, magi kuliah. Iya. Neng ngendi le?
2: Universitas Muhammad Sruji Jember.
0: UMS. Iki mahasiswa tepuk tangan kanggo Riko kabeh. Iki lalele mahasiswa nguri-nguri budaya. Iya, iki hang patut diajung jempol. Ya, hang iki. Ah, iki mahasiswa iki magi anu burung mlebu iki, Dimas iki. Ya, imaba iya, magi burung mlebu. Hang paling munine paling anter. Ambi iki perlu tenaga ekstra diko. Arane sapa diko?
3: Nama saya Dimas.
0: Dimas, ya alhamdulillah mahasiswa ndai. Dimas
3: sudah lulus.
0: Alhamdulillah, teko Seruji jare wis lulus alhamdulillah. Sarjana makin nyekel gendiangi kae. Tapi yang paran-paran sarjana masih menjunjung tinggi kesenian budaya kita. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih tepuk tangan untuk Dimas. Ayo Vito, ya. Riko sapa te arane?
4: Danu, Pak.
0: Danu. Riko mahasiswa paran Danu teko ndai?
4: Mas Ruji.
0: Seruji, alhamdulillah. Ya Danu, alhamdulillah makin mahasiswa iki, guys. Kek ya, alhamdulillah. Cekelane parah nih kau Danu iki kau.
4: Ketok.
0: Kempul ya.
4: Nggih, ngetok iki.
0: Iya, alhamdulillah. Kok Kang Harung nyekel parah nih kau le.
5: Kula niki sutup, niki nyekel gong.
0: Nyekel gong.
5: Pokok wonten hang jemumuk niku teteren, Bun.
0: Iya diku ya. Iya hang jemumuk ana mentule di hang nang tengah ya. Ya wis.
5: Teter pun.
0: Ya alhamdulillah ya kadori kok. iki serba bisa iki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sopo arane iki kole?
4: Tepangaken kula nami kula niku Vito.
0: Vito. Vito, Mas Yvandi Solong pengen
4: UIN Jember.
0: Alhamdulillah Universitas Islam Negeri khas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dikau. Iki alhamdulillah seluruh mahasiswa ya. Mudah-mudahan iki hang nyekel. Iya. Arane ganteng kaya wong luar negeri kae. Adek. Sopo arane Riko?
6: Perkenalkan nama saya Michael Arjuna.
0: Arjuna. Celokane Juna tapi. Yeah. Michael-e Solong. Ono-ono ning Londo kono. Iya. Iya, Juna. Arjuna tapi ganteng temenan mulo. Iya. Yeah. Mahasiswa ndai Riko?
6: Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember.
0: Neng mangli. Alhamdulillah. Kadang dikau kabeh ya. Wis mari kabeh ya. Iku wis suhun perkenalkan siji-siji arane hang nabuh gamelan, nabuh pancak jari ini wong Banyuwangi. Iya dikau kabeh. Iki arane pemuda harapan bangsa makih menjunjung tinggi kebudayaan dari bangsa kita. Ayo. Langsung pian wis isu narope nglanjutkan perjalanan sampai tuntas paripurna jari sidik ya. Langsung pian honcel bok suyi arane gendinge dalu-dalu kanggo riko kabeh.

Waduh. Iya, kanggo riko kabeh dulur-dulur. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Endai. Ambi. Ika Wangi Jember. Iya. Lah isun arepe nyapa-nyapa sulung ya. Hang dulur ana ring Banyuwangi ya dulur FKP Forum Komunikasi Pendengar hang ana ring Dibiaen, ana ring Situ Bondo. Onoring Bondowoso, onoring Banyuwangi, iya mbok ribut hang neng Roko Jambi, paran mbok bengeike dikong roko kaken yuk, ya ambil kilah-kilah jere. Iya wis kanggo Bunda Danu, ketua FKP Sugeng Dalu Bunda, niko saking Ika Wangi Jember, malam sak meniko live musik ya ruang budaya Ika Wangi ambil gending-gending Blambangan diku ya. Ya langsung dulur biain aja suwi-suwi ya jare. Hang arep gending iki wis siap kabeh, dulur kabeh hang ayu-ayu, hang ganteng-ganteng iki seluruh anggota hang ono ring studio, hang gaduk iki alhamdulillah riko kabeh bisa gaduk neng RRI neng aula R Sumitro. Bengi iki mudah-mudahan riko kabeh seneng atine ambi bungah ambi gancang rezekine ambi diadono ambi marabaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung biain iki wis langsung ihing serantan jare iki langsung sopo iki yo hang siji iki yo suarane yo melengking di kau. Kadung gending-gending blambangan. Langsung biain hon celok siji iki Mbok Yuyun Bilqis gendenge paran salah isun langsung

Biye. Aduh, iya. Isun kami tenggengan di iya, dulur-dulur kabeh. Iya. Ojo pati-pati putih rambut digawe ya. Ojo tuwek-tuwek ya. Iya. Dulur-dulur kabeh, hang ono ring studio, hang ono ring umya. Hang bengi iki bisa stay tune, iso ngrungokaken live RRI Ikawangi Jember, nguri-nguri budaya Banyuwangi, iko riko bisa ngrungokaken ya. 95,4 FM ambi bisa riko dileng nang nggone YouTube bisa riko dileng ya. Iya langsung kabeh bisa karena hari ini kita itu masyarakat itu gampang terpengaruh dengan situasi keadaan. Jadi kita harus selalu waspada dan tidak usah panik. Meskipun ada kelangkaan BBM, ada kelangkaan LPG, ojo riko panik, sabar biain. Kadung sabar iku insya Allah riko kabeh selamat. Iya. Kadung riko yang sabar kita bisa paling tidak jarene wong iso bludrek jare. Tapi ya using paling tidak pasti pemerintah kita yakin dan percaya kepada pemerintah kita. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan selalu kepada rakyatnya ini memikirkan dan memikirkan dengan keadaan rakyat. Itu yang kita minta. Hingono maning, siji cuman rakyat itu kepingin bahagia, tentrem, aman, sentosa, makmur, gemah ripah loh jinawe jare tiga ya. Amin. Kanggo riko kabeh mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan mudah-mudahan bahagia sentosa fit dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya. Langsung biayain dulur-dulur bengi iki ambi Ikawangi Jember sapa arane iki satu artis kita. Waduh, sapa? Mbok Ati. Nyigar Ati kanggo riko kabeh.

siap kanggo dulur-dulur kabeh. Aduh, tepuk tangane. Kadung gendingi enak. Terus paran maning hang neng buri penarine ya oke banget jare. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan terhibur selalu riko kabeh. Ambi hang gending, ambi hang dileng atau penonton hang kaduk neng aula. Auditorium RRI Jember R Sumitro bengi iki riko kabeh dulur-dulur mudah-mudahan selalu terhibur selalu digo ambi hang ono ringum ya podo biain kesuwun kanggo hang bisa ngrungokaken acara live ruang budaya Ikawangi Jember RRI hang bengi iki berlangsung siaran langsung biain riko rungokaken ambi langsung stay tune neng 9,4 ambi ono gelombang siji ni 91,0 ya iku bisa riko goleti muga-muga biain riko kabeh dulur-dulur bisa seneng neng ati riko ya langsung biain sopo ikai ya langsung honclok ya mbok iin gendinge paran bantalan tangane ya. Langsung biang.

Waduh, luar biasa jare. Iya, kanggo hang gending oke. Kanggo hang joket yang nguri. Hang ning buri ini alhamdulillah ya. Meriah bengi iki. Yo langsung bian. Iki sopo hang CJ iki suarane luar biasa. Kanggo dulur isun hang CJ iki. Ya soloke masalah mantep jari tigo ya. Sopo maning Kang Jam Hari. Gendinge paran merkes atli.

penutup PKI lagu Ombol-ombol Biang-biangan. Mudah-mudahan seluruh pendengar dan juga pecinta acara Gending Banyuwangi langsung biar kanggo riko. Mudah-mudahan malam iki bisa kru bisa ngerokokan sukses selalu untuk kita semuanya.

Ya, semua hadirin dan juga para pendengar pada malam hari ini dengan lagu Umbul-umbul Belambangan, maka berakhir pula perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita senang hati dan mudah-mudahan terhibur selalu bersama Ika Wangi, Jember, dan barangkali ada sumur dadang, boleh kita numpang mandi. Ada umur panjang, kita jumpa lagi. Keceput gulone koneng, salah lebut keciluk kecaruk maning ya. Iya, kan gue Riko Kabe iso kecaruk. Mudah-mudahan terhibur dan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utawang.
1: Iya, pendengar, baru saja kita sudah ikuti bersama tentunya. Live musik ruang budaya bersama dengan Ika Wangi, pimpinan Bapak Hermanto, untuk malam hari ini mudah-mudahan menghibur Anda semuanya, pendengar. Saatnya kita kembali lanjutkan program acara kita untuk malam hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar. Waduh, waduh, waduh. Besok yang mau ikut tajam, jangan lupa istirahat dulu untuk kali ini, ya kan? Jangan jangan sampai begadang karena besok harus jalan cukup panjang ya. Ya pendengar, kita kembali bergabung dalam Ruang Rindu. Silahkan bergabung bersama dengan kami di 0331 336652. Nah, Anda bisa bercerita untuk malam hari ini terkait dengan tajam. Siapa yang pernah jadi peserta tajam, boleh cerita. Kalau saya pernah dengar cerita, itu Pak Digiatno yang ada di Bondowoso, usianya udah 78 tahun loh. Tapi ternyata beliau tahun ini bahkan kembali menjadi peserta. Oh, luar biasa. Ah, peserta tajam itu tidak terbatas usia, asalkan memang dia udah terbiasa, udah kuat fisiknya, meskipun usianya udah masuk ke kategori lansia. Ah, lansia kalau kuat kan gak masalah gitu ya. Silakan bergabung dan ceritakan pengalaman Anda. Kalau gak punya pengalaman ikut tajam, apa aja deh, yang penting mungkin ya pernah punya pengalaman mengikuti ajang kegiatan yang jalan jauh gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam kembali Mbak Ritno.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Apa kabar? Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Nanti bisa jumpa lagi di Ruang Rindu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Semoga Mbak Ritno tetap sehat dan semangat. Semua kru RRI semuanya. Ini kayaknya ini ceritanya gerak jalan juga ya.
0: Besok loh soalnya. Jadi iya, besok itu RRI Jember akan melaksanakan agenda tahunan yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu, nah ini dia, tajam terak jalan tradisional Tanggul Jember.
1: Tanggung-tanggung itu kalau seingat saya itu 30 kilo.
0: Betul sekali.
1: Jauh sekali.
0: Jauh.
1: Apa beda dengan yang ada di Bondowoso?
0: Kalau di Bondowoso gimana?
1: Di Bondowoso itu tiap tahun pasti ada jaka sopan. Itu gerak jalan Bondowoso Dadapan. Karena itu jaraknya tidak begitu jauh, cuma 7 kilo. Tapi lagi apa sekarang ini mulai berkurang lagi jaraknya, karena apa kendalanya jembatan belum selesai. Jadi dilepasnya di sebelah selatannya jembatan. Jadi apa kalau dulunya di alun-alun, sebelumnya dilepas dari alun-alun sampai menuju finishnya Pondok Pesantren Al-Islah Dadapan. Nah, sekarang ini karena kendalanya jembatan belum selesai, agak ada kemajuan lah sedikit gitu Mbak. Jadi kurang lebihnya 5 kilo apa gitu Mbak. Tapi pesertanya juga banyak Mbak. Apa pesertanya juga banyak. Saya pun biasanya saya ikut gitu. Memang saya ikut cuma belum belum mendaftarkan diri gitu loh.
0: Oh gitu. Kapan ya. Itu pelaksanaannya?
1: Itu pelaksanaannya tanggal 4 bulan Oktober. Masih 1 bulan lah dari sekarang lah ya. Sekarang kan masih tanggal 4, jadi 1 bulan lah gitu. Itu tiap tahunnya. Apa kayak tahun-tahun sebelumnya yang barusan ini itu alhamdulillah sempat ada yang mewakili dari pusat, yaitu dari Purnawirawan Sapa gitu. Itu memang tugas dari Bapak Prabowo gitu.
0: Oke.
1: Sekarang ini enggak tahu sekarang ini, Mbak. Ya lumayan lah gitu, Mbak. Nah, untuk hadiah-hadiahnya lumayan gitu, Mbak. Cuma itu apa, satu peserta, satu kupon itu, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi tidak bisa diwakilkan, harus orangnya sendiri gitu. Kalau tahun dulu memang apa, 2 tahun yang dulu bersamaan. Juga di Bondowoso ada Jaka Sopan. Terus sebelumnya ada apa, Wibowo. Jadi gerak jalan Wonosri Bondowoso gitu. Waktu itu Pak Subiakno ikut, kebetulan ketemu saya. Ini biasanya ikut juga nanti Pak Subiakno nih di Jaka Sopan. Itu tiap tahun mesti ketemu saya, selalu berkumpul gitu, Pak. Kayak yang di barusan di RRI itu ketemunya di RRI sama Pak Diatno.
0: Iya, Pak Diatno itu mau ikutan loh, luar biasa loh.
1: Saya sama Yuk Melong. Jadi kebetulan Pak Sugiatno, kebetulan kelihatan saya, langsung saya dipanggil. Akhirnya saya kumpul sama Pak Sugiatno.
0: Ya, dan begitulah.
1: Juga rekan-rekan yang lain. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan masih untuk tahun depan masih bisa dipertemukan lagi, Mbak ya.
0: Siap.
1: Ya dah, sekedar itu untuk apa, untuk segera pelaksanaan gerak jalan baik Tajem maupun di Jaka Sopan Bondowoso. Boleh request lagu, Mbak?
0: Apa tuh?
1: Ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya kalau bisa saya minta Kisah Cinta di Sekolah, Pak.
0: Siapa itu yang nyanyi?
1: Apa Umi Mesat, apa saya sempat lupa.
0: Kisah Kasih di Sekolah itu, ta?
1: Iya.
0: Hah? Lagunya iya, itu? Yang mana?
1: Ini mengingat saya masih di sekolah, Mbak, biar gak terlupakan.
0: Oke, baik.
1: Ya gitu aja, Mbak.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu katanya. Oke, nanti kita akan buka lagi kesempatan untuk Anda bercerita bagaimana sih pengalaman Anda mengikuti Tajem ini ya.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya mama, hati-hati ya mama.
3: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Iya, yang jelas itu tadi diingatkan untuk Anda yang besok jadi peserta tajam. Untuk yang pertama, tetap kalau misalnya Anda beragama Islam, ya utamain ibadahnya. Jadi harus tetap sholat asar, maghrib, isya, boleh di rumah lah ya. Tapi kalau misalnya mau dijamak, boleh nggak nih? Oke, lalu nggak buang sampah sembarangan. Ini penting banget nih, pendengar. Selalu diingatkan, dihimbau berkali-kali untuk tidak buang sampah sembarangan. Terus gimana nih kalau misalnya kita sudah jalan, terus kita bawa makanan, ya udah simpan aja dulu di tas sampai ketemu tempat sampah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menyapa. Waduh, menyapa masyarakat Jember. Hai hai hai. Sebutkan dari instansi mana, dari perusahaan apa atau apalah gitu. Yang penting jangan lupa untuk selalu mempromosikan Jember kita tercinta. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Selamat malam. Mm-mm. Yang terhormat Mbak Retno.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah, semakin hari semakin semangat.
0: Semakin
1: dan
0: hari
1: sehat selalu.
0: Oke, okay, baik.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kabarnya
0: amin.
1: Sehat ya Mbak Retno.
0: Mm-mm.
1: Di malam yang cerah ini, tapi dinginnya sangat luar biasa banget.
0: Dingin banget.
1: Dingin banget. Mbak Retno.
0: Dingin banget ini.
1: Iya,
0: sampai dingin apa panas?
1: Dingin, sampai pakai selimut lima ini. Dari dinginnya. Alhamdulillah. Topiknya malam ini apa, Mbak?
0: Tajam.
1: Oh, tajam. Masalah tajam, itu ya jalan yang betul-betul menyemangati kita semua, kan gitu, Mbak Retno, ya. Ya. Bukan gerak jalan untuk kekuatan itu, bukan untuk meskipun stamina yang lemah bisa menyegarkan gitu, Mbak Retno, tapi betul. Jadi nggak usah balapan jalan biasa.
0: Oke. Okay.
1: Jalan biasa menurut pengalaman saya. Dua kali di dalam biasa, tidak usah terlalu kuat-kuat senyamannya gitu, Mbak Retno, sampai topini gitu. Jadi kita ini harus menjaga kesehatan tubuhnya dulu, makan dulu, dan minum obat-obat yang kiranya memberi stamina dalam tubuh. Jangan makan-makan yang berlemak-lemak itu, ya. Dan pernafasan kita bisa normal gitu, Mbak Retno.
0: Siap.
1: Jangan lupa ya, waktunya itu harus dijaga. Sholat asar, maghrib, dan isya itu harus dijaga. Mampu dulu, ya. Seandainya terasa jalannya agak capek, tidur 5 menit, bangun lagi, tidak apa-apa. Itu bukan mengejar rani, itu cuma jalan untuk sehat tubuh. Bukan jalan yang mengejar kemenangan, itu bukan. Itu jalan apa adanya.
0: Yang penting berpartisipasi gitu ya.
1: Partisipasi bermasyarakat gitu. Tidak boleh tegang-tegang, rileks aja. Okay. Biar tidak capek. Waktunya sembayang. Yang umat Nasrani waktunya itu mampir enggak apa-apa. Umat Islam mampir ke masjid enggak apa-apa. Enggak ditekan oleh juri itu ya. Masuk sampai ke alun-alun pukul 23 tidak apa-apa, terus pukul sampai terakhir pukul 24 tidak apa-apa, tidak disalahkan.
0: Okay.
1: Dan minuman yang dibawa, minuman yang yang isotonik, yang minuman isotonik itu banyak. Jangan sampai alkohol jangan.
0: Oh iya, oke. Yang baik.
1: Ya itu udah.
0: Terima kasih banyak himbauannya ya. Pak lebih Abdullah.
1: Maaf, Joe Baretno sudah masuk juga.
0: Baik.
1: Lagunya puterin dari Johan Untung dengan Anti Sedih juga, you know?
0: Yang apa?
1: Mbak Anti Sedih dengan Johan Untung. Engkau bukan dirimu lagi.
0: Oh, kau bukan dirimu. Ya, nanti dicarilah, mudah-mudahan bisa. Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Mbak Retno ya. Pada harinya kayu di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih Mbak Retno. Terima kasih RRI-ku tercinta. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, jangan lupa tadi sudah diingatkan juga bahwa ini adalah peserta banyak peserta paling besar begitu ya. 25.613 dan ini sudah memecahkan rekor. Ya, dan jangan lupa besok di sepanjang jalan pasti banyak UMKM. Jangan lupa untuk jajan, tapi sampahnya jangan ditinggal begitu aja. Disimpan sampai ketemu tempat sampah, dibuang deh di tempat sampah ya. Oke, okay. Kalau misalnya besok mau rame-rame boleh dong, tapi tetap harus menjaga kondusivitas gitu ya. Jadi 25.613 ini adalah jumlah peserta tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu jangan lewatkan besok untuk rame-rame semuanya bersama-sama mewujudkan Jember yang lebih ramai dengan tanggul Jember tradisional besok.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua

0: yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, ada satu kabar menarik untuk Anda, fresh graduate, putra-putri Anda yang mungkin baru aja lulus kuliah. Nah, ini dia, ada program Kemenaker, yaitu Magang Hub. Nah, gajinya setara UMP loh, jadi nanti akan digaji oleh Kemenaker. Di mana aja? Wah, banyak. RRI juga buka, Rumah Sakit Dr. Subandi juga buka, beberapa dinas ini juga buka. Jadi, ini adalah program nasional, pendengar, yang pendaftarannya akan dibuka, sudah dibuka dari tanggal 3 dan ditunggu terakhir tanggal 8 September 2026. Jadi calon peserta diimbau untuk mempersiapkan diri, memilih program magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya. Pengennya magang di mana? Sesuai dengan kompetensinya. Setelah pendaftaran, nanti akan mengikuti proses rekrutmen. Ada rekrutmennya, ada seleksinya. Jadi nggak langsung tiba-tiba pengen daftar, pengen magang di RRI, ya udah deh keterima. Hasil seleksi nanti diumumkan tanggal 18 September. Sementara peserta yang akan lolos nanti akan menjalani program magangnya tanggal 21 September 2026. Jangan lewatkan, pendengar, untuk mencari informasinya di Kemenaker. Ada program Magang Hub dan tiap-tiap instansi itu juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin, atau putra-putri Anda yang ingin magang di sana, termasuk RRI dan beberapa banyak instansi yang lain.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
3: Bajuku ini merek berbeda. Ya, harganya 5,9 juta lah.
4: Ya, ini sepatu saya balik harga, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
3: Kalau tasku sih, RMI, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
0: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
5: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
6: Ini jaket dari Jawa Barat, asli, nyaman banget.
7: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
2: Nah, ini baru benar. Keren itu, bangga buatan Indonesia.

Anda merasakan satu kesedihan yang membuat Anda nggak bisa tidur, nggak bisa makan, overthinkingnya berlebihan, dan membuat Anda malam hari ini masih belum terpejam, belum tertidur. Ya, mudah-mudahan saja overthinking, kesedihan yang mendalam itu bisa segera terselesaikan. Harapannya begitu ya pendengar ya. Harapan kadang kebahagiaan yang cepat datang itu adalah informasi terbaik terkait dengan overthinking yang kita punya. Mudah-mudahan overthinkingnya segera menemukan jawaban pendengar, sehingga apa yang akan terjadi besok, lusa, atau masa depan yang akan datang itu akan sesuai dengan harapan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan.

akan selalu menjadi rezeki bagi kita yang masih bisa menghirup udaranya. Entah mendung ataupun cerah, selalu ada alasan untuk bersyukur. Memulai hari dengan keyakinan dan menjalani segala tanggung jawab dengan semangat. Dan semoga ridho Allah selalu menyertai.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali dengan serangkaian program acara menarik di pagi hari ini yang akan kami awali dengan tausiah dalam mutiara pagi bersama Haji M. Rofi'i Baidowi M.Sh. dengan tema pentingnya mengetahui cara yang benar dalam mewujudkan tujuan hidup, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi. Ini rangkaian berita selama sepekan pendengar ya, dapat Anda dengarkan pada pukul 6 hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan info inspiratif dalam Jember hari ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, yang kemudian kami lanjutkan dengan warta berita sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar, Jember menyapa hadir pada menit 30 lepas pukul 7 pagi dengan informasi inspiratif hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Beranda Asta Cita pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan sketsa olahraga, perbincangan seputar olahraga pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program 1 RR Jember untuk edisi hari ini, lembar ke 5 September 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam mutiara pagi dengan tema pentingnya mengetahui cara yang benar dalam mewujudkan tujuan hidup bersama Haji M. Rofi'i Baidowi M.Sh. Selamat mendengarkan.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari.

0: ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kan adalah tidak benar atau tidak mengantarkan kepada terwujudnya sesuatu yang kita inginkan. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pentingnya mengetahui cara yang benar mewujudkan keinginan atau harapan kita di dalam menjalani kehidupan. Termasuk ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka kita harus tahu cara yang benar itu bagaimana caranya.

Bagaimana pentingnya kita mengetahui cara yang benar untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, apa saja itu? Maka ada dawuhnya seorang soleh, seorang tokoh yang soleh. Beliau adalah Syekh Hamid Al-Lafaf. Beliau hidup pada masa Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Beliau ini adalah seorang alim yang saleh, yang dawuh-dawuhnya itu banyak dijadikan motivasi, banyak dijadikan referensi untuk menggapai tujuan kebahagiaan hidup. Dan banyak catatan-catatan sejarah tentang beliau yang bisa dijadikan contoh tauladan kepada kita. Termasuk diantaranya ketika beliau berdawuh tentang pentingnya memahami cara yang benar mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Ada empat perkara yang beliau dawuhkan, contohkan. Empat perkara ini adalah perkara yang memang kebanyakan orang pengin, kebanyakan orang inginkan. Pertama adalah berkaitan dengan keinginan menjadi kaya. Semua orang inginkan ini. Ketika ditanya, apakah engkau ingin menjadi kaya? Atau ketika engkau diberi kekayaan, mau tidak? Insya Allah dari 10 orang, jawabnya mesti iya. Seandainya pun ada, perbandingannya lebih banyak kepada iya. Insya Allah kita tidak temukan, kamu mau enggak saya kasih kekayaan yang melimpah ruah? Ah, enggak. Capek saya jadi orang kaya misalkan. Enggak ada. Rata-ratanya iya. Yang kedua adalah berkaitan dengan roha, kedamaian, ketentraman. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan lazat, kelezatan, hidup di dalam menjalani kehidupan. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan keilmuan. Kita ingin alim, ingin tahu, ingin memahami, semua ingin menginginkan. Hanya saja banyak orang yang ternyata salah jalurnya, salah caranya, sehingga kekayaan tidak didapat. Ketenangan, ketentraman tidak dirasakan. Kelezatan tidak dia rasakan. Kemudian pemahaman, keilmuan dia tidak dapatkan. Kenapa? Jalurnya salah. Malah didapatnya dari jalur-jalur yang lain yang tidak semua orang menyadari dan mengetahuinya. Namun sebelum dijelaskan tentang empat hal ini, saya ingin bercerita tentang salah satu kisah beliau, bahwa beliau adalah seorang yang soleh yang catatan sejarah hidupnya menjadi inspirasi kepada kita untuk kita tiru, kita ambil manfaat dalam menjalani kehidupan, menggapai kebahagiaan. Satu kisah tentang beliau adalah ketika beliau satu saat, waktu itu hari Jumat, hampir masuk sholat Jumat, beliau mendapatkan kabar keledainya hilang. Bersamaan dengan itu, istrinya juga bilang gandumnya juga hilang. Gandum itu adalah gandum yang beliau pakai bersama istri untuk masak, buat roti, dan untuk makan hari itu. Jadi gandumnya hilang. Artinya kalau enggak ada gandum, enggak makan hari itu. Kemudian keledainya juga hilang. Akhirnya dia mikir, ini waktu sudah hampir Jumat. Kalau saya kejar, mungkin sudah jauh. Ia pun kalau saya nutut ngejar dia. Kalau salah jalur, dia lari ke selatan, saya ke utara, enggak akan ketemu.

Sementara waktu Jumat sudah mau sampai. Bersamaan dengan itu pula, lahan tanamannya itu juga belum disiram. Bingung dia. Bingung kelihatan sama istrinya. Ini bahasa mudahnya istri bilang begini, "Mas, ngapain sampean kelihatan bingung? Enggak perlu ada yang dibingungkan, karena kalau diam tidak akan ada perubahan." Ya itu, Dek. Ini kan keledai kita hilang. Kita mau, saya mau kejar juga takut enggak nutut Jumatan. Kemudian gandumnya juga hilang. Ini lagi mana lahannya belum saya siram. Sudahlah, Mas. Ini kebetulan istrinya hebat. Sudahlah, Mas, enggak usah dipikirkan itu. Sampean lebih tahu mana yang lebih wajib dilakukan. Akhirnya Hamid Al-Lafaf ini mengatakan, "Iya, Dek. Saya lebih memilih untuk sholat Jumat. Karena pun kalau saya kejar, mungkin saya enggak akan dapat." Maka kemudian Hamid Al-Lafaf ini memutuskan untuk mengambil pilihan sholat Jumat. Karena ini adalah kewajiban. Akhirat adalah tujuan, dunia adalah jalan. Jangan sampai macetnya di jalan, hiruk pikuk kehidupan di jalan, mengganggu sampainya ke tujuan. Kata beliau, "Jenengan mau ke Bondowoso,

itu. Jadi Habib Al-Lafab ini menyadari bahwa dunia adalah jalan. Tujuannya adalah akhirat. Jumat adalah akhirat, terkait dengan keledai yang hilang, kemudian tanaman yang belum disiram, kemudian gandum, itu adalah jalan saja. Dia yakini bahwa jangan sampai keruwetan, kemesyakatan di dalam menjalani kehidupan yang itu adalah jalan menuju tujuan, merubah atau menghilangkan tujuan yang memang akan dicapai. Akhirnya apa? Dia berangkat ke Jumat. Berangkat ke Jumat. Dia khusyuk karena dia memang ingin mencapai tujuan akhirat. Jangan sampai jalan, keruwetan di jalan merubah tujuan atau menggagalkan tujuan. Ini satu pelajaran kepada kita. Dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Berarti kalau untuk sampai kepada tujuan, lewat di jalannya, dunia. Jangan sampai kemudian keruwetan hiruk pikuk di jalan menggagalkan sampai kepada tujuan. Lah orang hari ini banyak mungkin juga di antara kita karena kesibukan hiruk pikuk di jalan lupa tujuannya. Enggak sampai-sampai. Habib Al-Lafab memberikan contoh kisah sejarah hidupnya seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk terus datang ke Jumat. Habis Jumatan dia pulang. Kaget. Kenapa? Karena melihat kandangnya itu terisi lagi. Yang awalnya kosong keledainya lari, lu kok datang lagi? Kagetlah dia. Mah, iya apa? Ini keledainya kok udah datang? Gimana caranya? Tadi mas, sampean pas lagi Jumatan itu, ada suara harimau mengejar keledai. Saya keluarin, ternyata emang keledai kita yang dikejar. Saya masukin ke kandang keledai kita, harimau baru pergi. Akhirnya bersyukurlah dia, datang ke istrinya. Tambah kaget, istrinya sedang ngaduk-ngaduk gandum. Gandum yang hilang, loh kok gandumnya sudah ada? Iya, tadi di penggilingan ada orang salah bawa. Dikembalikan ke saya. Bersyukurlah dia keluar rumah keliling-keliling. Ternyata lahan tanamannya sudah tersiram semua. Loh ini siapa dek yang nyiram? Itu loh tetangga sebelah yang punya lahan. Dia nyiram ngantuk. Ternyata pas ke lahan kita. Bersyukurlah dia kepada Allah. Satu kewajiban, ya Allah, yang aku penuhi, aku laksanakan, aku taati. Tiga kebutuhan hidup engkau selesaikan. Artinya apa? Kalau kita fokus kepada ketaatan kepada Allah, tanpa harus bertanya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus berbuat baik, kenapa? Taat saja kepada Allah atas perintahnya. Karena setiap ketaatan, setiap perintah yang di Allah berikan kepada kita, ketaatan itu akan mengantarkan kebahagiaan. Karena bersamaan dengan perintah, Allah menyediakan kebahagiaan. Hamid Al-Lafab tidak berpikir. Bahkan dia mikirnya sudah hilang. Jadi dia sholat Jumat bukan karena ingin supaya kembali, bukan ingin supaya keledainya pulang, bukan ada yang... Enggak, dia... Karena dia yakin sudah gak dipikir.

penjelasannya beliau, pertama adalah dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Jangan sampai hiruk pikuk di jalan akan mengganggu sampainya kepada tujuan. Jangan sampai keruwetan di dalam menjalani kehidupan menghilangkan dan melupakan tujuan akhiratnya. Pelajaran pertama. Yang kedua, lakukan seluruh perintah Allah dengan keikhlasan dan ketaatan. Karena di balik itu ada kesempurnaan, ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan Allah berikan ketika kita melaksanakan ketaatan sudah dengan selesai dan kesempurnaan didasari dengan ketaatan. Berbeda ketika kita melaksanakan ketaatan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Maka Allah akan serahkan, ya karena orang, terserah. Kita sholat karena ingin dipuji, dia sudah dapat pujian. Bukan karena Allah, Allah tidak akan bantu. Maka sebetulnya sholat, kenapa saya harus sholat? Enggak usah pertanyaan seperti itu. Puasa, kenapa saya harus puasa? Enggak usah. Karena itu berkaitan bukan dengan nalar, berkaitan dengan ketaatan hati. Sebagai orang Islam ada rukun, nopo sholat, sholat. Perkara kemudian ada pelajaran.

Kan ternyata salah, fa akhtana turuqaha, ternyata yang biasa orang lakukan itu ternyata salah. Malah sebaliknya, fawajadanaka fi arba'atin ukhra, maka kemudian ternyata untuk mewujudkan yang empat itu didapat dari cara-cara yang lain. Artinya ada empat hal, kata beliau, semua orang menginginkannya dan cara yang dipakai sudah biasa dilakukan oleh orang. Tapi kebiasaan itu ternyata salah. Sehingga meskipun kita peteng-teng

orang menyangka kekayaan itu di banyaknya harta. Nah, benar kan? Kita menganggapnya kan seperti itu. Ketika banyak mobilnya, rumahnya bertingkat, dan segala macam sahamnya banyak, kita menganggapnya dia kaya. Kaya itu. Memang normalnya seperti itu. Sehingga kalau ada orang banyak harta, fi kasratil mali, di dalam banyaknya harta, kita mengatakan orang yang kaya. Artinya kalau kita ingin kaya seperti dia, harus banyak harta juga. Nah kan seperti itu. Akhirnya orang memandang bahwa orang kaya adalah orang yang banyak hartanya. Ini ternyata kata beliau salah. Orang kaya harus dengan banyak

diri dan juga orang lain. Ternyata kata Nopo Hamid Al-Lafaf, kekayaan itu tidak ditemukan di banyaknya harta, tapi ditemukan di kayanya hati. Saya sering mencontohkan, ada banyak orang yang

apa jari ini aku? Ya kata masnya sudah. Ketika pasrah kita sama Allah, taat kepada perintah Allah, maka kemudian Allah yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan dari jalan Allah, caranya Allah tidak kita ketahui secara pasti. Hanya saja jalurnya sebetulnya adalah ketika kita sudah kaya hati dengan jalur-jalur ibadah. Maka kalau ditanya bagaimana cara yang benar untuk menjadi kaya, kayakan hati dulu dengan bertaat kepada Allah, maka Allah akan kayakan harta. Banyak orang yang kebalik, kayarkan harta dulu baru kayakan hati. Sehingga sering-sering kita dengar, kalau aku kaya, kan gitu. Kalau aku kaya, aku akan bangun masjid. Kalau aku sehat, aku akan tahajud.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Salah satu makanan yang khas dan paling dicari kaum muslim di seluruh dunia adalah buah kurma atau yang memiliki nama latin Dactylifera poenix. Rasulullah mengatakan, kurma adalah buah yang mengandung keberkahan dan keajaiban di dalamnya. Selain mengandung berbagai nutrisi yang dapat menyehatkan pemakannya, kurma juga membuat orang selalu merasa kenyang dan hilang rasa lapar. Artinya, dengan mengkonsumsi beberapa buah kurma dapat mengurangi konsumsi makanan lainnya.

rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan September 2026. Yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan sepanjang rute perjalanan peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember 2026 akan steril atau terbebas dari lalu-lalang kendaraan bermotor. Untuk memastikan hal itu, pihak pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait telah mematangkan skema pengamanan di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Mendengar persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya, meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
2: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan Sederajat. Sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtra ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi doorpress-nya. Kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi doorpress-nya.
1: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajemtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajemtra sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun mancanegara. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah atau PAD di setiap tahunnya. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
4: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
3: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal Rp40 miliar dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN.

0: BUMD atau investor asing melalui mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rigo memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinat, melaporkan.
1: Selama kurun waktu Januari hingga akhir Agustus 2026, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 70 lebih kejadian kebakaran dan beberapa di antaranya menimpa lahan dan hutan. Meski telah dilakukan upaya preventif, namun masih ditemukan adanya masyarakat yang sengaja membakar sampah hingga berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 71 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran itu meliputi kebakaran sampah, rumah, hingga lahan. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kebakaran terutama akibat pembakaran sampah disebut semakin sering terjadi. Bahkan dalam sepekan terakhir, petugas damkar menangani sekitar 3 hingga 4 kejadian kebakaran lahan yang bermula dari api pembakaran sampah. Kabid Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan, sejumlah kejadian terbaru terjadi di wilayah Pejaten, Tenggarang, dan Bataan. Api yang awalnya berskala kecil kemudian membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya.
3: Karena musim kemarau, ya kemudian sampah juga menumpuk, akhirnya mungkin masyarakat mengambil inisiatif untuk membakar. Cuman karena membakar di sini ditinggal, akhirnya merembet kemana-mana. Seandainya membakar waktu itu dijaga, ketika sudah mau membesar dipadamkan secara manual, mungkin tidak akan terjadi kebakaran seperti itu.
2: Menurutnya, kondisi musim kemarau menyebabkan tumpukan sampah dan vegetasi kering menjadi bahan yang mudah terbakar. Api pun semakin cepat menyebar ketika pembakaran sampah dilakukan tanpa pengawasan. Yang menilai kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila warga yang melakukan pembakaran tetap menjaga api dan segera memadamkannya ketika mulai membesar. Berdasarkan hasil pemantauan, api dari pembakaran sampah sering merembet ke bantaran sungai maupun lahan yang dipenuhi pohon bambu. Daun bambu yang kering menjadi salah satu material yang membuat api mudah menjalar dengan cepat. Selain itu, faktor angin turut mempercepat penyebaran api. Sejumlah kebakaran yang terjadi di Tenggarang, Bataan, dan Pejaten bahkan dilaporkan berada dekat dengan kawasan pemukiman warga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Beberapa ruang gedung kantor Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember ludes dilalap si jago merah pada Senin malam. Insiden berlangsung cepat ketika sejumlah pegawai masih beraktivitas di dalam ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
5: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini di ruang tamu mengikuti Zoom. Jadi 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang yang terdekat dengan itu lari sambil menyampaikan bahwa ada kooperasi. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ konsepnya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Kalau enggak semua. Jadi kalau AC full semua nyala gitu enggak kuat. Sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
4: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Guce Royudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
6: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
7: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung muncul 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji. Alhamdulillah ada bantuan dari WWD yaitu tangki sama personilnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sunda.
4: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Jember Marching Band siap adu skill dengan grup marching band asal beberapa negara yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam kompetisi tersebut, Jember Marching Band akan membawa nama Jember, bahkan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
8: Pendengar, Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapannya menjelang tampil di ASEAN Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menjalani latihan sejak awal tahun, persiapan tim kini telah mencapai 95%. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi mengatakan, JMB dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada 6 September mendatang. Persiapan menuju kompetisi internasional tersebut sudah dilakukan sejak November 2025. Tahap awal dimulai dengan penjaringan atlet dan audisi untuk menentukan penempatan instrumen. Dan saat ini tim memasuki tahap akhir berupa evaluasi penampilan, pematangan detail, serta persiapan seluruh peralatan yang akan dibawa ke Malaysia. Dalam ASEAN Music Games 2026, JMB akan mengikuti 8 mata lomba. Sebanyak 145 orang akan menjadi bagian dari kontingen JMB yang terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial.
9: Untuk mata lomba yang kita ikuti tahun ini ada 8, Mas. Itu terdiri dari Marching Field Show. Ini adalah program besarnya karena ini yang bermain total 100 atletnya ini bermain semua, mulai dari musik, koreografi, dan body language-nya bagaimana seperti itu. Kemudian ada brass battle, drum battle, strip parade full band, kemudian strip parade percussion, kemudian drum battle senior, strip parade senior dan individual. Kita ikut di 3 section, yaitu color guard, snare drum, dan tenor. Untuk dari saya, semoga Jember Marching Band bisa membawa kembali prestasi. Dan dilihat dari ajangnya ini, ASEAN Music Games ini lebih besar, lebih wah juga, lebih susah untuk pesertanya. Kemudian doa dari masyarakat Jember semoga membantu untuk dikabulkan, terkabul untuk pencapaian Jember Marching Band.
8: Rizky menyebutkan bahwa para atlet JMB berasal dari jenjang SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Sejumlah pemain bahkan sudah bergabung sejak ASEAN Music Games 2023 yang pernah digelar di Kabupaten Jember. Rizky menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu modal JMB menghadapi persaingan internasional. Meski demikian, JMB tetap mewaspadai seluruh peserta termasuk dari Jepang dan Thailand yang dinilai memiliki standar musikalitas yang tinggi. Selain membawa target prestasi, tim juga berharap dukungan dan doa masyarakat Jember agar dapat menjadi penyemangat selama bertanding di kancah internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Ratusan hektar hutan dan lahan Bromo Tengger Semeru yang terbakar pada hari Senin kemarin diperkirakan berpotensi kerugian bagi negara. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penelusuran penyebab pasti kebakaran serta kerugian negara. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
10: Ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS, hingga pagi hari masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 598 hektar.
11: Seperti itu. Dan informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupani hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping, pihak TNBTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD Provinsi, diturunkan ke sana. Kalau kali 5, dengan 5 personil 1 regu, 5 kali 5, 25 orang.
10: Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Atas arahan TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan langsung melakukan pemadaman di area pos 1 hingga pos 2 jalur pendakian Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Belasan unsur yang tergabung dalam forum ekosistem kopi yang terdiri dari petani, pelaku industri, hingga akademisi diproyeksikan akan mendongkrak perekonomian dan identitas daerah. Forum yang terangkai dalam kegiatan RRI Fest 2026 itu menjadi angin segar bagi kalangan petani hingga masyarakat luas secara jangka panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
8: Pendengar, kopi Jember tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tapi juga bagian dari identitas dan perekonomian masyarakat. Untuk memperkuat posisi tersebut, para pelaku kopi didorong membangun kolaborasi dari hulu hingga hilir. Dorongan itu mengemuka dalam forum komunikasi ekosistem kopi Jember yang berlangsung di auditorium LPP RRI Jember pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan bertajuk Kopi Jember Bersatu Membangun Ekosistem Kopi Jember yang Kuat, Berdaya Saing dan Mendunia ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Forum tersebut mempertemukan sekitar 15 unsur dalam ekosistem kopi, mulai dari petani, pelaku industri, akademisi hingga eksportir. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya, menilai salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan kopi Jember adalah belum kuatnya kolaborasi antar pelaku. Masing-masing pihak dinilai masih cenderung berjalan sendiri sehingga potensi yang ada belum berkembang secara optimal.
12: Kalau yang saya amati, para pelaku usaha yang ketemu hari ini di ekosistem kopi ini, egonya masih belum bisa menyatu. Yang ini sok ini, yang ini begini, akhirnya masih belum bisa menyatu. Jadi kenapa Jember masih belum begitu solid untuk para pengusaha kopi? Karena bergandengan tangannya masih kurang, solidaritasnya masih kurang. Jadi masih mengedepankan ego masing-masing. Nah, makanya di sini ini HIPMI hadir untuk menjembatani para pelaku-pelaku tersebut.
8: Holland mengatakan forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui grup komunikasi yang mempertemukan para pelaku kopi. Langkah ini diharapkan membuat komunikasi dan kerjasama tidak berhenti setelah kegiatan berlangsung.
13: Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia, Vicky Armando mengatakan, Jember memiliki modal besar untuk membawa kopi daerah menembus pasar global. Keberadaan Gunung Argopuro dan Raung, pusat penelitian kopi serta dukungan petani, pelaku usaha dan akademisi menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Menurutnya, peluang pasar masih terbuka luas termasuk di kawasan Asia seperti Jepang dan China. Namun hingga kini belum ada eksportir yang secara konsisten membawa kopi langsung dari Jember dengan identitas daerah.
14: Ekspor potensinya banyak dan besar tentunya karena lihat saja industri perkebunan kopi semakin berkembang walaupun mungkin ada penurunan produksi saat ini. Selama ini belum ada ekspor kopi yang langsung dari Jember. Membawa nama Jember, ekspor itu kopi masih sendiri-sendiri atau masih pihak ketiga atau masih dalam skala yang kecil. Belum ada yang benar-benar eksportir langsung dari Jember. Nah, dengan adanya wadah ini bisa kita bertegur sapa, bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling curhat bagaimana kopi Jember bisa sustain, nggak sustain di Jember itu sendiri tapi bisa sustain di pasar dunia.
13: Vicky berharap kolaborasi antar pelaku kopi juga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat program dan kebijakan pengembangan kopi dari hulu hingga hilir. Melalui kerjasama yang lebih kuat, kopi Jember diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan potensinya sebagai komoditas unggulan, tapi juga memiliki identitas yang semakin kuat dan berdaya saing di pasar internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru Lumajang semakin meluas dan mengarah ke wilayah perbatasan Lumajang-Malang. Untuk meminimalisir perluasan zona rawan rambatan api, sejumlah tim gabungan hingga saat ini bersiaga di beberapa titik rawan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru terus meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar dan arah api saat ini bergerak ke barat menuju wilayah perbatasan Lumajang, Kabupaten Malang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 mengatakan, upaya pemadaman masih dilakukan tim gabungan di sejumlah titik api. Berdasarkan update informasi, sebanyak 600 hektar lahan lebih telah terbakar dan petugas gabungan masih melakukan pemadaman pada titik api.
15: Untuk update sampai dengan hari ini sudah mencapai 600 hektar kurang lebih seperti itu. Dan informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping. Pihak DNPTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD Provinsi, diturunkan ke sana.
10: Sejak tanggal 26 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, jalur pendakian Gunung Semeru hingga Ranukumbolo resmi ditutup. Penutupan dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan dan belum ditentukan batas waktu pembukaannya. Langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan pendaki serta mempermudah akses petugas di lapangan. Tim gabungan yang diterjunkan terdiri dari TNI, Polri, personil BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru saat ini. Sekitar 25 personil berada di lokasi kejadian. Isnugroho juga menjelaskan pendengar pemadaman menghadapi kendala serius karena medan yang terjal dan kondisi cuaca. Mengingat medan yang sulit dan cuaca sehingga api sulit untuk dikendalikan saat ini. Arah api menuju ke barat yakni Gunung Kepolo, Puncak Trisula, dan masuk area Malang. Pasukan darat tidak bisa menjangkau karena peralatan terbatas dan sulitnya medan. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur merencanakan reposisi helikopter guna melakukan waterbombing di titik-titik api yang tidak terjangkau darat. Petugas hingga saat ini masih memfokuskan upaya agar api tidak semakin meluas dan merusak kawasan konservasi di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman masih berlangsung dan status jalur pendakian Semeru Ranukumbolo tetap ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, Terima kasih dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pagi hari ini kami hadir kembali untuk temani Anda dalam beraktivitas ringan di akhir pekan untuk edisi 5 September 2026. Mengingat hari ini sepertinya akan cukup ramai kota Jember pendengar ya, karena seperti tahun-tahun kemarin acara Tajimtra ini menyita banyak perhatian dari warga Jember. Sehingga tentunya akan ya cukup ramai, cukup apalagi cukup semarak seperti itu. Dan tentunya mungkin persiapan tengah Anda lakukan pendengar ya, buat yang atau untuk yang tidak ikut Tajimtra, sepertinya persiapannya ya sekedar menyiapkan makan pagi untuk keluarga, makan siang buat keluarga, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang sedikit berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, namun seperti biasa pendengar, beberapa lagu saya akan ajak saya akan perdengarkan untuk Anda, mengajak Anda untuk tetap bersemangat di pagi hari ini.

0: Just kidding.
1: Bro, that's my line.
0: No, it's not.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, tetapi otak justru tetap bekerja, menjalankan berbagai fungsi penting. Otak tetap aktif selama tidur untuk mengatur siklus tidur, memproses ingatan, dan memperbaiki fungsi tubuh melalui fase seperti REM atau Rapid Eye Movement. Menurut penjelasan dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke, aktivitas otak saat tidur bahkan penting untuk konsolidasi memori dan menjaga kesehatan mental.

Pendengar, operasional bus di Terminal Tipe A Tawang Alun, Jember ini akan dialihkan sementara ke Terminal Ambulu selama atau dialihkan sementara ke Terminal Ambulu selama pelaksanaan gerak jalan Tanggul Jember atau Tajimtra 2026 ini. Dan pengalihan tersebut berlaku pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 10 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Ini dilakukan karena akses menuju Terminal Tawang Alun ini terdampak penutupan rute utama selama pelaksanaan Tajimtra. Dan Kepala Terminal Tipe A Tawang Alun Jember, Muhammad Teguh Yanuar pribadi mengatakan bahwa keputusan itu telah dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan termasuk Polres dan juga Dinas Perhubungan. Karena menurutnya pendengar, peningkatan jumlah peserta Tajimtra ini jadi salah satu pertimbangan dilakukannya pengalihan operasional sementara. Nah, dengan kebijakan itu maka masyarakat yang hendak bepergian menggunakan bus dari Jember menuju Surabaya maupun sebaliknya diminta menggunakan Terminal Ambulu sebagai titik keberangkatan maupun kedatangan. Dan terkait jadwal keberangkatan maupun kedatangan bus pada hari tersebut, masyarakat diminta berkoordinasi langsung dengan Terminal Ambulu maupun agen perusahaan otobus. Dan pihak Terminal Tawang Alun ini juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah PO bus agar menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Ambulu selama pengalihan berlangsung. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai agen bus ini juga dapat melihat daftar nama dan nomor kontak agen melalui media sosial Instagram Terminal Tawang Alun, pendengar. Dan bahkan dipastikan pengalihan tersebut hanya berlaku sementara. Dan pada minggu dini hari, operasional Terminal Tawang Alun kembali berjalan normal. Peringat koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, ini untuk memastikan pengalihan operasional berjalan lancar. Dan masyarakat yang hendak bepergian pada Sabtu saat pelaksanaan Tajimtra agar memperhatikan perubahan titik keberangkatan dan kedatangan bus serta mengutamakan keselamatan.

0: Kok tidak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Pendengar, kegiatan Gerak Jalan Tajimtra 2026 ini digelar berbeda dari sebelumnya karena sebanyak 29 grup drum band ini akan tampil secara estafet sepanjang rute Tajimtra dari Tanggul hingga Jember. Penampilan drum band tidak dipusatkan di satu lokasi. Setiap grup akan mengisi bagian rute tertentu untuk mengiringi perjalanan peserta, kemudian dilanjutkan oleh grup berikutnya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Regar Jendelan Nangka, mengatakan pembagian itu dilakukan agar penampilan drum band dapat dinikmati peserta maupun masyarakat di sepanjang jalur Tajimtra. Untuk memperkuat konsep estafet tersebut, penyelenggara juga menyiapkan simbol yang akan diserahkan dari satu grup kepada grup berikutnya. Dengan konsep tersebut, 29 grup drum band akan menjadi bagian dari rangkaian perjalanan Tajimtra, bukan hanya sebagai pertunjukan tambahan di titik start maupun finish. Rangkaian penampilan kemudian akan ditutup oleh Korsik Pemerintah Kabupaten Jember dari Satpol PP. Korsik tersebut dijadwalkan bergerak dari kawasan kantor PTSP Kaliwates hingga alun-alun Jember. Selain menyiapkan hiburan di sepanjang perjalanan, panitia juga memperkirakan peserta mulai memasuki garis finish pada malam hari. Dikatakan pendengar, Tajimtra 2026 dijadwalkan dimulai pada 13.30 dari alun-alun Tanggul dengan jarak tempuh yang harus dilalui peserta. Panitia memperkirakan sebagian peserta sudah tiba di garis finish pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk keseluruhan peserta Gerak Jalan Rakyat pendengar ya, penyelesaian kegiatan diperkirakan berlangsung hingga tengah malam. Pendengar, demikian untuk informasi pada pagi hari ini, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
5: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
6: Termasuk batuk.
3: Ya.
6: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
3: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
6: TBC ya.
3: Yang varisela nih, varisela secar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
6: Oh, enggak terlalu
3: banyak. Mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
5: Di tengah